0: kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, itu standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih, untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Orang khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen. Dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id.

serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saya bergabung bersama kami untuk hari ini, dan juga tetap semangat dengan aktivitas yang Anda jalani. Semoga segala kegiatan Anda di hari ini pendengar, walaupun Anda yang saat ini bekerja dari rumah atau WFH, juga tetap bisa melaksanakan segala kegiatannya dengan baik. Saya Andika, kita berjumpa lagi dalam program Palu Menyapa hari ini di edisi Jumat 8 Mei 2026. Melanjutkan pembahasan kita sekaitan dengan topik yang sudah dokumenter di pukul 7 pagi tadi, berkaitan dengan penataan kawasan wisata di Sulawesi Tengah pendengar. Dengan begitu banyaknya pengembangan sektor wisata strategis yang didorong oleh pemerintah daerah di wilayah Sulteng, tentu penataannya menjadi salah satu hal yang sangat krusial demi memastikan bahwa wisata tersebut bisa memberikan kepuasan bagi para pengunjung yang datang ke wilayah ini. Dan untuk membahas lebih lanjut berkaitan dengan seperti apa penataan kawasan wisata di Sulawesi Tengah yang baik dan tentunya bisa berempek panjang dan juga bisa memberikan kepuasan bagi para pengunjung yang datang, kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ketua Perhimpunan Hotel Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Ferry Taula. Selamat pagi, Pak Ferry.
1: Selamat pagi, Pak Andek.
0: Ya, kabar sehat pagi ini, Pak Ferry?
1: Ya, puji Tuhan sehat, Pak.
0: Puji Tuhan sehat, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Ferry. Ini kesekian kalinya kita berbincang berkaitan dengan wisata di Sulawesi Tengah. Dan saat ini kita akan fokus pada penataan kawasan wisata di Sulawesi Tengah. Saya ingin tahu dari pandangan Anda terlebih dahulu, dari teman-teman di Perhimpunan Hotel Sulawesi Tengah sendiri, seperti apa melihat perkembangan sektor wisata di Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir?
1: Baik, Pak Kadek, pemirsa, kalau sejujurnya kalau perhimpunan hotel dan restoran ya, industri hotel dan restoran ini atau sekarang mungkin bisa kita perluas horeca lah, hotel, restoran, dan kafe. Yeah. Tentunya sebenarnya sangat bergantung juga dengan kondisi kawasan wisata yang sangat baik ya, karena daya tarik sebuah daerah itu adalah kawasan wisata dan juga fasilitas penunjangnya termasuk seperti horeca begitu. Dan itu kan ada interdependensi lah, saling ketergantungan begitu. Nah, sehingga industri hotel dan restoran sendiri itu sangat membutuhkan kawasan-kawasan wisata yang memang tertata dengan baik. Artinya memang yang memiliki daya tarik yang kuat. Tentunya ini kan juga saling mendukung untuk menjadi daya tarik wisatawan domestik ataupun mancanegara. Khususnya kalau untuk mancanegara, tentunya yang bisa menjadi daya tarik itu kan pasti kawasan wisata ya, bukan sekedar berkunjung untuk hotel dan restoran, itu enggak itu. Yang pasti kawasan wisatanya bagus, maka akan berdampak ya, pada hotel dan restoran mereka manfaatkan. Nah, demikian.
0: Ya. Nah, Pak Ferry, kalau Anda melihat sebenarnya kawasan wisata di Sulawesi Tengah, kalau teman-teman di PHRI misalnya kumpul nih, saling berbagi cerita atau saling sharing, wisata di Sulawesi Tengah yang mana ini yang artinya memiliki perkembangan atau pertumbuhan cepat dari sisi kunjungan wisata wisatawan sendiri?
1: Dalam kalau saya lihat dalam penetapan kawasan wisata atau destinasi prioritas Sulawesi Tengah itu kan di rapat dengan Bapeda dan juga seluruh OPD terkait ya, itu kan lebih dari 100 ya di Sulawesi Tengah ini. Nah, kalau saya bilang ya, itu salah satu program atau penetapan destinasi yang terlalu bias kalau sampai sedemikian banyak begitu. Yang mana yang mau diperhatikan? Di satu sisi kan anggaran kita memang terbatas. Sebelum efisiensi anggaran ini kan saja alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan wisata itu kan sangat minim gitu. Nah, tiba-tiba penetapan kawasan wisatanya itu kok bisa menjadi ratusan bahkan. Nah, saya memberikan masukan bahwa pemerintah sebenarnya menetapkan beberapa saja untuk setiap kabupaten begitu, dan total Sulawesi Tengah itu mungkin hanya sekian puluh saja. Jangan banyak-banyak, saya bilang, nanti yang sedikit ini diberikan perhatian, kemudian nanti bisa berkembang kan jadinya dengan anggaran yang cukup gitu. Karena sedikit, jadi anggarannya untuk setiap destinasi itu cukup. Nah, dari situlah nanti destinasi yang sudah mendapat atensi atau prioritas itulah yang menjadi pilot project, jadi
0: Iya.
1: motor penggerak untuk kawasan-kawasan wisata di sekitarnya nanti gitu. Jadi jangan kita semua-muanya kita mau ini nanti tidak ada yang jadi begitu.
0: Ya, berarti
1: Nah,
0: dari pandangan Anda, Pak Ferry, artinya lebih baik ada beberapa yang dikembangkan, tapi secara kualitas ini bisa menunjang dan
1: pasti
0: yang baik ya dibandingkan kuantitasnya diperbanyak, tapi
1: nanti
0: artinya standarnya tidak apa ya, artinya tidak memenuhi
1: iya
0: standar lah, begitu gambarannya Pak Ferry ya.
1: kita mau kemana akhirnya kita, nanti kita mau capai semua nggak dapat apa-apa sama sekali. Jadi lebih baik beberapa. Jadi dari alokasi anggaran kita yang terbatas, kita minimum paling tidak bisa menata wilayah itu untuk memberikan sebuah infrastruktur yang memadai, yang layak lah, minimum service saja, tidak usah juga terlalu semua-muanya kita bisa apa lengkapi kawasan wisata kita. Jadi kan aspek keamanan, kenyamanan dan apa namanya kontinuitasnya itu yang perlu kita perhatikan, apa apa lingkungan juga kan mesti kita ini. Jadi bukan hanya memperhatikan wisatawannya bahwa oh amannya dapat, nyamannya dapat, tapi kan apakah dukungan, daya dukung terhadap lingkungan itu sendiri dapat. Nah, contoh ya, dari dulu saya sudah sering kalau komunikasi dengan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah, teman-teman pelaku wisata, itu saya bilang sambil contoh ya, seperti Danau Tambing. Semuanya begitu surprise ya. Wah, itu sampai kalau lagi musim libur bisa 5.000 orang katanya. Saya bilang begitu. Informasinya begitu. Saya bilang kalau seperti Danau Tambing itu sebenarnya bukan satu kawasan wisata yang kita mengejar apa namanya quantity, tetapi lebih pada quality. Karena Danau Tambing itu kan sebuah kawasan wisata yang sangat eksotik tapi sangat rapuh lingkungannya. Nah, benar kan? Tidak lama setelah itu saya dengar dari pihak kehutanan sudah menutup kawasan itu untuk sementara karena mau ditata kembali karena tidak mampu mengendalikan kebersihannya dan juga daya tampung semakin kawasan wisata tertentu seperti Danau Tambing itu tidak bisa mengejar kuantiti. Nanti lingkungannya nggak support gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Nah,
0: Baik.
1: demikian.
0: Ya, Pak Ferry, kalau Anda melihat saat ini, saya ingin kita sampingkan Danau Tambing yang tadi Anda sudah sebutkan. Saya ingin ada beberapa yang dari kacamata teman-teman di PHRI. Saat ini wisata mana di Sulawesi Tengah yang betul-betul membutuhkan penataan serius dan juga mendesak dari sisi fasilitas dan sebagainya?
1: Semuanya.
0: Hampir semuanya, Pak ya.
1: Semuanya sekarang begini, kita ambil contoh saja. Nggak usah terlalu luas-luas. Contoh, Tanjung Karang kita di Donggala itu kan sudah sangat-sangat terkenal sudah lebih 40 tahun terakhir kan. Kalau seingat saya tahun 90-an itu ya, termasuk tamu-tamu VVIP itu bukan hanya tamu pemerintah, itu bukan hanya sekedar habis tugas di dengan di lingkungan pemerintahan habis tugas makan atau istirahat atau apa, tidak. Itu biasanya dibawa kunjungan ke Tanjung Karang untuk dipamerkan pantai pasir putihnya begitu. Tetapi setelah lebih 40 tahun terakhir ini, setahu saya sampai sekarang ini kan tidak ada listrik yang tetap. Dari listrik tetap itu maksud saya dari jaringan PLN kan, yang mungkin kalau ada sekarang ya, tapi tetap tidak memadai begitu. Nah, salah satu kendala lain kan sampai detik ini juga kan air bersih juga masih kendala di sana kan.
0: Baik.
1: Kita mau bilas, mau cuci itu kan air yang bisa kita manfaatkan itu harus didatangkan kan. Setiap kali kita lihat ke sana selalu, oh ada mobil tangki lagi ngisi apa torennya gitu.
0: Ya, baik.
1: Nah,
0: Artinya
1: ini
0: ini
1: kan sangat sederhana.
0: Keluhan-keluhan dasar yang artinya masih saat ini dikeluhkan seperti
1: masih
0: toilet, parkir,
1: masih
0: penerangan,
1: terlalu
0: sampah.
1: basic. Nah, masih tuh. Jadi belum kita bergeser ke kenyamanan, masih
0: Baik.
1: Infrastruktur dasar sekali di sebuah kawasan wisata. Dan Tanjung Karang itu kan bukan kawasan wisata kaleng-kaleng ya, itu kan kelas internasional. Ada beberapa resort di sana itu yang memang kalau kita lihat sasarannya memang orang wisata turis mancanegara begitu. Tapi turis-turisnya mungkin punya tidak akan merasakan kendala ya, yang basic. Mereka bisa menikmati toilet atau kamar mandi dan air bersih secara lancar gitu. Tapi kan tidak bisa kan kita bertahan dengan cara-cara begitu saja.
0: Ya, baik. Tapi kalau Anda melihat sendiri, Pak Ferry, seberapa besar sih efek sebenarnya keberadaan dari hotel, restoran, dan lain sebagainya dalam mendukung artinya penataan kawasan dan juga keinginan wisatawan untuk lebih lama tinggal di suatu wilayah wisata, misalnya di Sulawesi Tengah sendiri?
1: Ya, kalau saya selalu menegaskan kepada pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi, bahwa PHRI itu jujur saja ya memang merupakan sebuah badan usaha, sebuah industri yang mana person-person yang di dalamnya itu kebanyakan yang memang harus adalah person yang bersertifikat di bidangnya. Nah, oleh karena itu PHRI itu mau tidak mau berisikan orang-orang yang memang certified profesional lah katakan. Dan PHRI ini memang sudah saya nyatakan kepada Pemda-Pemda gitu bahwa kami siap menjadi think tank dan bukan untuk apa mitra berbayar ya, memang kami mengabdikan diri begitu untuk pengembangan wisata di Sulawesi Tengah. Karena memang seperti saya buka tadi dalam pembukaan tadi bahwa ada hubungan yang interdependensi, saling tergantung antara kawasan wisata dan juga horeca begitu. Ini saling membutuhkan. Tidak bisa satu saja yang kita mau ini, mau tata begitu. Tapi karena PHRI memang dituntut sejak awal bahwa industri ini harus orang-orang bersertifikat dan didukung oleh yang personil lainnya itu. Maka mau nggak mau ya PHRI tidak kesulitan untuk menata dirinya begitu.
0: Baik. Nah, Pak Ferry, kalau misalnya dengan pengembangan yang saat ini terus dilakukan, kita akan kesampingkan sekaitan dengan kuat inti yang tadi Anda sampaikan ya. Harus betul-betul secara kualitas pengembangan wisata, penataan kawasan wisata kita bisa diatur dengan sedemikian rupa. Jika nanti pengembangannya dilakukan di tempat-tempat seperti misalnya kepulauan, ya tempat-tempat yang aksesnya masih cukup ya, terpencil seperti itu, namun memiliki potensi besar, bagaimana kesiapan dari PHRI sendiri untuk menghadirkan jasa perhotelan dan juga restoran di sana?
1: Kalau kita to the point aja ya, ini kan kalau mau diambilkan topik dalam pembicaraannya atau pertanyaan Pak Kadek tadi, itu kan contoh yang paling nyata itu adalah Kepulauan Togian kan. Nah, di Kepulauan Togian sendiri terus terang PHRI tidak berada di sana dalam secara fisik ya. Walaupun memang ada beberapa teman owner di sana, owner villa, cottage itu berkomunikasi dengan kami untuk saling bertukar pikiran lah. Tapi secara fisik memang cottage ataupun villa di sana itu bukan anggota. Bukan berarti kami juga tidak punya atensi. Pertama ya, di sana itu kan wisata kepulauan begitu memiliki medan yang ekstrim. Jadi medannya ekstrim, tentunya usaha wisata di sana juga memiliki karakteristik yang sangat-sangat khusus karena harus memahami betul selera dari wisatawan mancanegara yang ke sana begitu. Tapi di satu sisi juga perlu menjadi perhatian bahwa air bersih dan listrik juga di sana kan masih memang kendala, tidak ada, itu semua privat.
0: Baik.
1: Ranah privat semua. Jadi listrik dan air bersih di kepulauan itu adalah suatu kemewahan begitu, sangat-sangat mewah. Nah, mau bagaimana kita mengembangkannya? Jujur saja ya, masih banyak-banyak, mungkin 100% bertumpu pada swasta begitu.
0: Baik.
1: Peran pemerintah sampai sekarang ini ya belum lah. Karena di satu sisi peran pemerintah yang umum itu ya masih angkutannya. Angkutan kapalnya gitu.
0: Transportasi.
1: Nah, angkutan kapal itu yang terjangkau memang yang disediakan oleh pemerintah, oleh ataupun kapal-kapal besar. Tapi kan kapal besar itu pelan. Kalau mau cepat kapal kecil tapi mahal sekali gitu. Nah, ini yang pemerintah juga harus masuk. Jadi kalau wisatawan domestik pakai rupiah itu sangat mahal begitu. Nah, ini sampai sekarang belum ada solusinya.
0: Ya,
1: Kalau
0: masyarakat
1: mau
0: luar biasa
1: rupiah
0: ya.
1: pakai kapal penumpang umum, ya mahal dan rutenya terbatas.
0: Baik. Nah, tapi kalau dari pengamatan PRI sendiri, Pak Ferry, apakah kawasan wisata di Sulawesi Tengah sudah memiliki konsep zoning yang jelas tidak? Misalnya antara area wisata, kemudian usaha, ataupun konservasi sendiri. Agar nanti tidak ada kebingungan.
1: Ya, memang sangat jauh,
0: ya.
1: Ya. Sangat jauh dari panggang dari api, gitu. Harapan-harapan kita mesti jauh. Contoh saja, Tanjung Karang itu. Kalau mau dibilang zonasi, yang mana zonasinya? Iya kan? Semua villa-villanya memang sudah berada di bibir pantai yang sekarang sudah abrasi kan, jadi sudah butuh dukungan tanggul-tanggul ekstra. Ambil contoh seperti kampung halaman Pak Kadek di Pantai Kuta itu kan sudah mendatangkan sudah mendatangkan batu-batu gajah itu dari luar kan, dari luar kawasan itu untuk membentengi itu, karena selama puluhan tahun ini kan semua aktivitas wisata itu kan sudah merangsek masuk ke bibir pantai, ya itu kan merusak daya dukungnya gitu. Jadi kita sudah punya contoh yang jelas, jadi tidak usah sama-sama seperti tidak tahu gitu antara pemerintah, pengusaha. Bisa ditata, itu Tanjung Karang bisa ditata dengan baik, baik sekali, masih sangat mudah ditata. Pemerintah harus punya goodwill lah. Nah, di satu sisi, selain zonasi, kita ambil contoh. Orang Palu saja itu, kalau Salena itu kan sangat favorit. Tetapi, tidak hadir di situ, apa, pemerintah mungkin untuk yang basic lagi, seperti toilet saja itu kan juga
0: Bukan
1: masih
0: sulit ya?
1: sangat susah. Untung ada warga lokal mau ada jualan-jualan, dan ya bagus lah, pisang gorengnya juga enak. Gitu. Tapi kan bukan hanya itu. Favorit sekali kan kalau datang sana selalu rame, tapi tidak belum masuk lah untuk kebutuhan dasarnya. Kalau zonasi juga, kalau zonasi untuk, tapi khususnya untuk keamanan lah juga. Di Salena tidak ada apa intervensi untuk menata keamanan untuk pengunjung gitu. Semuanya masih sebebas-bebasnya kita gitu.
0: Iya, itu yang perlu menjadi perhatian ya. Tapi kalau
1: Oh,
0: melihat,
1: sangat.
0: kalau dengan begitu banyaknya Pak Ferry penataan kawasan wisata saat ini, sudah adakah atau sudah cukupkah penataan kawasan kita di zona-zona wisata untuk menarik bagi investor hotel dan restoran agar masuk ke Sulawesi Tengah sendiri?
1: Tidak, zonasinya hampir nggak ada ya. Kalau menurut saya, semuanya ya spot by spot-spot aja gitu. Spot-spot sehingga mungkin zonasi untuk kewilayahan itu tidak perlu, tetapi zonasi yang dimaksud mungkin di setiap kawasan wisata itu ya memang ada, harus ada zona-zona tertentu, misalkan zona keamanan misalkan gitu kan. Coba seperti di Salena itu kan tebingnya juga biasa orang duduk-duduk dekat situ ya, standar keamanannya kan tidak ada begitu. Harusnya sudah ditata begitu sehingga warga menikmati tapi rasa aman itu tetap, keamanan itu tetap terjamin. Jadi jangan hanya kebiasaan kita kan, yang penting sudah ada apa namanya ini untuk apalah namanya untuk tiket masuk itu yang biasa dikumpul warga begitu selesai begitu kan, tapi tidak diarahkan untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan, menambah fasilitas kebutuhan dasar, juga meningkatkan keamanan begitu. Nah, Tanjung Karang misalkan wisata pantai sangat-sangat ramai, tetapi entah camat entah apa apa penguasa wilayah itu atau mungkin lurah ya mestinya kan sudah bisa apa ya, untuk keamanan itu kan penting gitu.
0: Ya, lebih care dengan hal tersebut ya, berarti Pak Ferry ya.
1: Iya, harus. Jadi bukan cuma duit masuknya aja.
0: Ya, baik Pak Ferry. Seandainya kita sudah, artinya kita berandai-andai, penataan kawasan ini sudah dilakukan dengan sebaik mungkin dan sesuai dah dengan harapan kita bersama. Lalu strategi promosi apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri atau yang tepat lah bisa dilakukan, apakah itu digital tourism, festival budaya, wisata olahraga dan lain sebagainya, agar nanti juga berefek pada hotel dan juga restoran kita yang ada di Sulawesi Tengah.
1: Saya bertahun-tahun sudah mengingatkan lewat instansi pemerintah, lewat teman-teman lainnya juga. Saya bilang heran ya, kalau di Sulawesi Tengah ini kalau ada festival begitu, festival tertentu di beberapa kabupaten itu biasa promosinya minus 3 bulan gitu.
0: Minus 3 bulan ya,
1: Iya
0: artinya
1: kan?
0: kawasan sudah
1: Misalkan
0: ada
1: bulan
0: tapi
1: Juni ya,
0: terlambat ya.
1: nanti bulan April ginilah.
0: Oh iya,
1: Iya,
0: baik-baik.
1: jadi saya juga bingung. Ini yang mau disasar ini, ya enggak apa-apa sih, minus 3 bulan juga cukup waktunya. Tapi kan otomatis yang akan dijangkau hanya apa namanya wisatawan domestik lah. Domestiknya antara kecamatan saja. Kalau antar kabupaten itu saja, itu pun kan intervensi dari sesama Pemda lah, maksudnya saling mengundang begitu kan. Misalkan di Kabupaten A bikin festival, ya dia menyurat aja ke provinsi dan kabupaten lainnya untuk ikut serta gitu. Itulah dia punya capaian begitu kan. Tapi sebenarnya itu kan hanya memutar-mutar APBD saja di tempat begitu.
0: Baik.
1: Kita tidak punya devisa kan, tidak ada devisa untuk apa kalau kita mendapatkan satu kabupaten misalkan bikin acara kemudian pendapatannya dari Pemda lainnya begitu,
0: Iya,
1: ya kan?
0: Pak. Baik.
1: Bukan dari wisatawan loh. Biasanya ya dari wisatawannya ya dari Pemda lainnya gitu. Jadi APBD lainnya yang saling mengisi begitu. Yang kita harapkan kan kalau dipromosikan 1 tahun sebelumnya, tentunya akan bisa mendatangkan devisa.
0: Baik.
1: Jadi pertama ya mungkin dari provinsi lain lah. Tapi paling utama kan sebenarnya dari mancanegara.
0: Artinya lebih banyak ya, mendulang keuntungannya itu dari luar ya, mereka
1: Ya
0: yang berkunjung dari
1: keuntungan
0: luar.
1: kalau misalkan
0: Ya.
1: kalau Pak Kadek misalkan buka swalayan terus pelanggannya adiknya, bapaknya, omnya,
0: Ya.
1: tantenya itu gimana caranya? Iya kan?
0: Ya. Itu.
1: Tentunya kan Pak Kadek berharap juga kalau buka swalayan begitu pelanggannya kan dari yang mana, dari orang lain dong. Masa yang belanja orang tuanya, papanya datang pagi, mamanya datang siang, sore datang adiknya gitu kan enggak, bukan begitu kan? Kita kan dari orang lain gitu. Jadi khususnya ini devisa itu kan berarti dari luar negeri.
0: Ya, baik.
1: Ya, itu
0: Oke.
1: yang kita harapkan.
0: Ya, terakhir.
1: Destinasi kita itu punya nilai jual internasional.
0: Ya, terakhir Pak Ferry, pesan Pak Ferry kepada pemerintah daerah terakhir terkait dengan prioritas penataan kawasan wisata ke depannya seperti apa?
1: Pak Kadek, saya itu pernah jadi juri Pokdarwis. Jadi kami keliling Kabupaten Donggala, Sigi dengan Parigi Motong, Kota Palu 4 ya. Dan Pokdarwis itu bukan hanya ada yang memang Pokdarwis saya temukan itu kan ini penilaian penilaian dan juga akan mendapatkan hadiah kan setelah mereka ada rankingnya gitu. Pokdarwis itu ada yang benar-benar kerja keras tapi kerja keras dan hasilnya memang baik. Ada juga yang destinasinya luar biasa. Luar biasa indahnya tetapi minim, bukan minim, hampir tidak terasa ada sentuhan dari pemerintah daerah. Ada juga Pokdarwis yang hanya menjual cerita. Jadi saya sedikit melakukan audit investigatif untuk menentukan skor mereka. Saya hanya pancing-pancing, saya udah lihat ini permainan aja gitu. Ternyata benar juga. Ada juga yang apa wisatawan itu kalau tidak salah wisata burung maleo ya. Nah, saya tidak usah sebut wilayahnya. Tapi setelah saya kunjungi, saya pikir kita akan bawa ke apa daerah penangkarannya yang mana mereka hidup bebas burung maleonya, kemudian di mana telurnya mungkin apa kami ditunjukkan dari kejauhan ya tidak apa-apa. Ternyata kami tiba, ternyata telurnya itu di dalam kandang-kandang begitu, seperti orang di ke pasar hewan begitu.
0: Tidak sesuai
1: Kadang-kadang
0: ekspektasi
1: bilang,
0: ya.
1: oh begini ya,
0: Baik.
1: oh iya ini supaya kami bantu untuk penetasannya gitu. Oh iya oke. Seminggu kemudian saya ketemu sama teman dari orang kehutanan, dia bilang, oh Pak Ferry dari situ-situ ya. Oh iya, oh itu telurnya dijual sama mereka itu katanya. Kalau ada tamu-tamu dari luar katanya, di luar. Saya bilang, oh iya sudah. Kebetulan belum hitung skornya, jadi saya coret aja dia gitu.
0: Oh gitu ya, baik.
1: Jadi pengembangan wisata itu banyak juga kita masih motifnya terselubung juga untuk kepentingan ekonomi saja tanpa mendukung sustainability-nya gitu. Nah, itu harus jadi perhatian pemerintah. Dan saya sudah sampaikan pemerintah bahwa PHRI dipenuhi orang-orang yang bertalenta. certified person. Jadi silahkan dimanfaatkan. Kami siap menjadi think tank. Kami bukan lembaga berbayar untuk itu. Kami siap jadi mitra untuk saling berbagi. Karena PHRI, teman-teman ini banyak yang sudah berpengalaman secara internasional, bekerja di luar negeri, dan di kota-kota lain yang telah maju pariwisatanya, ya sangat baik untuk kita bisa kolaborasi. Itu yang bisa saya berikan kepada daerah ini. Dan saya jamin kami siap, dan saya jamin kami bukan orang yang harus dibayar begitu.
0: Iya. Baik. Terima kasih Pak Ferry untuk perbincangannya bersama kami hari ini. Semoga sedikit banyak ini bisa membuka sedikit lah perhatian pemerintah berkaitan dengan penataan kawasan wisata kita agar lebih baik lagi ke depannya.
1: Baik.
0: Ya, selamat pagi Pak Ferry. Sehat selalu. Sampai jumpa kembali.
1: Terima kasih.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Tengah, Pak Ferry Tumpulla, yang tadi sudah berbincang berkaitan dengan seperti apa seharusnya penataan kawasan wisata di Sulawesi Tengah, seperti apa tadi pandangan PHRI berkaitan dengan kawasan wisata yang paling membutuhkan perhatian serius dan juga mendesak, dan juga bagaimana agar penataan yang bisa dilakukan itu memperhatikan berbagai poin-poin yang tadi sudah disebutkan. Saya Andika, kita akan lanjutkan kembali pendengar untuk acara berikutnya. Tetaplah bersama kami, kita akan jumpa lagi dalam program Palu Menyapa berikutnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
3: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Rere, selamat pagi. Kita ketemu di segmen aduan masyarakat tentunya. Dalam hal ini tentunya ada beberapa yang perlu mungkin disampaikan ya, sehingga dari apa yang disampaikan ini bisa menjadi sebuah bentuk kepedulian masyarakat ya. Karena suara publik di RRI itu sangat berarti. Suara Anda begitu sangat memberikan arti dan juga manfaat ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ataupun juga beberapa permasalahan ini yang sering dikeluhkan gitu ya. Mungkin juga Anda mendapati masalah yang sama atau seperti apa ya. Anda boleh menyampaikan aduannya di line telepon kami di 0811456039 atau di 455442 ya. Oke, silahkan sampaikan aduan Anda ya di pagi hari ini. Mungkin terkait dengan keluhan masyarakat yang sering masuk gitu ya. Sering masuk misalnya untuk wilayah Sulawesi Tengah. Apa nih? Kalau pagi tadi kita membahas soal pariwisata ya. Apakah Anda punya sumbang saran ya? Dan beberapa hal juga sudah dijelaskan oleh Pak Ferry tadi ya di Palu Menyapa bersama dengan rekan saya Andika. Kalau bicara soal infrastruktur ya, alhamdulillah ini perlahan-lahan namun pasti ya, beberapa infrastruktur yang ada khususnya baik yang ada di kota ataupun juga yang ada di pelosok ya, ini sudah pelan-pelan mendapatkan perhatian. Kemudian juga misalnya terkait dengan pelayanan kesehatan ya, kalau sebelum-sebelumnya banyak keluhan antrian panjang di rumah sakit dan juga puskesmas, namun tentunya setelah evaluasi dilakukan dan berbagai upaya, alhamdulillah antriannya berkurang ya. Tapi memang ya tidak bisa dipungkiri, kalau misalnya Anda pengen mendapatkan pelayanan lebih cepat ya, karena ada yang namanya loket online ya, atau pendaftaran online, ini mungkin boleh dicoba ya, daripada misalnya Anda datang langsung kemudian harus menunggu dari pagi, ternyata Anda dapat nomor antriannya nomor paling belakang gitu misalnya ya. Atau Anda boleh mengatur sih sebenarnya ya, hari ataupun tanggal konsultasi Anda. Kalau soal pendidikan mungkin beberapa waktu yang lalu ya, tempo lalu ya, banyak sekolah yang misalnya masih mengalami kekurangan fasilitas, kemudian tenaga pengajar ya. Apakah di tempat Anda atau di wilayah Anda ini sudah aman-aman atau seperti apa? Ada kendala? Silahkan boleh disampaikan di line telepon kami 455442 dan juga di 0811456039 ya. Kami nantikan tentunya hanya di segmen Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Pro 1.
6: Laporan terkini.
7: Pendengar Prosa RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kita akan mengupdate informasi dari salah satu reporter RRI, rekan Dita Surbakti, yang akan menginformasikan wujudkan lapas bebas narkoba dan barang yang, maksud kami, bebas narkoba dan barang yang dilarang. Lapas kelas 2A Palu pagi ini melakukan penggeledahan di kamar warga binaan. Dita Surbakti, silakan laporan Anda.
8: Ya, rekan Umi dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di lapas kelas 2A Palu, di mana tadi pagi baru saja selesai dilakukan penggeledahan di kamar warga binaan. Ini merupakan tindak lanjut dari instruksi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia terkait dengan komitmen dalam pembersihan lapas dan rutan yang memang harus bebas dari narkoba, pungutan liar, dan sejumlah kegiatan ataupun barang yang dilarang. Setelah kemarin dilakukan pemusnahan hasil barang penggeledahan baik di seluruh lapas rutan sesuai setengah, pagi ini usai melakukan ataupun membacakan ikrar terkait dengan komitmen petugas dan juga seluruh pejabat pimpinan lapas kelas 2 Palu tentang mewujudkan lapas bebas dari narkoba, pungutan liar, dan juga handphone, ini langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan. Seperti apa hasil yang ditemukan di lapangan? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2 Palu, Pak Makmur. Pak Makmur, tadi sudah dilakukan penggeledahan. Ini hasil yang ditemukan apa saja ini, Pak Makmur?
9: Tadi yang dihasilkan itu ada beberapa handphone. Yang kedua, barang

0: untuk melakukan penggeledahan di dalam lapas.
1: Pak, tadi kan ada diamankan beberapa handphone, kabel, dan juga sendok. Ini barang yang hasil penggeledahan ini dikemanakan, Pak? Apakah disimpan atau seperti apa?
0: Barang yang kami dapatkan setiap penggeledahan kami simpan di gudang dan nantinya akan dilakukan pemusnahan barang bukti. Ya, sebagaimana yang kita laksanakan juga kemarin, itu dilakukan pemusnahan barang bukti hasil penggeledahan dan yang didapatkan di dalam lapas.
1: Nah, bagi warga binaan yang memiliki barang yang sudah dilarang ini, seperti apa bentuk penindakan yang dilakukan pihak lapas, Pak?
0: Iya, jadi warga binaan yang memang kalau ketahuan didapatkan barang bukti baik HP dan lain-lainnya, ya jadi kami akan melakukan pemeriksaan, kami BAP warga binaan tersebut dan kami akan tindak lanjuti.

0: Memang berbagai macam cara warga binaan dan keluarga warga binaan untuk bagaimana caranya memasukkan barang-barang terlarang. Jadi yang pertama memang kami di lapas kelas 2 Palu ini masih kurang sarana untuk bagaimana mendeteksi alat-alat barang terlarang tersebut, tetapi bukan kami jadikan untuk bahwa kami tidak akan bekerja keras untuk melakukan penggeledahan tersebut. Saya bagaimana sehingga barang-barang yang dilarang itu bisa dapat ditemukan.
1: Pak, ini kan handphone biasanya untuk alat komunikasi. Ada nggak langkah yang dilakukan oleh Kementerian Imipas terkait dengan agar Wabin tidak ada lagi celah bawa handphone dengan alasan komunikasi? Layanan apa yang diberikan? Ada tidak?
0: Iya. Jadi layanan yang diberikan sesuai dengan arahan Bapak Dirjen dan sudah dilaksanakan dan ini sudah berjalan. Akan dibuatkan di dalam itu wartel khusus pas warga binaan dan disitulah di tempat-tempat anak-anak warga binaan itu melakukan komunikasi dengan keluarganya. Dengan adanya sarana wartel khusus pas ini, anak-anak bisa melakukan komunikasi dengan keluarganya dan bisa mengurangi dan bisa zero HP di dalam lapas.
1: Tadi ada penyampaian dan pembacaan ikrar. Apa yang menjadi poin penting dalam ikrar yang disampaikan tadi oleh seluruh pegawai lapas?
0: Ya, poin yang ada di dalam ikrar yang tadi yaitu memang yaitu pertama benar bebas dari pungutan liar, narkoba, dengan penipuan. Dan memang yang sekarang ini kan memang ada beberapa yaitu masalah pungutan liar, masalah narkoba, dengan penipuan yang ada di dalam lapas, sehingga kita pada hari ini tadi kita melakukan ikrar bersama seluruh jajaran untuk berkomitmen bagaimana

0: petugas pemasyarakatan bahwa apa yang dilarang di, untuk di dalam lapas, mereka dukung kami supaya kami betul-betul bisa melaksanakan tugas dan fungsi kami sesuai dengan fungsi kami sebagai petugas pemasyarakatan, sehingga lapas, khususnya lapas Palu ini bisa bebas dari penipuan, bebas dari narkoba, dan bebas dari pungutan liar.
1: Terima kasih Pak Kabupas. Pendengar demikian tadi informasi terkait dengan seperti apa komitmen Lapas Palu dalam mendukung ataupun mewujudkan lapas bebas narkoba, pungutan liar, handphone, dan sejumlah barang yang memang dilarang untuk masuk ke dalam lapas. Ini dilakukan untuk memaksimalkan upaya pembinaan yang dilakukan oleh seluruh petugas lapas maupun rutan agar warga binaan bisa mengikuti masa pembinaan dengan baik dan akhirnya nanti bisa keluar dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan lagi menjadi beban, sehingga stigma negatif terkait dengan warga binaan itu bisa diubah melalui pembinaan yang maksimal yang dilakukan di lapas maupun rutan. Demikian informasi terkini terkait dengan lapas kelas 2 Palu melakukan ikrar komitmen Halinar dan juga melakukan penggeledahan dari lapas kelas 2 Palu. Nita Surbakti melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Dita Surbakti. Dan demikianlah update informasi untuk Anda pagi hari ini. Pendengar, wujudkan lapas bebas narkoba dan juga barang yang dilarang. Lapas kelas 2 Palu pagi ini melakukan penggeledahan di kamar warga binaan. Tetaplah bersama kami.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suara

0: keluhan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Kisah Uto dan Umar.
3: Mar,
4: Napa Uto?
3: Pusing betul kepala aku ini, HP ku hilang, tidak tahu mijat di mana ini.
4: Sudah kau coba cari kah?
3: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
4: Kalau begitu toh, kau lapor saja di RRI.
3: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
4: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
3: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
4: Kenapa? Tidak pulsa kau?
3: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
4: Astaga. Sorry. Ini, pakai juga.
2: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya. Melalui Pro 1 RRI Palu, di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
4: Nah, jadi Uto, sok dapat HP-mu?
3: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
4: Syukurlah.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Kisah Uto dan Umar.
1: Mar,
2: Napa Uto?
1: Pusing betul kepalaku ini, HP ku hilang, tidak tahu mi jatuh di mana ini.
2: Sudah kau coba cari kah?
1: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
2: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
1: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
2: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
1: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
2: Kenapa? Tidak pulsa kau?
1: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
2: Astaga, sorry. Ini, pakai juga.
0: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
2: Jadi Uto, sok dapat HP-mu?
1: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
2: Syukurlah.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti kembali untuk update informasi pagi hari ini, di mana terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 9 di embarkasi Balikpapan bersama dengan ketua kloter 9 Muhammad Syamsu Nursi, yang akan kita update informasi atau beritanya melalui laporan bersama dengan reporter kami, ada rekan Iksan Setiadi. Selamat pagi, rekan Iksan, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Umi. Pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya Iksan Setiadi berada di embarkasi Balikpapan, di mana di sini di tengah saat ini berlangsung penerimaan jemaah haji asal Sulawesi Tengah di embarkasi Balikpapan. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Syamsu Nursi. Ketua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Pak, mungkin boleh dijelaskan dari kedatangan dari Palu sampai di sini, Pak.
5: Ya, alhamdulillah untuk hari ini kloter 9 embarkasi Balikpapan asal jemaah Kota Palu, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang tergabung dalam trip 1 penerbangan pada pagi hari tadi yang diberangkatkan dari Asrama Haji Transit Palu pada jam 6 dan diterbangkan menggunakan pesawat Sriwijaya Air pada 7.15 kita sudah take off, dan alhamdulillah saat ini kita sudah tiba di Asrama Haji Embarkasi Balikpapan dengan jumlah jemaah 180 jemaah di trip 1 ini. Dan alhamdulillah secara keseluruhan dari proses pemberangkatan mulai dari Asrama Haji Transit Palu hingga kami tiba saat ini seluruhnya dengan keadaan selamat dan semua ditangani dengan baik oleh para petugas baik dari tim kesehatan maupun PPIH embarkasi Balikpapan. Dan saat ini para jemaah sedang duduk di kursi yang telah disediakan oleh panitia embarkasi untuk proses penerimaan selanjutnya dari panitia haji Provinsi Sulawesi Tengah yang akan diserahkan dan akan diterima langsung oleh PPIH embarkasi Balikpapan. Demikian dari kami, saya selaku Ketua Kloter 9 embarkasi Balikpapan melaporkan dari Sepinggan Balikpapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih rekan Umi. Saya kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Ihsan Setiadi dan selamat bertugas untuk rekan kami yang saat ini tentunya mengawal siaran Info Haji dan pagi hari ini juga sudah melaporkan bagaimana situasi dan kondisi di lokasi embarkasi Balikpapan ya. Untuk kloter 9 yang sudah tiba dengan selamat, insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Begitupun juga halnya dengan rekan kami Ihsan Setiadi dalam menjalankan tugasnya sebagai reporter haji untuk embarkasi tahun ini ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, kita tentunya juga akan mengupdate informasi-informasi lainnya dan jangan lupa sampaikan aduan Anda, kita masih dalam segmen Halo RRI. Berita.
6: Kisah Uto dan Umar.
1: Mar,
7: Napa Uto?
1: Pusing betul kepalaku ini, HP ku hilang, tidak tahu mijatuh di mana ini.
7: Sudah kau coba cari kah?
1: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
7: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
1: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
2: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini.
7: Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
1: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
7: Kenapa? Tidak pulsa kau?
1: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
7: Astaga, sorry. Ini, pakai juga.
0: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
7: Jadi Uto, sok dapat HP-mu?
1: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
7: Syukurlah,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kisah Uto dan Umar.
6: Mar,
7: Napa Uto?
6: Pusing betul kepalaku ini, HP-ku hilang, tidak tahu mijat di mana ini.
7: Sudah kau coba cari kah?
6: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari. Tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
7: Kalau begitu, Tok, kau lapor saja di RRI.
6: Kau bermain-bermain saja kau ini. Kenapa saya harus ke RRI?
7: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi, siapa tahu, Tok, ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
6: Oke, kalau begitu, sapinya mi telepon mau balik.
7: Kenapa? Tidak pulsa kau?
6: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
7: Astaga. Sorry. Ini, pakai juga.
5: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
7: Nah, jadi Uto, sok dapat HP-mu?
6: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
7: Syukurlah.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Falcon, informasi dan inspirasi. Senang sekali Dinda kembali hadir menemani pendengar semua. Tentunya di hari ini setelah berganti dengan rekan saya Umi, dan Dinda akan membawakan satu program unggulan dari Pro 1 RRI Palu mengenai Indonesia Sehat tentunya. Dan nantikan, karena memang nanti kita akan ngobrol ini ya bersama dengan narasumber kita di Indonesia Sehat untuk pagi hari ini.

0: Dan perlu kita ketahui bahwa ASI ini bukan hanya sekedar makanan pertama begitu ya untuk bayi, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas tentunya untuk masa depan. Dan untuk siang hari ini pendengar, kita sudah hadir narasumber kita bersama Ibu Evi Tri Oktavia. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Wah, waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Evi ini selaku konselor ASI di Rumah Sakit Anuttapura begitu ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Benar.
0: Oke, baik, apa kabarnya ini, Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Nanti kita akan bahas berbincang bersama berdua ini ya, mengenai seperti apa pentingnya ASI, kemudian bagaimana ini ternyata ini ASI ini sangat penting begitu ya, Bu ya, fondasi utamanya.
1: Benar.
0: Nah, untuk pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, kita ada live juga melalui kanal YouTube kami. Mungkin nanti di sesi akhir kita juga akan membuka sesi pertanyaan ini ya. Boleh nanti yang mau bergabung di line telepon kami atau melalui kanal YouTube kami, boleh di komen begitu ya. Karena memang untuk ruang diskusi di Indonesia Sehat ini, kita memberikan ruang terbuka untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami. Nah, sebelumnya tadi kita sudah kenalan ini dengan Ibu Evi selaku konselor ASI di Rumah Sakit Anuttapura tentunya. Yeah. Kita ingin tanyakan ini ya, Bu ya. Jadi seperti gencaran ataupun topik di luar sana, mengapa ASI ini sangat penting begitu, Bu, untuk bayi ataupun kesehatannya? Silakan Ibu Evi.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kenapa sih ASI itu sangat penting bagi pertumbuhan bayi, terutama pada awal kelahiran bayi? Karena manfaat ASI ini memang sangat sangat menyeluruh untuk pertumbuhan bayi. Yang pertama, selain vitamin dan kebutuhan bayi itu terpenuhi, yang paling penting yang tidak ada di susu formula adalah anti-infeksi dan antibodinya. Nah, okay. Itu yang paling penting, dan untuk pertumbuhan otak itu yang paling utama. Okay. Dalam manfaat ASI itu.
0: Manfaat ASI sendiri ya.
1: Benar.
0: Jadi sebenarnya apa ini yang tidak ada di susu formula, kemudian ASI ini kandungan utamanya begitu?
1: Ya, yang tidak ada di susu formula itu adalah antibodi dan anti-infeksi, dan penyerapan pada ASI itu lebih baik daripada susu formula, seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi ini sebenarnya jadi pertanyaan juga ini ya, Bu ya. Kenapa memang kalau tidak darurat lebih baik kita memberikan ASI daripada susu formula? Mungkin ada pilihan dua itu ya, antara ASI dan susu formula. Tapi seperti apa ini mungkin kita mengusahakannya supaya kita berikan pertama ini ASI begitu?
1: Sebenarnya keberhasilan pada ASI itu adalah awalnya pada IMD, pada saat pertama bayi baru lahir. Bayi langsung diletakkan pada tubuh ibu. Tidak harus langsung menyusui, tapi yang penting ada kontak batin pada ibu dengan bayinya, seperti itu. Jadi melalui kulit, skin to skin, seperti itu. Kalau IMD berhasil, otomatis insya Allah pada saat ASI eksklusif itu lebih banyak berhasilnya, seperti itu.
0: Oke, jadi pertama kali lahir langsung skin dari kontak yang ada ibu dan anaknya, bayi yang baru lahir, supaya apa ini, terkoneksi.
1: Ada terkoneksi, ada bonding attachment, seperti itu. Ada ikatan batin antara bayi dan ibunya.
0: Okay.
1: Seperti itu Mbak.
0: Jadi itu yang awal supaya supaya kita merangsang juga ya. Tapi atau sebelum bayi lahir ada tidak praktiknya supaya mungkin bisa begitu ya kita merangsang ASI-nya keluar, atau seperti apa ini, Bu?
1: Mohon maaf Mbak, diulang.
0: Iya, kalau misalkan itu tadi setelah lahir begitu ya, kita kontak skin, atau mungkin sebelumnya ada yang perlu dipersiapkan dari ibu hamil untuk menyusui, atau seperti apa ini?
1: Sebenarnya kalau seandainya sebelum dia melahirkan pada saat hamil, itu adalah kebersihan dari ibu yang pertama, dan makanan.
0: Oke.
1: Ya benar, dan makanan, dan kita sebenarnya di puskesmas ada kan atau kunjungan ibu hamil, dan itu setiap puskesmas ada konselor-konselor ASI. Jadi setiap ibu hamil akan diberikan edukasi seperti itu tentang ASI eksklusif, dan untuk mempersiapkan setelah dia melahirkan untuk melakukan ASI eksklusif, seperti itu Mbak.
0: Oke, jadi memang ada dari puskesmas tersendiri sudah menyediakan gitu ya, bersama konselornya, sehingga nanti setelah melahirkan dari ibu hamil ini dan menyusui, beliau sudah siap gitu ya.
1: Benar.
0: Baik, karena memang sesuai dengan topik kita ini ya, karena membangun generasi sehat lewat ASI. Jadi sepenting itu ASI untuk pendengar. Jadi sebenarnya kita mulainya ini dari awal ini, dari pertama kali.

0: dari lahir sampai nanti mungkin sudah selesai menyusui begitu ya. Nah, kita kembali lagi ini jadi seberapa berpengaruhnya sih sebenarnya ASI ini untuk kecerdasan anak nantinya, tumbuh kembang anak?
1: Sangat berpengaruh Mbak, karena pertumbuhan awal otak itu kan pada saat pertama bayi baru lahir, dan kemudian penyerapan pada pertumbuhan otak itu lebih ke ASI eksklusif daripada susu formula, karena penyerapan pada susu formula itu kurang, walaupun sudah di packing sedemikian rupa susu formula menyerupai ASI, tapi tidak akan sebanding dengan apa yang sudah tersedia pada ASI tersebut.
0: Oke. Jadi memang bisa dibilang ASI ini penting sekali begitu ya.
1: Sangat penting.
0: Nah, mungkin ada tidak Bu ketika kita baru lahir, kemudian mohon maaf ini mungkin ibu-ibu di luar sana belum tentu setelah tadi skin to skin dilakukan, kemudian prepare sebelum melahirkan, menyusui sudah dilakukan juga, tapi ternyata ASI-nya ini belum maksimal gitu keluarnya. Nah, ini seperti apa? Mungkin ada langkah-langkah atau treatment tertentu ini, Ibu?
1: Iya. Benar, memang Ibu pada umumnya dan dalam apa ilmunya juga 1-2 hari setelah melahirkan memang itu ASI tidak langsung lancar. Dia mungkin 1-2-3 hari itu akan bertahap begitu. Makanya untuk keberhasilan dalam menyusui, yang pertama itu adalah kita mengajarkan atau memberikan edukasi kepada ibu itu adalah posisi yang benar dalam menyusui. Dan yang paling penting itu adalah posisi ibu nyaman dulu, dan yang paling pertama adalah ibu bahagia dulu. Ya, sebenarnya karena pada saat menyusui, di saat ibu bahagia, hormon oksitosin akan meningkat dan produksi ASI pun akan meningkat. Makanya kita butuh dukungan dari suami dan keluarga seperti itu.
0: Jadi memang tidak hanya dari ibunya sendiri ya, tapi eksternal lingkungan sekitar juga harus bantu dan mendukungnya itu. Luar biasa. Dan ini untuk pendengar dan pemirsa, mungkin untuk ibu-ibu yang lagi program hamil kah atau mungkin lagi mengandung, ternyata mungkin edukasi seperti ini dianggap masih tabu begitu ya. Tapi dengan lewatnya untuk dialog kita di pagi hari ini, semoga bisa tersampaikan bahwa memang banyak cara supaya kita bisa merangsang ASI gitu kan. Karena sebenarnya ketika ibu melahirkan kemudian ASI-nya tidak keluar, ditambah lagi psikologisnya ini kan, ibu melahirkan memang masih tergoncang gitu ya.
1: Makanya dukungan dan keluarga itu sangat penting.
0: Nah, ini seperti apa mungkin contohnya dari dukungan suami tadi atau keluarga, seperti apa ini Kak?
1: Salah satu contohnya ada pasien kami, pasien habis melahirkan ya. Ini pasien anak pertama, belum pernah ada pengalaman menyusui, kemudian tapi pada saat habis persalinan pos SC atau operasi SC kan biasanya untuk mobilisasi atau pergerakan agak kurang. Tetapi kita bisa mengedukasi untuk ibu menyusui secara tirah baring. Nah, seperti itu. Biasanya suaminya akan bertanya, "Bidan, kenapa istri saya masih dalam kondisi habis operasi, apakah bisa untuk tetap menyusui?" Begitu. Sebenarnya apa manfaatnya? Setelah kami menjelaskan dengan posisi ibu yang nyaman, kemudian posisi bayi, pelekatan bayi antara mulut dengan payudara ibu juga sudah baik, biasanya itu suaminya akan menerima dan tahu, oh manfaatnya ternyata lebih baik ASI daripada susu formula. Dan karena di saat menyusui akan mempermudah untuk penyembuhan pada saat operasi pada luka. Iya benar, seperti itu.
0: Oke, jadi berpengaruh juga ya, ternyata tidak hanya untuk anaknya tapi untuk ibunya,
1: penyembuhan ibunya juga.
0: Ada pengaruh enggak ini mungkin Bu Bidan untuk apa namanya tadi, kenapa bisa berpengaruh penyembuhan dari sesarnya tadi pasca operasi ini?
1: Iya, karena karena hormonnya itu, selain hormonnya itu untuk hormon pada saat menyusui itu dapat menyembuhkan. Kemudian pada saat mobilisasi pergerakan itu semakin sering pergerakan pada setelah kita operasi, maka akan mempermudah untuk penyembuhan luka pada saat habis operasi, seperti itu Mbak.
0: Jadi ada kaitannya ini ya, luar biasa. Ternyata tidak hanya untuk anaknya tapi juga
1: untuk ibunya
0: juga, supaya lebih mudah tadi ya bergeraknya, kemudian semakin apa ya, dilatih lah gitu ya. Dilatih untuk ke kanan, lari ke kiri gitu. Luar luar biasa. Dan mungkin saat ini melihat dari tingkat kesadaran ibu ya, apalagi di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah, terhadap pentingnya ASI eksklusif sendiri selama ini seperti apa ini yang sudah di mungkin ditangani atau diberikan untuk motivasinya?
1: Ya, sebenarnya agak itu salah satu PR sih, dengan tantangan juga ya Mbak ya. Karena tidak semua ibu dengan keluarga itu cepat memahami bahwa ini penting ASI eksklusif seperti apa. Tetapi itu kita sebagai tenaga kesehatan, mari kita bekerja sama supaya bisa menyukseskan ini ASI eksklusif untuk generasi ke depan.
0: Oke. Luar biasa. Jadi memang sebuah tantangan juga ya. Karena kita ketika merasakan di lapangan ini informasi sudah tersampaikan, tapi belum tentu praktiknya ini benar lancar gitu.
1: Terkadang kalau seandainya sudah kita edukasi, ternyata ada komplain bahwa oh ASI saya tidak cukup, apakah bisa ditambah susu formula? Oh kalau susunya habis SC, ada beberapa ibu yang pergerakan atau mobilisasinya itu agak kurang atau karena faktor nyeri, itu biasanya itu tantangan untuk melakukan ASI eksklusif itu agak terganggu seperti itu Mbak. Kalau seandainya pasien yang dengan melahirkan normal, mungkin penyembuhannya lebih cepat, dia dia bisa menyusui sambil duduk, jadi agak leluasa nyamannya ya. Tapi tantangannya kami adalah pada saat pasien habis operasi SC.
0: Jadi sebenarnya ini kan karena memang saya sendiri merasakan ya sebagai ibu yang baru pertama kali menyusui juga ini. Jadi pasti banyak sekali tantangan-tantangan tadi dengan melakukan pelekatan, melatih ke bayinya ataupun apa. Sebenarnya ada edukasinya nggak sih Kak di awal sebelum kita melahirkan, pelekatannya seperti apa? Kemudian harus bagaimana begitu?
1: Pada saat sebelum melahirkan, pada hamil, kita memberikan edukasi pada ibu hamil cara pelekatan yang baik pada pada bayi dengan payudara ibu. Biasanya kita menggunakan pantom seperti bayi atau payudara buatan. Jadi kita memberikan contoh seperti itu Mbak, memberikan contoh bahwa pelekatan yang baik itu contohnya kita bayi itu badan bayi tegak lurus. Tegak lurus menghadap ibu dengan tangan menopang bayi seperti itu. Kemudian mulutnya bayi itu terbuka lebar pada saat mengisap payudara ibu, dan nanti terlihat pada mulut bagian bawah itu akan terbuka keluar seperti itu. Dan cara menyusunya itu bukan pada putingnya, tetapi pada daerah hitam-hitamnya atau areolanya itu. Karena itu untuk mengisap pada payudara, kemudian semakin sering diisap produksi ASI itu akan meningkat. Jadi makanya biasanya ya kalau suaminya isapannya tidak bagus atau pelekatannya tidak baik, kemudian ASI-nya kan agak susah keluar. Makanya itu terjadi bendungan ASI, jadi bengkak, ibu jadi demam begitu. Makanya itu pentingnya posisi dan pelekatan bayi pada payudara ibu yang tepat dengan baik itu penting juga.
0: Oke, tapi tadi mungkin kan awal-awal susah ini ya kayak kita melakukan pelekatan. Ada nggak alternatif lain supaya tadi tidak terjadi pembengkakan atau dibantu pumping atau apa ini?
1: Bisa di pumping boleh, tetapi kalau masih bisa dengan menyusui langsung lebih baik. Yang penting kita mengedukasi cara pelekatan menyusui yang baik dengan posisi yang baik itu.
0: Luar biasa. Nah, mungkin ini edukasi juga untuk ibu-ibu di luar sana supaya persiapan juga menyusui sambil mungkin sedang hamil, sedang persiapan promilnya ini ya, kita belajar juga
1: benar.
0: Kan? Karena memang ini akan ditemui di lapangan langsung praktiknya ini kalau kita nggak sering-sering mungkin mendengar, kemudian mendapatkan informasinya ini akan sulit begitu.
1: Iya, benar Mbak.
0: Oke, luar biasa. Dan kembali lagi ke topik kita, karena memang kita di Indonesia Sehat membangun generasi sehat lewat ASI. Jadi pertama kali makanan bayi baru lahir sampai 1000 hari ini ya kalau dibilang. Ini mengapa mungkin dikatakan ya dari 1000 hari pertama kehidupan dari bayi ini sangat erat dengan pemberian ASI ini, Bu?
1: Ya karena pertumbuhan awal pertumbuhan awal dengan pertumbuhan badan dan pertumbuhan otak bayi itu pada 1000 hari pertama ASI pertama melahirkan kan. Makanya untuk mengurangi gizi-gizi kurang, gizi buruk itu adalah pertama kita harus memberikan ASI. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Jadi ASI saja ini kan kalau 1000 hari ini ASI saja atau boleh tambahan makanan lainnya ini?
1: ASI eksklusif itu hanya sampai 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan kita perlu tambahan setelah ASI yaitu makanan pendamping ASI dan bisa dilanjutkan ASI itu sampai umur 2 tahun.
0: Oke. Gitu. Jadi dari pertama kali lahir sampai 6 bulan
1: itu ASI eksklusif aja.
0: Aja ya,
1: tanpa tambahan.
0: Tambahan makanan.
1: Kemudian setelah 6 bulan ditambah dengan makanan pendamping ASI untuk menambah pertumbuhan bayinya, kemudian dilanjutkan ASI-nya sampai 2 tahun.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi memang ASI eksklusifnya sampai 6 bulan kita bilang ya. Setelah itu tetap dilanjutkan dengan ASI tapi dengan tambahan makanan. Kalau sekarang ini bilangnya MPASI.
1: Benar.
0: MPASI ini ya. Dan mungkin untuk pendengar dan pemirsa, semoga apa ya yang disampaikan kita, obrolan kita di siang hari ini dapat menambah informasi begitu ya, bahwa pentingnya ASI ini apalagi di 1000 hari pertama tadi ya. Dan mungkin di luar sana bertanya-tanya seperti apa ini, tadi sudah terjawab juga untuk yang susah keluar ASI-nya, ternyata ada edukasi sebelum kita melakukan menyusui, kemudian ada pelekatan dan lain sebagainya. Nah mungkin buat ibu-ibu juga yang masih bertanya-tanya, nanti saya kalau misal ASI saya akan, anak ini akan ketergantungan nih sama kita gitu kan, gak mau lepas atau apa, atau mungkin seperti apa ini Ibu?
1: Oh ya, ini mungkin mengarah ke ibu yang bekerja ya. Pada saat ibu bekerja kan kita bisa pumping ya, kita pumping, kemudian setelah itu kita ini mungkin akan menjelaskan ASI. ASI pada saat pumping ditaruh di botol, untuk suhu normal itu dia bertahan sampai 2-8 jam. Kemudian di suhu kulkas di bawah freezer itu 4-8 hari disimpan. Tapi untuk agak lama itu bisa ditaruh di freezer yang satu pintu itu sampai 2 bulan. Untuk freezer dua pintu itu bertahan sampai 6 bulan. Kemudian bagaimana cara supaya ASI ini tidak dingin setelah ditaruh di freezer ya? Kan otomatis padat atau dingin. Caranya bukan dipanaskan, tetapi dihangatkan. Kita taruh di wadah itu air panas, kemudian ASI yang di freezer itu dihangatkan di situ sampai dia menjadi suhu normal.
0: Oke, jadi air yang mendidih atau seperti apa ini, Bu?
1: Air yang sudah yang mendidih, sudah panas itu taruh di wadah aja. Kemudian ASI yang dari freezer itu taruh di wadah itu. Tapi bukan dalam panas yang mendidih begitu. Taruh di wadah aja. Nanti setelah sudah di suhu jadi suhu normal ASI-nya, itu ASI-nya bisa dipakai atau bertahan 24 jam aja setelah dari itu.
0: Oke, jadi setelah di tidak boleh langsung direbus gitu ya. Langsung dipanaskan ya, dihangatkan saja
1: di wadah.
0: Ini karena memang apa ini berpengaruhkah terhadap gizinya atau seperti apa ini?
1: Nanti otomatis kan nanti pecah ya. Kalau seumpamanya di air panas yang mendidih seperti itu, nanti juga enggak bagus sudah enggak bagus sudah kualitasnya ASI seperti itu.
0: Jadi memang ini penting juga ya, jangan sampai kita sudah pumping banyak kita masukkan ke freezer, niatnya memang untuk diberikan si kecil gitu ya, mungkin bisa melalui dot atau botol gitu, tapi ketika kita salah memanaskan tadi ya, mendidihkannya atau seperti apa, malah menjadi hal yang buruk gitu.
1: Benar.
0: Ya, baik. Jadi perlu digarisbawahi juga ini ya, tidak hanya sekedar menyimpan ataupun memberikan ASI, tetapi cara-cara yang
1: cara-caranya yang benar
0: supaya kualitas dan gizinya ini tetap terjaga.
1: Iya, benar ya.
0: Luar biasa ini ya, mungkin dan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak juga boleh ini ya, karena ini penting ini edukasi juga. Bapak-bapak tadi sudah dijelaskan juga bahwa ternyata peran dari eksternal termasuk keluarga, kemudian suami ini sangat berpengaruh gitu, apalagi untuk ibu-ibu yang baru pertama kali menyusui gitu kan. Nah ini untuk suami-suami mungkin ada tipsnya nggak ini Bu untuk membantu istrinya supaya semakin semangat menyusui ini ya?
1: Sebenarnya kalau suami yang penting dukungan aja, dukungan bahwa memberitahukan ibu AC eksklusif itu yang sangat penting. Kemudian yang penting diberikan perhatian lebih.
0: Oke, benar lebih ini ya.
1: Iya, karena psikologi ibu pada saat habis melahirkan itu akan naik turun, lebih sensitif. Makanya dukungan suami itu sangat penting seperti itu. Di saat ibu tenang, di saat ibu tenang dan ibu bahagia, hormon oksitosinnya meningkat, kemudian hormon prolaktin untuk produksi ASI meningkat, maka ASI akan semakin berlimpah seperti itu.
0: Oke, jadi memang berpengaruh ya. Kalau ibu stres, kemudian murung atau emosinya tidak terkendali, otomatis juga
1: bisa
0: ASI-nya ini bisa menghambat juga ya. Sama juga ini ya.
1: Begitu.
0: Oke, dan ada juga enggak ini Bu ketika memang kita tadi dengan pelekatan dan lain sebagainya, ketika kita sudah menyusui kemudian berhenti misal 4 hari atau apa, ini juga berpengaruh nggak ini Bu terhadap banyaknya ASI yang diproduksi atau seperti apa ini?
1: Yang kalau seandainya berhenti 4 hari sih lebih ke bendungan ASI sih biasanya. Karena memang ASI itu kalau sudah kita menyusui adik memang harus sering dikeluarkan. Karena kalau nanti takutnya bendungan itu kayak menyumbat seperti itu, Mbak. Makanya harus lebih sering. Makanya biasanya kalau ibu bekerja, pada saat dia bekerja, dia sebelum berangkat dia pumping dulu kan untuk mengeluarkan ASI-nya seperti itu.
0: Jadi tidak berpengaruh ya ke produksi ASI, tapi lebih berpengaruh ke tadi ya, mungkin ada bendungan tadi, pembengkakan begitu ya.
1: Benar. Produk ASI-nya juga berpengaruh karena sudah terhambat itu kan, karena ada bendungan itu kan, seperti itu.
0: Seperti itu. Jadi memang mau enggak mau harus terus dipumping, kemudian diberikan ASI-nya kepada si kecil gitu ya. Luar biasa. Dan kita masih mungkin di luar sana bertanya-tanya ini ya, tadi memang benar ini kan, tadi sudah kita jelaskan juga bahwa ASI ini untuk vitamin awal, kemudian makanan awalnya bayi. Tentunya ketika bayi sehat, otomatis generasi ke depan juga insya Allah akan cerdas begitu ya, sehat dan cerdas begitu ya. Nah ini ada tidak Bu, mungkin budaya, cara kita membangun budaya di masyarakat memberikan pemikiran bahwa ternyata ASI ini penting sekali begitu Bu, silakan.
1: Budayanya adalah kita memberikan edukasi yang paling utama, Pak, memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada ibu dengan suami, bahwa ASI ini sangat penting pada pertumbuhan otak dengan bayi sampai 1000 hari ke depan. Itu pada awalnya. Dan juga selain itu, ASI ini mengurangi bayi sakit. Karena dengan bayi sering mengkonsumsi ASI selain susu formula, ASI eksklusif selama 6 bulan itu mengurangi diare, mengurangi infeksi saluran pernafasan. Itu yang paling penting, dan kemudian mengurangi untuk gizi kurang, gizi buruk, dan stunting yang paling utama. Itu karena susu formula lebih banyak bayi akan yang pertama alergi, yang kedua diare. Seperti itu.
0: Jadi ini bukan mitos begitu ya,
1: benar,
0: bahwa bayi konsumsi ASI ternyata akan
1: lebih sehat
0: dan benar, tidak rentan terkena tadi ya penyakit-penyakit bayi biasanya.
1: Dan yang paling penting Mbak itu yang tidak ada di susu formula, dengan bayi selalu menyusui kepada ibu ASI eksklusif selama 6 bulan itu adalah ikatan batin antara bayi dan ibu.
0: Jadi
1: benar, karena dengan kita menyusui, ikatan batin antara bayi dan ibu itu akan semakin dekat. Kalau susu formula kurang, dan itu yang paling utama yang tidak ada di susu formula.
0: Ini ya, jadi karena sering melakukan pelekatan, kemudian sering bersama, akhirnya kontak batinnya antara bayi dan ibu ini semakin
1: dekat.
0: Luar biasa ini. Jadi dan tadi ini yang jadi apa namanya, tapi nanti kalau saya menyusui, aduh nanti repot, bayinya nggak mau ditinggal atau apa, jadi karena tadi kontak batinnya itu kan, akhirnya maunya menyusui terus atau seperti apa ini mungkin?
1: Ya itu makanya kita ada yang namanya pumping kan, seperti itu. Nanti bisa setelah kita pumping, Nanti kan adiknya diberikan susu, susu dari pumpingnya itu kan nanti dia akan merasakan oh sama gitu, ASI yang saya minum.
0: Jadi kita garis bawahi lagi ya, ternyata bisa pumping gitu. Jadi gak usah khawatir, gak usah ya nanti kemana-mana saya harus menyusui atau apa ya. Sekarang kan sudah ada pumping.
1: Dan kalaupun biasanya apa ya, pumpingnya itu susu pumpingnya persediaannya kurang. Biasanya kita lagi di mall atau di mana kan sekarang sudah disediakan itu pojok ASI.
0: Betul, ruang
1: ada
0: laktasi
1: tempatnya,
0: memang ya.
1: Ruang laktasi seperti itu.
0: Oke. Nah, kita akan kembali lagi, ini tadi sudah dijelaskan seperti apa pengaruhnya mengenai manfaat ASI untuk anak, dan kalau makanan ini tadi selain dukungan dari keluarga, suami, makanan yang dikonsumsi ibu menyusui sendiri berpengaruh tidak ini untuk ASI sendiri?
1: Ya, sangat berpengaruh, Mbak. Kalau seandainya ibu menyusui, pada saat habis menyusui kan otomatis lapar ya. Lapar karena harus menyusui adik, apa? Selalu menyusui setiap berapa jam. Kita sebagai ibu tidak bisa sembarang hanya makan snack atau apa. Yang biasanya nyemil-nyemil kan. Tetapi yang paling penting pada saat ibu menyusui itu makanannya harus sehat. Dan yang paling utama itu adalah protein. Karena protein itu mengenyangkan. Jadi setiap habis menyusui ibu lapar, minum, makan kacang-kacangan yang tinggi protein, telur, ataupun susu. Nah, seperti itu akan menambah produksi ASI juga.
0: Oke, jadi itu sebenarnya berpengaruh ini.
1: Iya, sangat
0: jadi
1: berpengaruh.
0: Semakin banyak kita makan itu akan berpengaruh juga nggak untuk semakin banyaknya produksi, atau hanya protein tadi yang membantu kita, atau seperti apa ini?
1: Sebenarnya bukan semakin banyak kita makan, tetapi apa aja kandungan yang kita makan. Seperti itu. Jadi kandungan apa aja itu yang paling penting yang dimakan ibu. Memang apa kandungan yang lain seperti vitamin apapun itu mendukung, tetapi yang paling penting itu untuk produksi ASI adalah protein. Selain mendukung untuk kelancaran ASI-nya, tetapi untuk ibu itu lebih cepat kenyang, dan biasanya ibu pengen diet ya. Benar, karena biasanya ibu yang habis melahirkan tuh pingin diet, dan itu sebenarnya tidak bisa diet. Untuk mengakalinya itu adalah dengan makanan yang tinggi protein itu.
0: Oke, jadi gitu. Supaya tadi pengen tetap langsing gitu ya, menjaga berat badan lah ya. Jadi jangan khawatir, walaupun kita kan ibu menyusui mungkin rasanya lapar terus.
1: Iya
0: gitu,
1: benar, rasanya lapar terus. Karena kalau kita hanya berfokus pada karbohidrat nasi kan enggak lengkap ya. Makanya harus dibarengi dengan sayur-sayuran, vitamin, protein yang tinggi seperti itu.
0: Oke, jadi penting juga tadi ya kacang-kacangan, kemudian protein supaya
1: telur, susu.
0: Ya. Oke, jadi mungkin nanti bisa dilihat langsung ini ya seperti apa makanan yang untuk ibu menyusui begitu ya, ibu ya, yang supaya memperlancar dan memperbanyak ASI-nya. Nah, ini ada juga nih pertanyaan ini ya untuk pendengar semua dan mungkin yang mau bergabung bersama kami boleh ini ya di WhatsApp Pro 1 RRI Palu atau melalui line telepon kami boleh, atau mungkin melalui pesan WhatsApp kami juga boleh ini ya, karena memang kita masih ada sesi pertanyaan juga membuka untuk pendengar semua yang ingin bertanya apakah ASI ini sebenarnya penting kah begitu kan ini untuk generasi mendatang atau seperti apa, karena memang informasi yang disampaikan di Indonesia Sehat ini dengan topik kita tentunya generasi sehat, membangun generasi sehat lewat ASI. Dan kita akan kembali tanyakan ini ibu ya, apakah benar ini penggunaan gadget dan kurang tidur juga berpengaruh ini dengan kualitas menyusuinya?
1: Itu benar Mbak, karena pada saat ibu kan itu otomatis kan mengganggu mengganggu stamina ibu. Iya benar, dia kalau semuanya begadang kemudian sering melihat gadget, mungkin kalau dengan porsi yang cukup aman, tapi di saat dia begadang terus menerus, otomatis efek kelelahan itu akan semakin meningkat dan mood ibu akan berpengaruh seperti itu.
0: Jadi berpengaruh juga ternyata ya kalau kita kurang tidur atau segala macam. Tapi untuk ibu-ibu yang awal hamil ini kan awal melahirkan itu kan biasanya begadang ini, ibu.
1: Malah justru pada saat habis melahirkan awal itu bayi itu tidur 1x24 jam. Benar. Biasanya bayi rewel itu malah pada saat dia lapar, kemudian pada saat dia pup atau dia kegerahan seperti itu. Jadi makanya pada bayi baru lahir itu sering tidur kan, makanya untuk mengakali kita per 2 jam atau per 1 jam kita bangunkan bayi untuk menyusui seperti itu.
0: Jadi
1: dan pada saat nanti kan kita bisa bekerja sama dengan keluarga ataupun suami, pada saat ibu adik pup atau apa bisa dibantu dengan keluarga, makanya itu dukungan keluarga itu sangat penting. Kerja sama juga sangat penting supaya ibu juga bisa istirahat. Seperti itu.
0: Jadi ini harus pintar-pintar bagi waktu.
1: Iya, benar, ya. Manajemen waktu.
0: Manajemen waktunya tadi dan luar biasa mendengar kita sudah di penghujung ini ya. Jadi ngobrol informasi yang disampaikan luar biasa untuk pendengar semua, mungkin ibu-ibu juga, bapak-bapak dan semuanya. Karena memang ASI ini bukan hanya tugas orang ibu tadi yang sudah dijelaskan, tapi peran dari keluarga, kemudian suami, pokoknya lingkungan sekitar ini sangat membantu sekali ya untuk ibu ini bisa mendapatkan moodnya gitu.
1: Iya
0: kan,
1: benar, tadi. Pokoknya kita harus bisa membangun suasana ibu itu nyaman, moodnya baik, dan dia merasa bahagia gitu.
0: Luar biasa. Dan ini terakhir ini ya untuk ibu, apa pesan mungkin dan motivasinya dari ibu sendiri untuk para ibu Indonesia agar tetap semangat memberikan ASI ya demi membangun generasi yang sehat di masa depan. Silakan.
1: Iya, pesan-pesan untuk ibu di luar sana, kenapa kita harus menggunakan ASI? Jika kita ingin bayi atau anak kita sehat dan tidak mudah sakit, maka ASI dan melakukan ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun. Karena pentingnya ASI adalah untuk pertumbuhan pada bayi dan pertumbuhan otaknya itu sangat penting, dan untuk mengurangi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ini untuk ibu konselor ASI dari Rumah Sakit Anuttapura ya Ibu Evi ya Ibu. Ya. Terima kasih juga Ibu ini sudah hadir ya Bu ya di studio Pro 1 RRI Palu tentunya. Dan pendengar, demikian perbincangan kita di topik hari ini, membangun generasi sehat lewat ASI ini ya. Semoga apa yang telah disampaikan dari narasumber kita dapat menambah wawasan kita tentunya, menjadi motivasi juga ini bagi para ibu-ibu tadi, calon ibu atau ibu yang sedang hamil maupun keluarga, untuk bersama-sama mendukung pemberian ASI nih ya, ASI eksklusif terutama. Sampai tadi sudah dijelaskan juga dari Bu Evi, dari awal ini lahir 1000 hari pertama.
1: Iya, benar.
0: Nah, karena sejatinya ini generasinya tidak hanya dibangun secara instan ya, tapi memang bertahap mulai dari kecil, awal jadi kehidupannya, kemudian dari pelukan ibu tadi juga sudah dijelaskan ini ya.
1: Attachment-nya.
0: Wah, dari ikatan batin juga, dari tetes ASI yang penuh manfaat, dan tentunya dukungan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar ini tadi sangat penting pendengar. Dan terima kasih banyak juga ini sudah memberikan waktunya untuk
1: terima kasih juga sebesar ibu.
0: Iya, dan untuk pendengar dan pemirsa, kita akan mengakhiri untuk dialog kita di Indonesia Sehat hari ini, membangun generasi sehat lewat ASI bersama saya Dinda Kuneslami dan narasumber kita Ibu Evi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suasana pagi di pasar, aktivitas mulai terasa. Dari satu lapak ke lapak lain, produk lokal tersusun rapi, menunggu untuk dibawa pulang.
1: Ayo kak, produk lokalnya. Masih segar loh, baru dibuat.
0: Di balik setiap produk UMKM, ada cerita perjuangan. Ada keluarga yang menggantungkan harapan dari usaha kecil yang terus berjalan.
2: Saya sekarang lebih sering beli produk lokal. Rasanya enak, kualitasnya juga tidak kalah.
0: Dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga membantu usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang. Inilah langkah sederhana yang berdampak besar menggerakkan ekonomi dari sekitar kita, memperkuat kemandirian bangsa.
1: Terima kasih ya sudah mendukung usaha kami.
0: Mari dukung UMKM. Pilih produk lokal, karena dari langkah kecil kita bisa menciptakan perubahan besar.
3: Cintai produk lokal, wujudkan ekonomi kuat menuju Indonesia maju.
4: Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak, pikiran lebih fokus, dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti, atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar Pro 1 ya, dari Palu kan informasi dan inspirasi di Palu siang ini. Hari ini kita berikan informasi di mana sebanyak 30.426 ratus jiwa di Sulawesi Tengah resmi dinonaktifkan dari kepesertaan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJKN terhitung mulai 1 Mei 2026. Langkah ini diambil setelah dilakukan proses ground checking serta permutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN untuk memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran. Dan dengan hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Provinsi Sulawesi Tengah Kiki Reski Ramdhaniasari pada Selasa 5 Mei 2026 siang, dan ia menuturkan meski saat ini telah dinonaktifkan, masyarakat masih diberikan kesempatan untuk melakukan reaktivasi kembali selama memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dan ditambahkannya saat ini Dinas Sosial tingkat kabupaten dan kota melakukan publikasi untuk daftar nama masyarakat yang dinonaktifkan pada masing-masing kantor desa atau kelurahan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengetahui kepesertaannya secara berkala. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah Rifki Anata Mustaki mengungkapkan bahwa DTSN menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Olehnya, pemutakhiran DTSN menjadi salah satu program prioritas pemerintah di tahun 2026. Dan pendengar, untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI, tentunya rri.co.id. Tetap bersama kami karena kami akan berikan informasi lainnya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selain ini, pendengar, kita akan mendengarkan juga siaran berjaringan langsung dengan masjid ini ya, untuk ibadah sholat Jumat tentunya dengan Masjid Jami Al-Ijhad Tatanga. Untuk itu, tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi. Pendengar.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
3: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.
4: Dalam penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam, lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, kita akan mendengarkan siaran berjaringan langsung dengan Masjid Jami Al-Jihad di Kecamatan Tatanga, siaran sholat Jumat, dan bersama dengan Imam Ustadz Irwan J. Lahamido SAG dan khotibnya Ustadz Nur Salim dengan muazin Ustadz Jumardin SPD. Selamat mendengarkan pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi.
1: Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puja dan puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Selaku khatib, saya juga mengajak jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada satu kisah. Ada seorang yang ketika saat-saat terakhir maut menjemput, dia tidak mengucapkan, mengingat Allah, mengucapkan nama Allah, tetapi dia hanya bergumam dengan kalimat, uang, uang, tentu dengan bahasa Arab, uang, 1000, 2000. Setelah orang yang mendengar apa yang diucapkannya, dia kemudian diingatkan, ditalkin untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tetapi yang terucap hanya 1000, 2000. Rupanya setelah diperhatikan, calon orang yang mati ini adalah orang yang selama hidupnya sibuk dengan dagang. Jadi sibuk dengan sehari-harinya, dia selalu menghitung 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Ternyata di akhir hayatnya, ia diperlihatkan bahwa akhir dari seseorang itu adalah gambaran kecintaannya kepada sesuatu. Jadi keseluruhan hidupnya itu gambarannya ada pada akhirnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, afdalul asya'a khawatimahu. Yang paling afdal dari segala sesuatu itu adalah akhirnya. Afdalul a'mal, yang paling afdal dari setiap amal itu adalah khawatimahu, akhirnya. Karena akhir itu menggambarkan keseluruhan dari awal sampai akhir. Karena itu kita tidak mungkin akan berakhir dengan kebaikan kalau kemudian kita tidak memulainya, tidak melakukan kebaikan itu secara terus menerus. Karena di akhir itu adalah gambaran keseluruhan. Apa yang paling dicintai akan muncul di akhir. Karena itu di akhir-akhir seseorang dijemput ajal, kebanyakan wasiat-wasiatnya itu berkaitan dengan hal-hal yang paling dia cintai. Karena itu pada kesempatan khutbah ini saya mengajak kita untuk merenungkan perkataan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang mengungkapkan kata-kata terakhir Nabi sebelum dijemput maut. Ada riwayat yang mengatakan kalimat terakhir Nabi itu adalah ummati, ummati, yang menggambarkan kecintaannya kepada umatnya. Umatku, umatku. Ada juga yang meriwayatkan kata-kata terakhir Nabi itu adalah as-salah, as-salah, salat, jagalah salat, peliharalah salat. Ada satu riwayat yang akan saya kemukakan pada khutbah kali ini yang bersumber dari Allah wajha, yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Di dalam riwayat Imam Ja'far disebutkan bahwa Sayyidina Ali mengatakan, sami'atu akhiru syai' min qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar kalimat terakhir, kata-kata terakhir yang diucapkan Nabi pada saat ajal menjemput, pada saat maut menjemput beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li malakil maut. Rasulullah berkata kepada malaikat maut, hinama hadara, ketika dia hadir, liqabdi ruhihi az-zakiyah, ketika ia datang, ketika malaikat maut itu datang menjemput ruhnya yang suci. Rasulullah bersabda kepada malaikat maut, ya malakil maut, ya malakal maut, hai malaikat maut, biqabdi ruhi nazalta, apakah engkau datang ini untuk menjemput ruhku? Qala, malaikat maut berkata, na'am, benar ya Rasulullah. Hatta qabla ayya'tiani khalili, kau akan mengambil ruhku sebelum kekasihku menemuiku. Berkata malaikat maut, lastu billadhi yaqbidu ruhaka hatta ya'tiaka habibuka Jibra'il. Saya tidak akan mengambil ruhmu sebelum kekasihmu Jibril. Jadi malaikat maut menjelaskan siapa kekasihnya Rasulullah yang datang sebelum beliau dijemput maut. Itulah Jibril. Jibra'il alladhi ma'ahu alfam sabi'ina alfam minal malaikati ma'ahu, yang datang bersama dengan 70 ribu malaikat yang akan menjemputmu, yang mereka semua berseru memanggil namamu, ya Muhammada, ya Muhammada, ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Fajalisa Jibra'il baina malakil maut wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril duduk di antara malaikat maut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, pandanglah, hadapkanlah wajahmu ke langit dan lihatlah anugerah apa yang disiapkan Allah, disediakan Allah bagimu. Kemudian Rasulullah berkata, qala ilaika ya dzal arsy, menuju kepadamu wahai pemilik arsy, la ila dunya, bukan menuju kepada dunia.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الذي لا إله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، واسع كرسي السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Imam beserta Pak Kuesar yang kehormati, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya, sehingga alhamdulillah pada siang ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat-sahabatnya, bahkan penerus beliau yang setia sampai akhir zaman. Jamaah Jumat yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan kondisi keuangan kas pembangunan masjid Jami Al-Jatatanga, kami atas nama jamaah masjid Jami Al-Jatatanga menyampaikan ucapan terima kasih kepada RRI Palu telah meliput kegiatan sholat Jumat di masjid ini. Jamaah Jumat yang kami, baiklah kami akan sampaikan kondisi keuangan kas masjid Jami Al-Jatatanga sampai pada 24 April 2026. Adapun saldo kas berjumlah 31.677.466 rupiah. Kemudian penerimaan pada tanggal 1 bulan 5 kota amal hari Jumat sebesar 2.560.000 rupiah. Pada tanggal yang sama hamba Allah melalui via Satria Lelono sebesar 500.000 rupiah. Jumlah sementara 34.073.466.000 rupiah. Kemudian penerimaan pengeluaran pada tanggal 24 bulan 4 biaya konsumsi rapat gabungan untuk membahas beberapa agenda masjid ini senilai Rp280.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 4 bulan 5 biaya PLN sebesar Rp3.036.880. Tanggal yang sama biaya WiFi senilai Rp432.570.000 rupiah. Dan terakhir adalah biaya penyedotan sobeteng senilai Rp500.000 rupiah. Adapun jumlah pengeluaran sebesar Rp41.244.450 rupiah. Adapun saldo kas sampai pada hari ini senilai Rp31.435.016 rupiah. Itulah kondisi keuangan kas pembangunan masjid Al-Jatatanga sampai pada hari. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu Akbar. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyidina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
3: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوانا سبحانك في السلام أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
4: Satu era di Palukan informasi dan inspirasi, baru saja kita mendengarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat bersama dengan masjid di Jami Al Jihad, Kecamatan Tatangga. Waktu itu pendengar tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: www.god.blogspot.com.
1: Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela, Pastela. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi. Kadal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, pasti Anda suka tembang lama bersama Dinda menemani pendengar semua tentunya di Pastela hari ini nih ya. Terima kasih yang sudah bergabung di line TikTok kami juga, dan kami juga membuka ruang untuk pendengar semua untuk memberikan request lagunya ini ya, lagu-lagu di era 60, 70, 80, 90 tentunya di Pastela siang hari ini. Dan ternyata sudah ada yang bergabung untuk pertama kali ini pendengar kita. Kita coba terima terlebih dahulu ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama dengan Pak Syahrun ini ya, di Sunjuh. Waduh, ini masuk jadi penelpon pertama ini Pak Syahrun.
1: Waduh,
0: selesai mendengarkan sholat Jumat juga ini ya. Tentunya langsung dengarkan Pastela ini, Pak Syahrun. Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak? Gimana?
1: Tadi kan ada ini, ada siaran langsung tadi sholat Jumat. Nah, ini Pro 1 tidak ada di off kan ini, tetap on ini. Saya ke masjid tetap di on di rumah.
0: Waduh. Iya, tadi kami berjaringan langsung juga nih ya, ibadah sholat Jumatnya Pak Syahrun. Ini mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Syahrun di Pastela?
1: Nah, ini siapa? Nindi Elise.
0: Dari Nindi?
1: Elise.
0: Nindi, judulnya apa ini?
1: Judulnya Bagai Burung Lepas.
0: Bagai Burung Lepas, waduh, ini lagunya seperti apa ini ya, Bagai Burung Lepas. Nanti kita bantu carikan ini untuk Pak Syahrun ini ya, Pak Syahrun ya.
1: Burungin dalam kurungan toh?
0: Iya, Bagai Burung Lepas. Oke, siap, nanti kita bantu carikan ini ya Pak Syahrun ya, Bagai Burung Lepas. Jadi bebas ini ya Pak ya. Setelah dalam sangkar dari Nindi, iya, Nindi LC ini ya, Bagai Burung Lepas. Siap, kita coba terima satu penelpon dulu. Halo, selamat siang Pastela. Assalamualaikum. Iya, iya, iya, Ibu CB di Poso, apa kabar Bunda? Alhamdulillah, irobil alamin, sehat ya Bunda ya.
1: Juga sehat.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin, kita semua sehat ini ya, supaya bisa dengarkan Pro 1 RRI Palu tentunya Bunda ya. Di Pastela kali ini mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda CB?
1: Dari
0: Kus Endang. Iya, judulnya apa ini Bunda?
1: Jangan biarkan.
0: Jangan biarkan.
1: Iya.
0: Oke, judulnya Jangan Biarkan ya, dari Hati ini ya.
1: Salah Mbak, salah.
0: Oh salah. Apa ini yang benar apa ini Bunda?
1: Panci aja.
0: Panci aja, oke, diganti dari Panci. Panci judulnya?
1: Engkau telah berdua.
0: Engkau telah berdua. Waduh, ini galau juga ini kayaknya Bunda. Oke, okay, hanya lagu ini ya Bunda ya. Oke, okay, sama-sama Bunda CB. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semangat bertugas ini ya. Ini tadi lagunya dari Panci ada, sudah ada. Dari Nindi juga ada. Nanti kita bantu carikan juga ini untuk pendengar semua tentunya. Dan kita coba sapa-sapa dulu ini pendengar kita yang sudah bergabung melalui TikTok tentunya. Ada dari Pak Rusdin Tun ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Deloitte ini, judulnya Apa Salah dan Dosaku. Ada juga dari Kak Rahma juga ini ya, Kak Ketut Suwarti juga yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya dari Black Sweet, Kau, Aku, dan Dia. Waduh, tiga ini ya, segitiga ini ya. Ada juga dari Kak Iin. Assalamualaikum Pastela, lagunya saya ikut aja. Boleh nih ya, kalau yang mau ikut-ikut nanti kita putarkan lagunya, lagu-lagu lawas ini. Ada juga Kak Fhi, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Stella. Pasti Anda suka tembang lama katanya. Mau request lagunya dari Iwan Fals, lagunya Kemesraan. Boleh ini ya. Ada juga dari Kak Sasmita juga, mau request lagunya dari Nur Afni, Cincin Kenangan. Oke, kita bacakan semua ini ya. Nanti kita bantu putarkan juga, dipilih bersama operator kita. Di siang hari juga nih ada Kajuan. Kajuan ini ya. Ada juga dari Bu Mariani Sahib, ada assalamualaikum. Mbak Dinda Pastela request lagunya Derai Air Mata by Victor Wood. Makasih Mbak Dinda, sehat-sehat ya. Sama-sama, semuanya kita nanti dengarkan satu persatu ini ya, tentunya yang sudah di request dari pendengar kita. Dan ada juga nanti yang mau bergabung kembali setelah kita dengarkan lagu yang satu ini, ada dari Nindi LSC nih, Bagai Burung Lepas.

Selamat siang pendengar Pro 1 yang dibalukan informasi dan inspirasi. Masih di Pastela ini ya. Pasti Anda suka tembang lama tentunya. Ini kalau hari Jumat kita waktunya pendek ini ya, karena tadi terpotong juga untuk ibadah sholat Jumat. Dan sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah tentunya Dinda menemani pendengar semua. Dan tadi kita sudah bacakan juga ini yang request untuk pendengar kita. Ada dari Pak Rustintur, sudah kita putarkan tadi ya. Dan Kak Rahma, Kak Evi, tadi Kak Mariani juga, Bu Mariani. Ini nanti boleh kita pilih salah satu ini ya, dibantu dari operator kami. Kami putarkan juga untuk pendengar semuanya yang sudah request melalui TikTok tentunya. Ini kita coba terhubung dengan untuk pendengar kita di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum Pak Stella. Iya, pasti Anda suka. Pasti Anda suka tembang lama dengan Pak Ali di Taipa. Iya, apa kabar?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar ini ya, lagunya judulnya Jauh Tetap Disayang Walaupun Jauh. Kita coba terima satu lagi untuk pendengar kita. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum Pak Stella.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan Ibu Anti. Halo Bunda.
1: Iya,
0: Bunda. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ini di Parigi sana panas juga kah atau mendung ini?
1: Panas sekali.
0: Panas sekali ya, karena ada dua katanya. Kalau enggak panas, panas sekali nih ya Bunda ya.
1: Iya, panas sekali betul ini.
0: Iya, mau dengar ke lagunya siapa?
1: Ini.
0: Waduh. Mau dengar ke lagunya siapa ini Bunda?
1: Lagu Irfan Jona.
0: Irfan Jona? Lagunya iya. Apa ini?
1: Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu, boleh. Nanti kita bantukan cari ini ya Bunda ya, Anggrek Ungu.
1: Terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar semua, nanti yang sudah request melalui TikTok kami juga ya, ada yang sudah kami list untuk lagu-lagunya. Tadi sudah kita putarkan juga lagu yang di request tentunya. Ada dari Kak Rahma juga nih, Black Sweet Aku, Kau dan Dia, boleh ini juga ya. Ada Derai Air Mata juga dari penyanyinya Victor Wood. Ini nanti kita bantu putarkan untuk pendengar semua. Tetap bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi bersama Dinda di Pastela.

Saya Victor Wood. Untuk para penggemar saya di Indonesia, lagu-lagu ini spesial saya bawakan dalam bahasa Indonesia. Semoga Anda dapat menikmatinya. Thank you very much. I love you.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Pastela siang hari ini, kita tadi sudah putarkan ya, yang sudah di request tentunya. Ada dari Black Sweet juga, ada tadi belum terputar ini ya, ada dari Victor Wu juga, Charles Hutagulung, dan Irfan Jonah ini. Kita coba bacakan lagi dari TikTok ini yang tadi sudah bergabung. Ada dari Bu Nunung, waalaikumsalam Bunda. Ada dari Bu Mariana ini, selamat siang Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda, mau dengar lagunya Betaria Sonata Hati Yang Luka. Terima kasih. Ada juga ini yang paling atas, coba kita nanti bacakan dulu ini, dibantu dari atas ini Kak Juan ya. Ada dari Kak Nona Santika tadi, selamat siang Pastela, request lagunya dari Angel Puff ini, Dia Dalam Hatiku. Ada dari Pak Nasri Nasir juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mau dengar lagunya dari Irfan Jonah. Tadi sudah diputar ini ya dari Irfan Jonah, tapi ini lagunya Selimut Rindu. Katanya buat yang lagi bertugas, selamat bertugas dan terima kasih. Dari Ibu Iin juga ini, selamat salam kenal, aduh salam kenal Bunda, Masya Allah ini namanya seperti anaknya, katanya lagi di tempat kerja juga. Ada Pak Rusdintun, sama-sama untuk Pak Rusdintun ini ya, sudah bergabung bersama kami juga. Kita coba terima untuk pendengar kita yang melalui telepon, satu pendengar lagi nih. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela.
1: Oke lah, pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama ya, dengan Bu Asri ya ini ya, betul?
1: Tidak masuk di Cito, cuma nonton.
0: Waduh, iya Masya Allah. Masya Allah Bunda, iya Bunda Asri ya. Ini tadi masih dengarkan ini melalui TikTok Bunda? Mau lagunya siapa ini Bunda?
1: Lola Drucker.
0: Lola Drucker judulnya?
1: Anggur Merah 2.
0: Anggur Merah 2, waduh. Oke, nanti kita bantu carikan ini ya, Bunda Asria, lagunya Anggur Merah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagunya dari Lola Drucker, Anggur Merah 2. Boleh kita bantu putarkan juga ya. Ini kita terima satu telepon lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Selamat siang Dinda.
0: Selamat siang Pak Kaslam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Kaslam, apa kabar?
2: Iya, baik-baik, alhamdulillah baik-baik.
0: Sehat. Iya, sehat selalu semua ya Pak ya, untuk keluarga di rumah juga ini ya. Mau dengarkan lagunya siapa ini atau ikut aja nih Pak Kaslam lagunya?
2: Oh, tidak bisa lagi.
0: Iya, waktunya mepet ini. Atau boleh nanti di request saja, nanti kalau cukup kita putarkan ini, Pak Kaslam.
2: Lagunya Nafas Urba.
0: Judulnya apa ini?
2: Hati Tergores Cinta.
0: Hati Tergores Cinta ya, boleh. Nanti ya, ini kita putarkan ya juga ya, Pak Kaslam ya.
2: Siap. Kasih Dinda.
0: Sama-sama.
2: Ya,
0: waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, ini tidak terasa ini ya, kalau kita live-nya untuk Pastela di Jumat hanya 1 jam Dinda menemani pendengar semua tentunya ya. Dan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita juga melalui TikTok, melalui telepon, boleh nanti kita bantu putarkan satu per satu. Kalau waktunya cukup kita putarkan semua ini ya. Tentunya sambil kita dengarkan juga nih lagu yang sudah di request juga untuk pendengar semuanya, dari Anggur Merah.

Mendingan Pro 1 RRI Palu di Pastela siang hari ini Dina putarkan lagu dari Betaria Sonata Hati Yang Luka, request dari Bunda Mariana ini ya. Request dari pendengar kita lewat TikTok, dan ada lagu terakhir juga nanti dari Black Sweet juga dari pendengar kita tentunya, Aku, Kau, Aku dan Dia. Dan pendengar tidak terasa ini ya, sebentar lagi pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tentunya Dinda menemani pendengar semua di Pastela untuk siang hari ini. Dinda dan Kak Juan ini ya, operator kami yang bertugas pamit dulu diri terlebih dahulu di Pastela edisi siang hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi esok ini ya dengan yang lainnya, tetap bersama kami juga di Pro 1, karena selain ini kita akan hadirkan info Pro 1 untuk pendengar semua. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah bersama Dinda. Untuk kami hadirkan informasi pertama, Kantor Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tengah optimis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah 2026 tetap solid di tengah tantangan perkembangan ekonomi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Inflasi tahunan April 2026 di Sulawesi Tengah cukup stabil mencapai 2,21% dengan indeks harga konsumen mencapai 112,60. Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi kepada RRI mengatakan, melihat perkembangan inflasi yang semakin terkendali, hal ini menunjukkan APBN dan APBD Sulawesi Tengah dapat berfungsi optimal dalam mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi.
3: Inflasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih dalam kategori kendali dan ini menjadi tugas bersama kita. Dari sinergi pemerintah daerah, sinergi KL, sinergi pemerintah pusat yang tergabung dalam TPD untuk menjaga stabilitas harga agar tetap bisa terjaga dan inflasi bisa terkendali.
2: Teddy Suhartadi Permadi menambahkan, pihaknya optimis dengan pengelolaan APBN dan APBD yang tepat, ekonomi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif dan solid di tengah perkembangan geopolitik global yang tidak menentu.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya dalam mengawasi penyaluran bahan bakar minyak BBM, khususnya solar bersubsidi, agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
2: Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto, menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi distribusi solar subsidi, terutama terhadap praktik pengisian berulang yang dilakukan menggunakan barcode yang sama. Pertamina menyebutkan, apabila ditemukan barcode yang terindikasi digunakan untuk penyalahgunaan, maka barcode tersebut akan langsung diblokir sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pengisian BBM subsidi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperketat pengawasan distribusi solar subsidi di SPBU. Selain itu, Pertamina juga memberi perhatian serius terhadap kemungkinan adanya kerjasama antara operator SPBU dan pelansir solar subsidi. Jika ditemukan pelanggaran atau indikasi keterlibatan operator dalam praktik penyaluran ilegal, maka SPBU terkait akan mendapatkan pembinaan dan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
3: Terkait kendaraan yang terlihat melakukan pengisian berulang, di lapangan memang ada kondisi tertentu, misal saat terjadi pergantian operator yang terkadang dimanfaatkan oleh pelangsir, namun demikian seluruh transaksi tetap masuk dalam sistem subsidi tepat Pertamina, sehingga tetap dalam pengawasan kami. Apabila terdapat barcode Pertalite atau solar yang terindikasi penyalahgunaan, akan kami lakukan pemblokiran agar tidak dapat digunakan kembali. Jika ditemukan adanya kelalaian atau kerjasama yang tidak sesuai ketentuan, maka SPBU akan kami berikan pembinaan sebagai bentuk penegakan aturan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap turut peran aktif dalam menjaga distribusi BBM subsidi.
2: Pertamina berharap pengawasan bersama antara pihak pengelola SPBU, aparat, dan masyarakat dapat memastikan penyaluran solar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, serta mencegah kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi. Susanti Akataba melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Kita hadirkan informasi selanjutnya. Wujudkan lapas berintegritas lapas kelas 2 Apalu pagi tadi melakukan ikrar pemasyarakatan bersih dari narkoba, handphone ilegal dan pungutan liar serta penipuan. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Pastikan lapas kelas 2 Apalu bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Seluruh pegawai lapas Palu mengucapkan ikrar pemasyarakatan bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan pungutan liar, serta penipuan yang dipimpin langsung kepala lapas. Kepala lapas kelas 2 Apalu, Makpur, mengatakan apa yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dirjen Pemasyarakatan terkait dengan komitmen seluruh petugas agar menjalankan tugas dengan baik dan bebas dari pelanggaran. Diakui usai melakukan ikrar, pihaknya juga melakukan penggeledahan, di mana dari hasil penggeledahan masih ditemukan sejumlah barang yang dilarang, di antaranya handphone dan kabel atau cas handphone.
2: Sesuai arahan Bapak Dirjen Pemasyarakatan, bahwa pada hari ini kami melakukan ikrar, selanjutnya kami lanjutkan dengan penggeledahan. Dan apa yang kita lihat sekarang di atas meja ini, hasil penggeledahan kami itu ada beberapa HP dan barang-barang yang terlarang yang masuk di dalam lapas dan diambil oleh petugas di dalam blok tadi. Manusia punya usaha, tapi kami seorang petugas tetap berusaha untuk bagaimana barang-barang terlarang ini kami juga mengambil. Ya, sebagaimanapun caranya mereka memasukkan, dan begitu juga kami berusaha untuk maksimal untuk melakukan penggeledahan dan mengambil barang-barang yang terlarang yang ada di dalam lapas.
1: Sementara terkait dengan penyebab masih adanya sejumlah barang larangan masuk ke dalam lapas, Kepala Lapas Kelas 2 Apalu Makmur meyakini barang tersebut tidak masuk melalui pintu masuk, mengingat adanya pemeriksaan terhadap berbagai barang yang dibawa oleh pembesuk. Menyadari banyaknya upaya yang dilakukan baik oleh warga binaan maupun keluarga, pihaknya secara rutin melakukan penggeledahan untuk memastikan barang yang dilarang tidak ada dalam lingkungan Lapas Kelas 2 Apalu.
3: Info Pro 1.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. SMP Negeri 6 Palu pastikan transparansi dari seleksi penerimaan murid baru dan mengajak masyarakat mengawal bersama proses penerimaan tersebut. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
4: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP sederajat dipastikan akan kembali melalui sistem berbasis online. Hal ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan di Kota Palu setelah digelar pada tahun 2025 lalu. Kepala SMP Negeri 6 Palu, Hartadi Gatot, turut mengapresiasi langkah ini yang dinilainya sebagai upaya adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman. Metode seleksi ini lanjutnya membutuhkan komitmen dari Kepala Satuan Pendidikan agar dapat berjalan maksimal. Untuk itu, ia memastikan penerimaan siswa baru di SMP Negeri 6 Palu berjalan dengan transparan dan mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila ada temuan potensi kecurangan di lapangan.
5: Upaya untuk melakukan transparansi dalam SPMB itu betul-betul kepala sekolah harus punya komitmen untuk melaksanakan itu sampai ke tingkat paling bawah. Jadi masyarakat akhirnya bisa memantau. Jadi dia bisa memantau siapa-siapa yang lolos gitu kan. Saya sampaikan dengan masyarakat, Bapak Ibu, ketika dapat ada temuan-temuan kecurangan di lapangan silakan laporkan kepada kami, karena kami akan tindak tegas. Jadi kalau saya memang terus terang tidak akan membuka ruang upaya apapun yang sifatnya curang untuk penerimaan siswa baru.
4: Ia menambahkan, sistem berbasis online ini dimonitor langsung oleh dinas terkait. Selain itu, tenaga pendidik yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana juga telah mendapatkan pelatihan teknis pengoperasian sistem agar proses verifikasi berkas berjalan lancar. Ia pun berharap sistem ini terus mendapatkan penyempurnaan sehingga dapat melahirkan sistem seleksi yang baik guna menjaring calon peserta didik ke depan.

0: Dengan kita beralih ke informasi berikutnya dari Kabupaten Donggala, pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan penurunan angka kemiskinan minimal 1% setiap tahunnya. Selengkapnya laporan Sofian.
1: Kabupaten Donggala menargetkan penurunan angka kemiskinan daerah minimal 1% untuk setiap tahunnya. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan, target tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah pada periode 2026 hingga 2030. Menurutnya, penetapan target ini penting agar arah kebijakan pemerintah daerah lebih terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Dia menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Donggala pada tahun 2025 tercatat sebesar 14,66%, turun dari sebelumnya yang berada di 15,30%.
2: Kalau kita tidak buat target, apa yang akan kita tuju itu? Kita tidak punya pedoman, kemudian juga dasar kita untuk mengevaluasi capaian kita punya kinerja itu tidak jelas. Kayak saya bilang tadi, di periode 2026 sampai 2030 itu harus sudah jelas berapa angka kemiskinan kita mau turunkan setiap tahun. Itu. Kalau kemarin saya tadi ini saya sampaikan minimal 1%. Pokoknya setiap tahun itu minimal 1% supaya kita bisa namanya kemiskinan kita bisa dibawa dari provinsi. Provinsi kan sekarang ini 11% lebih. Target 2026 ini turun 10% lebih. Tapi nasional 9% lebih. Artinya kita harus betul-betul melakukan satu gerakan mengentaskan kemiskinan ini.
1: Meski mengalami penurunan, Taufik menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah yang lebih masif dan terukur. Ia menekankan seluruh perangkat daerah harus bekerja sama secara optimal dan terkoordinasi agar target penurunan kemiskinan dapat tercapai sesuai rencana. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Donggala dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sigi terus memperkuat langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak fenomena El Nino yang mengancam sektor pertanian. Salah satu strategi unggulan yang kini telah didorong adalah pemanfaatan tanaman bambu sebagai tameng ekologis untuk menjaga ketersediaan sumber air dan kelestarian hutan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino menjadi salah satu tantangan bagi keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Sigi. Menanggapi hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi kini memprioritaskan program penanaman bambu di area-area strategis. Bambu dipilih karena kemampuannya dalam menjaga resapan air serta berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem hutan yang sangat krusial bagi wilayah yang bergantung pada sektor agraria. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afitla Mekarate, menjelaskan, menjaga kelestarian hutan melalui tanaman bambu diharapkan mampu meredam panas ekstrim sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga.
3: Ada program juga kayak kita kemarin yang kita dorong terus dulu ini misalnya bambu. Karena itu juga penting juga. Dia bisa menjadi sumber-sumber untuk mengantisipasi daripada air dan juga potensi-potensi daripada El Nino yang kita berharap mudah-mudahan Kabupaten Sigi dengan kita jaga dia punya hutan, harapannya potensi El Nino-nya tidak terlalu besar terhadap sektor pertanian, khususnya wilayah-wilayah yang memang saat ini sangat bertumpu kepada sektor pertanian tersebut.
2: Afid menambahkan, penguatan sektor kehutanan di wilayah Kabupaten Sigi merupakan kunci utama agar dampak perubahan iklim tidak langsung memberikan efek kepada ekonomi petani lokal. Dengan vegetasi yang terjaga, cadangan air tanah diharapkan tetap stabil meskipun curah hujan menurun drastis. Melalui langkah antisipatif ini, pemerintah Kabupaten Sigi optimis ketahanan pangan daerah dapat tetap kokoh di tengah ancaman cuaca ekstrim yang melanda wilayah.
0: Info Pro 1.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Kami berikan informasi dari Kabupaten Tojo Una-Una. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pagi tadi melepas keberangkatan jemaah calon haji musim haji di tahun 2026.
1: Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH Tojo Una-Una resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menuju asrama haji Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Touna Haja Zulaiha Muhammad menjelaskan, ke-57 JCH ini masing-masing terdiri dari calon haji 17 orang dan calon haja 39 orang, ditambah dengan 1 orang PHD. Selanjutnya, calon jemaah haji asal Tojo Una-Una dijadwalkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, akan diterima langsung oleh pengurus haji Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju embarkasi haji Balikpapan pada penerbangan trip 2. Jemaah calon haji asal Touna selanjutnya akan bergabung dengan JCH dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunggu jadwal penerbangan ke kota Jeddah Senin 10 Mei 2026.
2: Jemaah haji Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 57 orang, 56 jemaah haji, 1 orang PHD. Laki-laki 17, perempuan 39. Akan berangkatkan menuju asrama haji dan insya Allah tanggal 9 hari ini akan diterima di asrama haji. Terus siangnya Kabupaten Tojo Una-Una masuk trip 2 melanjutkan ke embarkasi Balikpapan. Insya Allah semalam lagi di sana, tanggal 10 jam 18 itu berangkat ke Jeddah.
1: Pada momen pelepasan JCH Touna, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tojo Una-Una Haja Zulaiha Muhammad mengingatkan para calon haji dan haja ini selama dalam perjalanan hingga proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan antar sesama. Tidak kalah pentingnya, Haja Zulaiha berpesan agar calon jemaah haji asal Tojo Una-Una memperhatikan hal penting, diantaranya menjaga kesehatan selama dalam perjalanan sampai pada proses pelaksanaan ibadah haji dinyatakan selesai. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kita akan melanjutkan informasi selanjutnya tentunya bersama dengan feature atau laporan mendalam produksi RRI Palu dengan topik peredaran narkoba terus meningkat. Kapan Sultan bersinar? Bersama rekan kita Nita Surbakti.
1: Peredaran narkoba di Sulawesi Tengah kian meresahkan. Selama tahun 2025 tercatat kasus peredaran dan upaya penyelundupan narkoba menunjukkan peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa wilayah ini masih menjadi target jaringan peredaran gelap. Menurut data kepolisian daerah Sulawesi Tengah, sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 160 kg sabu berhasil disita dengan jumlah tersangka sekitar 865 orang yang berhasil diamankan. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Endi Suteni menegaskan, angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba di Sulawesi Tengah tidak hanya masih terjadi, tetapi juga berkembang.
2: Tahun 2025 tersangka yang diamankan mengalami peningkatan dengan total sebanyak 865 orang di tahun 2025. Adapun barang bukti yang berhasil disita diantaranya, barang bukti sabu di tahun ini berjumlah 160,14 kg, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di mana sabu yang disita sebanyak 64,42 kg. Barang bukti ganja di sebanyak 1549,8 gram, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 1127,30 gram.
1: Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiri mengungkapkan bahwa peredaran narkoba di wilayah ini melibatkan jaringan yang luas dan bahkan diakui pemasok narkoba dari luar negeri, yakni Malaysia ke Sulawesi Tengah, merupakan warga Kota Palu.
3: Karena apa? Dari keuntungan mereka adalah mereka ternyata yang di Sulawesi sana, yang di Malaysia sana, adalah orang-orang Palu, orang-orang Sultan yang di sana. Ya, orang-orang Sultan yang di sana. Jadi mereka punya jaringan yang banyak, tanpa mencari orang-orang untuk mau bekerja sebagai kurir. Gitu. Itu kelebihannya mereka. Ada jaringan dari Malaysia, ada jaringan dari Medan. Yang di Medan juga, itu adalah mantan-mantan orang Palu.
1: Ia juga menambahkan, jalur laut yang terbuka masih menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah ini.
3: Pantai Sulteng yang panjang, garis pantai yang panjang sampai Toli-Toli ya, dari Batara Sulbar sampai ke Toli-Toli itu rentan jadi tempat penyelundupan narkotika.
1: Sementara terkait dengan masih adanya masyarakat yang mau terlibat dalam kasus peredaran narkoba, khususnya menjadi kurir, Dires Narkoba menegaskan, selain sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera, kondisi ekonomi juga jadi pemicu bagi sejumlah pelaku menjadi kurir, karena dinilai dapat memperoleh uang dengan cepat dan mudah.
4: Ya, banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan. Salah satunya mungkin keuangan, ekonomi, dan kemampuan. Selama ini mereka, ya ada yang memang kemampuannya bekerja nggak kuat, bekerja mungkin dia jadi petani nggak sanggup, jadi nelayan nggak sanggup gitu. Jadi banyak faktor gitu.
1: Sementara itu, penyuluh narkoba Ali Madia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Hartini menyoroti perubahan pola peredaran narkoba yang semakin canggih, di mana selain memasok narkoba dalam bentuk sabu, tak jarang narkoba dijual dalam bentuk cair. Menurutnya, hal ini membuat pengungkapan kasus menjadi semakin kompleks, sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam memberantas narkoba di Sulawesi Tengah.
5: Yang masuk ke Indonesia juga meningkat, dan juga banyak jenis-jenis baru yang sudah dimodifikasi. Contohnya kan sekarang lagi marak tembakau gorila atau tembakau atau ganja sintetis. Tapi kan namanya dimodifikasi, katanya cun seperti itu ya, untuk anak-anak. Itu yang menjadi hambatan sebenarnya bagi kita, karena anak-anak ini sudah tahu, sudah mengkonsumsi narkoba jenis ini, dan kemudian ada juga yang narkoba jenis rokok vape yang mengandung liquid.
1: Kondisi ini turut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti Pak Muklis yang merupakan warga Kota Palu. Ia menuturkan keresahannya di tengah semakin maraknya narkoba di Sulawesi Tengah. Dirinya berharap pemerintah, khususnya pihak terkait, dapat memberikan edukasi secara intensif bagi masyarakat agar tidak terpapar narkoba.
6: Ada satu yang saya mengkhawatirkan itu, narkoba itu sudah katanya merambah pada penggunaan permen dan macam sebagainya. Nah itu meracuni buat anak-anak kita yang masih suka jajan. Betulnya bagaimana ini kan agak mengkhawatirkan.
1: Sementara itu Salim menegaskan, memberantas narkoba tidak hanya sekedar retorika semata, tetapi dibutuhkan sikap tegas dari pemerintah dan kepolisian. Di antaranya sanksi hukum yang tegas berupa hukuman mati bagi yang terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
7: Sebenarnya simpel sih, ketegasan dari pihak pemerintah, kepolisian saja. Karena semakin maraknya ini hukum yang tidak setegas-tegasnya kepada pelaku narkoba. Coba kalau memang diterapkan hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup, tidak ada garasi apa semua itu untuk pengguna narkoba, apa bandar apa semua, itu saya yakin akan ada efek jera.
1: Peredaran narkoba pada akhirnya bukan hanya masalah hukum, tetapi juga ancaman sosial yang nyata. Peran bersama antara aparat, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus rantai peredaran narkotika. Bila aparat keamanan berupaya mencegah peredaran narkoba, maka pemerintah diharapkan dapat menekan pemicu masyarakat tergiur menjadi pengedar melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara masyarakat diharapkan dapat melindungi diri sendiri dan keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena pada dasarnya, narkoba merupakan musuh bersama. Jadi, sudah seharusnya diberantas bersama.
8: Info Pro 1.
0: Pendengar Pro 1, feature produksi dari RRI Palu menutup perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dan kita akan melanjutkan ke program berikutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami, di mana kami hadirkan untuk program 111 Indonesia. Dan sekaligus untuk hari ini Dina pamit undur diri terlebih dahulu. Sudah pukul 15 Indonesia Tengah ini ya, di menemani pendengar semuanya. Dan di 100% Indonesia akan dilanjutkan dengan rekan saya ini. Pastinya pendengar akan dengarkan lagu-lagu pop Indonesia di 100% Indonesia, lagunya asli Indonesia ini ya. Ada lagu-lagu dari Zigas, ada dari Sotria, waduh. Ada dari juga Bunga Citra Lestari dan Cakrakan atau yang lainnya ini ya. Mungkin pendengar bisa juga nanti request bersama rekan saya. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu di siaran hari ini. Untuk pendengar semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar semua dimanapun Anda berada. Menikmati suasana sore ya. Nampaknya udah mendung-mendung manja. Di langit Kartini sendiri udah mulai gelap ya. Awan hitam, wih, udah saling apa nih ya, saling berdekatan, saling beriringan. Entah mau kemana nih awan ini. Tapi untuk Anda yang mendambakan hujan, mungkin ini menjadi berkah juga ya. Apalagi kalau ini hari Jumat kan, hujan di hari Jumat, mudah-mudahan itu membawa berkah untuk negeri ini, untuk alam ini, dan untuk kita semua tentunya ya. Saya Rina di ruang dengar Anda pendengar, menemani perjalanan Palu sore hari ini di edisi Jumat 8 Mei 2026. Ada yang lagi berulang tahun di hari ini, wah luar biasa ya, kena hari Jumat ini, doanya mudah-mudahan semua diijabah, pasti minta yang terbaik begitu kan, kita aminkan dari sini ya. Begitupun juga dengan keluarga-keluarga kita nih yang akan bertolak ke Tanah Suci, kita doakan juga semoga selamat sampai di tujuan, kemudian lancar menjalankan ibadahnya dan pulang menjadi dengan apa, mendapat predikat haji yang mabrur gitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak doa tentunya di hari Jumat ini yang kita panjatkan dan semoga semuanya diijabah begitu ya. Amin. Oke. Pendengar, kita masih lanjutkan untuk 100% Indonesia. Silahkan kirimkan WhatsApp Anda di 0811-456-03908. Formatnya ketika nama Anda, di mana posisi Anda saat ini, kemudian lagu yang ingin didengarkan. Kalau ada cerita dari lagu itu juga boleh deh disematkan. Oke, saya tunggu hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Oke, baik pendengar, kita jeda sejenak dulu untuk menikmati sajian musik dan informasi di sore hari ini ya. Dan terkhusus untuk kaum muslimin wal muslimat yang akan menunaikan 4 rakaat wajib ibadah salat asar, kita akan jelang kumandang azan asar untuk wilayah Palu dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Bu Siti.
2: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
1: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
2: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
1: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
2: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
1: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
3: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.

Dan pendengar, sembari menikmati sajian musik dan telah kita ikuti juga tadi kumandang azan asar gitu ya. Kini kita update untuk informasi terbaru terkait dengan penerimaan kloter jemaah haji Sulawesi Tengah trip 1 dan 2 disertai pemeriksaan kesehatan dan pembagian living cost. Informasinya akan disampaikan rekan Iksan Setiadi.

0: Iya, rekan Iksan, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Rina, pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Aula Embarkasi Balikpapan dan saat ini sedang berlangsung pemeriksaan kesehatan jemaah haji Sulawesi Tengah kloter 9, trip 1 dan trip 2. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, Bapak Haji Mukhlis Aseng. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bapak, mungkin boleh dijelaskan untuk kegiatan sore hari ini.
2: Ya, alhamdulillah tadi pukul 14.30 jamaah haji kloter 9 BPN asal Sulawesi Tengah yang terdiri dari Kabupaten Banggai Laut, Morowali dan Kota Palu serta dua orang poso sudah diserahkan kepada panitia PPIH Embarkasi Balikpapan sejumlah 356 ditambah 4 petugas kloter. Tadi penyerahan diserahkan oleh Asisten Pemerintahan Menkesra Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Farid Lemba dan diterima oleh Wakil Ketua PPIH Embarkasi Bapak Supardi. Dan selanjutnya proses yang dilakukan sekarang ini sementara berlangsung pemeriksaan kesehatan, kemudian penyerahan gelang identitas, kemudian penyerahan kartu nusuk dan dipingkos. Nah, jadi itu. Setelah itu jamaah sudah beristirahat. Sebagian masih terus menjalani proses yang tadi itu penyerahan berbagai pemeriksaan kesehatan dan penyerahan sejumlah yang mereka harus terima. Dan insya Allah besok jamaah haji akan diberangkatkan pukul 7.45 ke Arab Saudi melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Seperti itu.
1: Ya. Baik, demikian rekan Rina laporan kami dari Embarkasi Balikpapan bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah Bapak Mukhlis Aseng. Kembali ke studio rekan Rina.
0: Baik, terima kasih rekan Iksan, sukses untuk tugas liputannya mengawal pemberangkatan jemaah haji asal Sulawesi Tengah sampai ke Jeddah ya melalui embarkasi Balikpapan. Kita nantikan informasi terupdate lainnya dari Anda. Demikian pendengar, untuk informasi terkini terkait dengan penerimaan kloter jemaah haji Sulteng trip 1 dan 2 yang berada di Aula Embarkasi Asrama Haji Balikpapan.

Saya, Idrus, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, mengajak Anda semua merasakan serunya pertandingan Piala Dunia melalui siaran di RRI. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo, kita ikuti terus siaran RRI ya, jangan sampai ketinggalan untuk Piala Dunia

0: Suasana pagi di pasar, aktivitas mulai terasa. Dari satu lapak ke lapak lain, produk lokal tersusun rapi, menunggu untuk dibawa pulang.
1: Ayo kak, produk lokalnya. Masih segar loh, baru dibuat.
0: Di balik setiap produk UMKM, ada cerita perjuangan. Ada keluarga yang menggantungkan harapan dari usaha kecil yang terus berjalan.
2: Saya sekarang lebih sering beli produk lokal. Rasanya enak, kualitasnya juga tidak kalah.
0: Dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga membantu usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang. Inilah langkah sederhana yang berdampak besar menggerakkan ekonomi dari sekitar kita, memperkuat kemandirian bangsa.
1: Terima kasih ya sudah mendukung usaha kami.
0: Mari dukung UMKM. Pilih produk lokal, karena dari langkah kecil kita bisa menciptakan perubahan besar.
3: Cintai produk lokal, wujudkan ekonomi kuat menuju Indonesia maju.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Dan pendengar, kita cukupkan untuk perjalanan 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti, mendengarkan, dan juga berinteraksi langsung begitu ya melalui pesan WhatsApp. Dan lagu-lagu yang Anda pilih sudah kami juga hadirkan di ruang dengar Anda untuk hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke program acara lainnya, yakni untuk Beranda Sucita, di mana sore hari ini terkait dengan ekonomi digital. Informasi apa yang akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah terus bersama untuk informasinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar, di sore hari ini kembali kami sampaikan untuk siaran kita di ekonomi digital begitu ya. Kita bisa memulai untuk mengenal investasi digital bagi para pemula. Nah, di era yang serba digital sampai saat ini, pendengar ya, cara masyarakat untuk mengelola keuangan juga ikut berubah. Jika dulu investasi itu identik dengan modal besar dan proses yang rumit, kini hanya melalui telepon genggam, siapa saja bisa bisa belajar begitu ya untuk berinvestasi. Mulai dari emas digital, kemudian reksadana, saham, hingga aset kripto, itu semuanya sudah bisa diakses melalui berbagai platform digital. Bahkan, generasi muda saat ini juga sudah mulai menjadikan investasi sebagai bagian dari gaya hidup dan perencanaan masa depan. Namun di balik kemudahan tersebut, pendengar, masih banyak masyarakat, khususnya pemula ya, yang belum benar-benar memahami apa itu investasi digital. Dan tidak sedikit pula yang tergoda dengan keuntungan instan tanpa memahami resiko. Akibatnya banyak masyarakat yang terjebak investasi bodong, penipuan online, hingga aplikasi ilegal yang merugikan. Nah, apa dengar? Untuk investasi ini bukan hanya sekedar mengejar keuntungan cepat begitu ya. Tapi investasi itu bagaimana tentang kita mengelola keuangan secara cerdas, kemudian disiplin, terencana, demi masa depan yang lebih baik. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara mulai investasi digital dengan aman? Di beberapa siaran kita sebelum-sebelumnya ya, kita menghadirkan anak-anak dari komunitas pasar modal, kemudian juga dari bursa efek, ya, dari praktisi keuangan. Ini untuk bisa memberikan edukasi, seperti apa sih cara memulai investasi digital yang aman, apa-apa saja sih jenis investasi yang cocok untuk pemula, berapa modal awal yang dibutuhkan, dan bagaimana membedakan investasi yang legal dan ilegal. Nah, di sore hari ini kita akan sampaikan kembali informasinya begitu ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak, namanya siapa kak?
1: Wawan.
0: Kak Wawan, kira-kira jagoannya apa nih?
1: Argentina.
0: Kenapa Argentina?
1: Oh, memang dari dulu fans Argentina.
0: Pemainnya?
1: Jadi Messi.
2: Messi.
1: Suka sih. Cara bermainnya enak.
0: Makanan kan ya.
3: Prediktif.
1: Ya, final Argentina.
4: Lawan apa, Pak?
1: Prancis lah, sama-sama kuat.
3: Ya, berarti saingan terberatnya Prancis.
1: Kalau untuk saya sih Prancis, Brasil sama Spanyol lah.
3: Masuk final kira-kira berapa gol yang bisa mereka cetak?
1: Lama. Kalau intinya kalau untuk gol saya belum bisa, tapi saya prediksi final lah Argentina.
0: Masuk ya.
1: Siap.
3: Oke. Kalau nomor 2 dari
1: Argentina. Spanyol.
3: Oh, Spanyol.
1: Iya, Barcelona dong.
3: Berarti 2 ya.
1: Iya.
5: Pro 1.

Jebolan Indonesian Idol 2024 Fajar Nur ya, dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Kini lagunya udah bisa juga kita dengerin melalui RRI ya, baik itu di FM 90.8 maupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, berbicara soal digital nih, kita masih melanjutkan terkait dengan ekonomi digital gitu ya, dimana saat ini sudah ada berbagai jenis investasi digital yang bisa dan sangat populer di masyarakat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada reksadana digital, emas digital ya, saham, kemudian obligasi negara online, aset kripto, peer-to-peer lending atau pendanaan online. Nah, mengapa investasi digital semakin digemari dan populer begitu? Karena praktis dan mudah, kemudian juga modalnya itu terjangkau, edukasi finansial semakin luas, kesadaran mengelola keuangan juga meningkat. Nah, untuk yang pemula, ini kayaknya boleh deh dicoba-coba dulu untuk reksadana gitu ya. Ini reksadana ini menjadi salah satu favorit dari pilihan masyarakat karena dana yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Kemudian cocok juga bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi tanpa harus memahami analisis pasar secara mendalam. Itu untuk reksadana. Kalau untuk emas digital, ini dinilai lebih stabil begitu ya, dan juga mudah dipahami karena saat ini pembelian emas juga dapat dilakukan secara digital dengan nominal kecil. Kalau untuk obligasi negara, ini pemerintah juga menyediakan investasi obligasi secara online yang relatif aman karena dijamin oleh negara. Namun, meski menawarkan kemudahan, pendengar, investasi digital juga tetap memiliki resiko. Olehnya itu, masyarakat perlu memahami bahwa keuntungan tinggi biasanya sebanding dengan resiko yang lebih besar juga. Beberapa resiko yang perlu diwaspadai itu antara lain penipuan investasi bodong. Ini juga marak kita sosialisasikan bersama dengan OJK gitu ya. Kemudian platform ilegal yang tidak resmi, fluktuasi harga aset, kebocoran data pribadi, serta ketergantungan pada tren media sosial. Nah, ada tips amannya juga nih untuk Anda yang ingin memulai investasi digital. Pertama, kita pastinya harus pelajari dulu dasarnya begitu ya. Investasi apa yang kita pilih, bagaimana cara kerjanya, dan keuntungan serta risikonya seperti apa. Kemudian gunakan platform resmi. Pastikan aplikasi atau platform yang kita akses ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK begitu ya, atau lembaga resmi lainnya. Dan jangan juga langsung mulai dengan modal yang besar. Kita cari ritmenya aja dulu gitu ya. Kita bangun chemistry aja dulu. Jadi mulailah dengan nominal yang kecil dulu. Tidak perlu buru-buru menginvestasikan dana besar. Sesuaikan kemampuan keuangan kita saja ya. Hindari janji keuntungan yang tidak wajar. Ini biasa terjadi nih ketika kita sudah tergiur setoran sekian, terus akan berlipat-lipat, akan bisa dicairkan withdraw-nya apa segitu ya. Hati-hati, karena itu biasanya tidak bertahan lama. Ketika udah mulai ramai, udah tercium oleh OJK, oleh yang lain, dan itu tidak resmi, maka itu akan segera ditindaklanjuti gitu ya. Sudah banyak ya yang kemarin jaya. Itu juga udah banyak ditutup tuh. Gunakan dana dingin. Nah, ini maksudnya dana yang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jangan sampai kita main saham berinvestasi tahu-tahu kita enggak makan. Harus ada dana-dana taktis, dana cadangan yang kita gunakan nih untuk mencoba bermain di investasi digital. Dan ingat, investasi itu bukan jalan untuk cepat kaya ya. Ini seringkali digaungkan oleh Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Putri, bahwa tidak bisa kaya secara instan begitu ya. Dan investasi itu butuh proses, butuh pengetahuan, disiplin, dan juga kesabaran. Nah, kuncinya adalah permantap literasi keuangan yang baik. Kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempersiapkan masa depan yang lebih aman secara finansial. Jadi di tengah pesatnya transformasi digital saat ini ya pendengar ya, kemampuan untuk memahami investasi digital ini menjadi penting dari kesiapan masyarakat menghadapi ekonomi modern. Karena itu, edukasi keuangan juga harus terus diperkuat
agar masyarakat tidak hanya menjadi anggota, menjadi pengguna teknologi begitu, tapi juga mampu untuk memanfaatkan secara cerdas. Mungkin nanti di satu kesempatan kita juga akan bahas gitu ya, bagaimana sih mengubah handphone yang kita pegang ini bisa menjadi ladang cuan. Oke deh, nanti saya akan riset dulu, kumpulkan materinya, dan kalau sudah terkumpul saya bagi lagi untuk Anda semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Baik pendengar, selanjutnya kami menuju ke Pro 1 RRI di Kendari untuk mengikuti Gema Saripati Maju Berjaringan.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di Gema Saripati Maju sore ini edisi. Kita bertemu di edisi Jumat 8 Mei 2026. Bersama Sofi di Pro 1 RRI Kendari. Informasi pertama kita langsung menuju ke RRI Makassar. Selamat sore Arvan Yusri.
6: Selamat sore rekan Sofi.
4: Arvan Yusri, selamat sore.
6: Iya, bisa dengar suara saya nih?
4: Oke, siap.
6: Selamat sore rekan Sofi.
4: Selamat sore. Informasi dari RRI Makassar, silakan langsung.
6: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait warga Endrekang demo tolak tambang. DPRD Sulawesi Selatan meminta izin ditinjau ulang. Informasinya bersama Herudin Borahim.
7: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat terkait rencana aktivitas tambang emas oleh CP Hadaf Karya Mandiri di Kabupaten Endrekang. Rapat ini digelar menyusul aksi unjuk rasa warga yang menolak rencana operasi tambang di Kecamatan Cendana meliputi Desa Pinang, Pundilemo, Cendana, dan Kelurahan Laurang pada Rabu kemarin. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Khalid menegaskan pihaknya serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan persoalan lahan. Ia meminta agar izin perusahaan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPRD Sulsel juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan merekomendasikan evaluasi izin kepada kementerian terkait serta mendorong dialog lanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
8: Agar supaya ini merekomendasikan kepada kementerian SDM dan lingkungan hidup untuk mengevaluasi daripada izin tambang emas yang ada di kementerian mereka. Karena kewenangannya ada di kementerian, jadi kita hanya minta kepada gubernur untuk menyurat mengevaluasi. Yang kedua bahwa Komisinya merekomendasikan agar supaya CP ini sampai apa nih? CP Hadat Karya Madani tidak melakukan aktivitas apapun sampai masalah tanah ini diselesaikan. Jadi CP Hadat ini mengurus izin, mereka enggak belum punya lahan, masih lahannya masyarakat.
7: Komisi D menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pertambangan.
6: Dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Sofi di Kendari.
4: Terima kasih Arvan Yusri langsung dari RRI Makassar. Kita kembali informasi dari Kota Kendari, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Buton memastikan isu pembangunan pabrik aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tidak sesuai dengan fakta. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
9: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
10: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya salah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi hilirisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal Buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya Pak Sekda ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung pada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
9: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar Rp116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal Buton disebut berada di Karawang.
4: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, di sana ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
11: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
4: Baik, informasi langsung dari RRI Bone.
11: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Kami akan sampaikan terkait banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Dua dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
12: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan, mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsya, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
13: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di Tertusung. Kota yang kami terima info itu adalah Tanda Teratan Tunggu dan Tanda Teratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu Tertusung untuk dari pasir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi di dan sebagai sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada dua, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun, warga Pandunak.
12: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
11: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
4: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Selamat sore, Suharmi.
14: Baik, selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
4: Kabar sehat?
14: Alhamdulillah sehat selalu rekan Sofi.
4: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
14: Baik, pendengar dari Toli-Toli, menjelang keberangkatan musim haji tahun ini, kesiapan para calon jemaah haji di Kabupaten Parigi Mautong terus dimatangkan, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga pembinaan manasik sebagai bekal menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, untuk mengetahui sejauh mana persiapan tersebut, serta pelayanan yang diberikan kepada jemaah, kita ikuti wawancara reporter Alfian Syah bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Subhan Lapu SAG berikut ini.
15: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong. Kita akan berbincang-bincang singkat mengenai bagaimana progres dari persiapan calon jemaah haji ini, khususnya di Kabupaten Parigi Mautong saat ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Muhammad Subhan Lapu SAG. Silakan Pak.
16: Ya, terima kasih. Progresnya sampai hari ini, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong menunggu kedatangan koper jemaah haji yang akan dibawa oleh jemaah haji ke kantor Kementerian Haji Parigi Mautong untuk disortir lagi, kemudian diangkat atau dibawa ke Asrama Haji Palu pada tanggal 11 Mei 2026, yang dimana jemaah haji Parigi Mautong akan berangkat pada tanggal 11 Mei 2026 yang akan dilepas oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mautong.
15: Baik, sejauh ini Pak, yang akan berangkat nanti calon jemaah haji sudah fix ada berapa orang dari Kabupaten Parigi Mautong sendiri Pak?
16: Untuk jemaah Kabupaten Parigi Mautong itu yang reguler 98 orang, yang terdiri dari laki-laki 37 orang, perempuan 61 orang, jadi 98 orang tambah 2 petugas, satu dari KB IHU dan satu petugas haji daerah, jadi jumlahnya total jemaah haji Parigi Mautong 100 orang.
15: Baik Pak, untuk saat ini, untuk kondisi fisik para calon jemaah haji dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong sendiri, tentu ada persiapan-persiapan yang disampaikan kepada para calon jemaah, seperti apa mungkin Pak?
16: Alhamdulillah, jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong sudah diberikan oleh dari Dinas Kesehatan dan petugas dari kesehatan yang berangkat pada tahun ini sudah diberikan tentang pemahaman kesehatan, terutama obat yang bisa didampingi sampai ke Tanah Suci.
15: Baik Pak, terakhir mungkin harapan Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mutong, pelaksanaan ibadah haji 2026 ini seperti apa, Pak? Silakan.
16: Harapan kami sesuai dengan slogan dan tema yang diambil oleh Kementerian Haji Republik Indonesia, yaitu mengharapkan pelayan haji itu ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah terhadap haji perempuan.
15: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG, selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mutong mengenai perkembangan dan progres persiapan dari keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Parigi Mutong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian informasi dari RRI Toli Toli sore hari ini terkait dengan menjelang keberangkatan haji tahun 2026, dan selanjutnya kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
4: Terima kasih untuk yang rekan yang berada di RRI Toli Toli, dan pendengar masih bersama di Gema Saripati Maju.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Selamat sore, assalamualaikum.
17: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuni, informasi dari RRI Ampana untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju, silakan.
17: Baik, informasi dari RRI Ampana, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026, melepas keberangkatan jemaah calon haji. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
18: Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH Tojo Una-Una resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menuju asrama haji Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Touna Haja Zulaiha Muhammad menjelaskan, ke-57 JCH ini masing-masing terdiri dari calon haji 17 orang dan calon haja 39 orang, ditambah dengan 1 orang PHD. Selanjutnya, calon jemaah haji asal Tojo Una-Una dijadwalkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, akan diterima langsung oleh pengurus haji Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju embarkasi haji Balikpapan pada penerbangan trip 2. Jemaah calon haji asal Touna selanjutnya akan bergabung dengan JCH dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunggu jadwal penerbangan ke kota Jeddah Senin 10 Mei 2026.
19: Jemaah haji Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 57 orang, 56 jemaah haji, 1 orang PHD. Laki-laki 17, perempuan 39, akan berangkatkan menuju asrama haji, dan insya Allah tanggal 9 hari ini akan diterima di asrama haji. Terus siangnya Kabupaten Tojo Una-Una masuk trip 2, melanjutkan ke embarkasi Balikpapan. Insya Allah semalam lagi di sana, tanggal 10 jam 18 itu berangkat ke Jeddah.
18: Pada momen pelepasan JCH Touna, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tojo Una-Una Haja Zulaiha Muhammad mengingatkan para calon haji dan haja ini, selama dalam perjalanan hingga proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan antar sesama. Tidak kalah pentingnya, Haja Zulaiha berpesan agar calon jemaah haji asal Tojo Una-Una memperhatikan hal penting, diantaranya menjaga kesehatan selama dalam perjalanan sampai pada proses pelaksanaan ibadah haji dinyatakan selesai. Ibnu Abbas melaporkan.
17: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi.
4: Terima kasih Yuni Syafira, langsung dari RRI Ampana. Pendengar dari Ampana, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Muhammad Syahribul, assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat informasi, sore Kak Sofi. Selamat sore Syahribul. Bau-Bau, hujan?
20: Hujan, alhamdulillah.
4: Baik, informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
20: Baik, rekan Sofi di RRI Kendari. Dari Kota Bau-Bau, ratusan aparat gabungan razia kamar hunian lapas Bau-Bau dan melakukan tes urin untuk puluhan napi dan juga petugas. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
0: IHB dan narkoba selain ini dalam.
21: Lebih dari 100 aparat gabungan terdiri dari TNI Polri, BNNK, serta pegawai lapas dan bapas melakukan kegiatan penggeledahan di kamar-kamar blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil yang terbagi dalam 4 tim dengan teliti melaksanakan body checking terhadap narapidana dan tahanan berikut penggeledahan dengan cermat 30 kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Pulwaris mengungkapkan dan ini merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan Lapas Bau-Bau untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone serta senjata tajam yang menjadi biang kerok permasalahan di lapas hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari hasil razia, ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti kater, silet, kemasan kaleng dan wadah kaca, namun tidak ditemukan narkoba maupun handphone.
22: Hari ini kita melakukan sidak bersama Polres Bau-Bau dan Kodim dari Brimob dan BNE dan petugas lapas mendapatkan berbagai barang terlarang seperti korek gas, ada botol-botol kaca, ada ikat pinggang, dan ada alat makan yang dari besi begitu, dari stainless.
21: Lanjutan Pulwaris, selain kemasan makanan kaleng dan wadah kaca, petugas juga menemukan barang lain seperti parfum dan sendok yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan. Atas temuan tersebut, Kalapas berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang bawaan para pembesuk napi, termasuk akan memberi sanksi bagi petugasnya yang kemudian hari terbukti membantu penyelundupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, dan senjata tajam, bahkan tidak segan akan memidanakan petugas yang terlibat. Sidak di Lapas Bau-Bau dirangkaikan dengan pelaksanaan tes urin terhadap puluhan napi dan juga petugas lapas serta penyuluhan bahaya narkoba oleh BNNK kepada warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
20: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi Murniati.
4: Terima kasih Muhammad Syaribul langsung dari RRI Bau-Bau.

0: seluruh lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Usai melakukan penandatanganan ikrar bahwa seluruh lapas dan rutan bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar bulan April lalu, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan buktikan komitmennya melalui pemusnahan barang hasil penggeledahan di lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan petugas saat melakukan penggeledahan di kamar setiap warga binaan selama Januari hingga April 2026. Diakui jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Handphone dari 194 menjadi 146. Ditegaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan setiap kamar warga binaan tetap akan dilakukan untuk menjamin tidak ada pelanggaran selama masa pembinaan di lapas dan rutan.
2: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidentil adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan sekaligus upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang. Karena handphone sudah menjadi alat yang super canggih, beberapa tempat di wilayah Indonesia di lapas adanya penipuan scam melalui handphone. Di luar negeri juga begitu, di Vietnam kemarin penipuan berasal dari mantan-mantan warga binaan yang sudah punya pengalaman dan mereka berada di satu tempat. Yang dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil upaya seluruh jajaran petugas menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran narkotika, alat komunikasi ilegal, dan serta barang-barang yang tidak seharusnya berada di dalam lapas ataupun rutan.
1: Pada kesempatan yang sama, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand menambahkan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelaku yang diamankan. Selain itu, masih adanya upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan. Diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dengan BNNP Sulawesi Tengah. Mengingat memberantas narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak.
3: Ya, kami sebagai kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN saja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
1: Selain melakukan pemusnahan barang hasil penggeledahan dengan membakar handphone, charger, senjata tajam yang dimodifikasi, serta sejumlah barang terlarang lainnya, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah juga melakukan pembacaan ikrar gerakan Zero Tolerance, bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar, disaksikan aparat penegak hukum, baik dari BNNP maupun kepolisian.
0: Demikian pendengar dan rekan Sofi untuk informasi dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Kendari.
4: Terima kasih Rina dari RRI Palu. Menutup Gemas Hari Pati Maju sore hari ini, pendengar, langsung kita menuju ke RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore Fitri.
5: Ya, selamat sore.
4: Iya, langsung informasi dari RRI Mamuju.
5: Ya, dari Mamuju sore hari ini, Pulau Karampuan destinasi wisata bahari unggulan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memuli. Berikut feature RRI Mamuju yang dibawa oleh Muhammad Ila.
6: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak 2014 mulai menunjukkan hasil. Kini wisatawan datang berulang kali tanpa kapok. Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Mamuju, Wariandi San, dalam wawancara baru-baru ini menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang di pulau tersebut kini mulai sehat. Dengan nada optimis, beliau menyatakan,
7: walaupun sekarang ini masih bagus, alhamdulillah, walaupun kemarin itu ada beberapa praktek yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang. Itu sejak dari tahun 2014, alhamdulillah sekarang ini sudah kelihatan.
6: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan indikator nyata pemulihan ekosistem laut yang dapat diamati langsung di perairan sekitar.
7: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan.

0: ya?
1: Iya, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa? Ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
2: Hal ini membuktikan bahwa rantai makanan di habitat karang berfungsi dengan baik. Tak hanya dari sisi ekologi, kesehatan terumbu karang itu langsung dirasakan oleh wisatawan yang kerap berkunjung. Salah seorang pengunjung bernama Uga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju mengaku sudah 5 kali berkunjung. Sambil tersenyum, ia menuturkan,
3: ini pertama kali atau sudah berapa kali?
4: Sudah 5 kali.
3: Tidak ada kapoknya ke sini? Kenapa itu tidak ada kapoknya ke sini?
4: Karena bagus, cantik.
2: Ketika ditanya lebih dalam tentang daya tarik pulau ini, alasan utama Uga datang dari keindahan alam yang memesona. Ia bersama teman-temannya hanya butuh waktu sekitar 15 menit menyeberang dari Mamuju dengan kapal. Aktivitas favorit mereka adalah berenang dan diving.
3: Lalu biasanya di sini ngapain aja itu?
4: Berenang di sana, diving.
3: Diving.
4: Iya. Yeah.
2: Dinas Pariwisata pun terus mengembangkan potensi ini dengan menggelar event underwater photography, aquatic sport, dan sustainability tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
1: Untuk ini kita ada event underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Kars Event. Kars Event itu kerampuan aquatic sport and sustainability tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
2: Namun, Ariandi Ihsan juga mengingatkan wisatawan agar tidak menyentuh terumbu karang demi menjaga ekosistem yang sudah mulai sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan.
5: Ya, demikian pikir dari rekan kami Muhammad Ilham. Kami kembali ke Rere Kendari bersama rekan Sofi.
6: Baik, terima kasih rekan di RRI sudah bersama dengan Fitrian Umar, sudah dihadirkan informasinya. Juga sekaligus menutup Gemas Hari Pati Maju sore hari ini, pendengar, informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Hari Pati Maju edisi Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Fahri Prawito, dan juga Bung Nirwan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian telah Anda ikuti Gemas Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Momen di Piala Dunia yang paling diingat itu 2015, 2018, yang paling tetap melekat diingatan itu apa? Kalau dari Dimas dan Jumia.
4: Kalau dari saya sih yang 2022 kemarin ya, yang semifinal pas Belanda lawan lawan Argentina. Itu kan skornya
5: 8 besar.
4: Oh, 8 besar ya. Pas 8 besar yang dua sama kan karena banjir kartu kuning, terus
3: permainannya cukup keras waktu
4: itu. Iya. Golnya keren-keren, ada gol free kick yang sampai hari ini belum pernah saya lihat lagi gol free kick kayak begitu.
3: Iya. Body over ya.
4: Iya. Gol ini Wigors.
3: Gol ya. Kalau di

0: Indonesia. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 di sore hari ini. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib di hari ini pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk itu kami akan hadir dengan irama-irama bernuansa Islami.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti untuk pengajian kalam suci Al-Quran di sore hari ini sembari menantikan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Untuk surah Al-Isra akan dibacakan oleh Haji Muhammad Ridha Lasimpara, SPDI.

Terkhusus untuk pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang, menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini. Mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati yang bertugas dari programa 1, programa 2, serta programa 4, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalan ibadah yang kita kerjakan wajib dan juga sunnah semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.

radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami di FM 90,8 MHz untuk Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kami ajak Anda untuk mengikuti program Ngobras ya, ngobrol bersama komunitas, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk mini drama radio yang mana malam hari ini produksi dari RRI Merauke dengan judul Desa Masa Depan. Seperti apa inspirasi yang ingin disampaikan oleh sang penulis, kita langsung dengarkan bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
0: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir, tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda di akhir pekan ini ya? Kita sekarang sudah berada di hari ke-8 untuk bulan Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat nih dalam menjalankan aktivitasnya. Walaupun saat ini sudah pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, baik pendengar. Saat ini kita sudah masuk pada program Ngobrol Bersama Komunitas. Dan di studio 1 sudah hadir adik-adik dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Tadulako. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kok lemes sih? Kayak belum pemanasan ya, duh. Duh. Oke, PSM Untad. Nah, ini kalau untuk PSM sendiri RRI sudah tidak asing lagi ya. Tapi kalau untuk adik-adik mungkin masih angkatan baru atau seperti apa? Nah, saya perkenalkan dulu nih. Yang di tengah ini ada Kakak Haikal, Abdul Haikal ya.
1: Iya.
0: Oke, selaku Ketua Umum dari PSM Untad.
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan juga ada Kakak Rizky Darmawan.
1: Iya.
0: Oke, selaku Wakil Ketua Umum. Dan dari yang cewek sendiri nih, Kakak Gita Ramdhani, Koordinator Divisi Humas.
3: Iya.
0: Oke deh, baik. Nah, sebelumnya nih kita mau kenalan dulu sama kakak bertiga. Masuk di PSM itu sejak kapan dan apa yang melatar belakangi adik-adik ini atau kakak-kakak ini ikut bergabung ya di Paduan Suara Mahasiswa ini? Dari kakak ketua dulu deh.
1: Oke, baik. Jadi saya sendiri tuh masuk PSM pada tahun 2024. Mm-hmm. Pada saat saya juga masih maba.
0: Mm.
1: Nah, kebetulan teman saya di samping ini kan kakak kelas saya di SMA terus.
0: Oh iya.
1: Iya, sama-sama suka menyanyi. Jadi dia ajak, ayo masuk PSM kita. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama mendaftar dengan dia.
0: Oke, padahal dia lebih senior gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa takut? Gak ada temennya di PSM. Makanya ngajak-ngajak ya. Tapi kalau dari Kak Rizky juga gimana nih untuk bisa masuk di PSM?
4: Sama seperti ketua. Mm-mm. Saya sendiri juga masuk di PSM di angkatan 24.
0: Mm-mm.
4: Begitu. Terus latar belakang saya ingin masuk PSM memang dari dulu sukanya di seni.
0: Mm-hmm.
4: Terus saat masuk kuliah ada paduan suara nih, jadi langsung tertarik untuk masuk di paduan suara gitu.
0: Oke, karena memang semua suka nyanyi aja gitu ya.
4: Yeah.
0: Oke, nanti kita buktikan ya, kita tantang mereka. Kita challenge. Oke, kalau kakak kita apakah sama juga angkatan 2024?
3: Kalau saya sendiri di saya masuk pada tahun 2025.
0: Oh, 2025.
3: Iya. Karena saya juga punya teman. Mm-mm. Dalam PSM seangkatan. Okay. Dengan mereka.
0: Mm-mm.
3: Jadi diajak saya. Mm. Makanya saya masuk juga.
0: Oke, okay. Tapi memang dari awal udah percaya diri nih, suara saya bagus nih. masing-masing kalian ada pembagian gak yang mungkin yang alto, yang bass atau yang
1: iya, iya ada.
0: Uh-uh. Yang kakak ketua yang apa?
1: Kebetulan saya unit suara bass.
0: Kalau Gita?
3: Kalau saya sopran.
0: Sopran ya.
3: Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau saya kira-kira saya suara apa ya? Mau dites dulu nanti. Kalau dari kakak Rizky?
4: Saya tenor, suara tinggi laki-laki.
0: Oh,
4: ya.
0: Begitu.
4: Kalau bass kan suara rendah laki-laki.
0: Mm-hmm.
4: Kalau sopran suara tinggi perempuan. Kalau mm-hmm. alto yang satu itu suara rendah perempuan gitu.
0: Oh, saya agak-agak bass sih, berarti ke alto mungkin saya ya.
4: Iya, mungkin bisa.
0: Oke, okay, baik. Nah, di antara ini apa pengalaman yang paling apa ya, memorable lah buat kalian bertiga? Artinya selama kurang ada yang 2 tahun, ada yang baru setahun gitu kan masuk. Panggung mana aja yang udah kalian taklukkan?
1: Oh, yes.
0: Kak Rizky,
4: semenjak 2 tahun ini sih sebenarnya belum ada event yang besar. Cuma memang tahun ini bakal ada di akhir-akhir tahun. Mm-hmm. Gitu. Cuma untuk saat-saat ini paling kita mengisi beberapa kegiatan collab. Sebelumnya kita collab sama band Kota Palu Rakes gitu.
0: Oh, ha-ha.
4: Ya. Jadi kebanyakan collab begitu, terus kebanyakan juga mengisi kegiatan-kegiatan di kampus seperti wisuda atau upacara-upacara peringatan hari-hari besar gitu.
0: Oke, okay, tapi sebelumnya memang belum pernah ikut ajang-ajang pencarian bakat gitu, kompetisi apa?
4: PSM-nya atau saya?
0: Pribadinya dong.
4: Pribadinya belum pernah.
0: Hmm.
4: Nyanyi-nyanyi di kamar mandi saja.
0: dengan modal itu Anda naik untuk PSM ya. Nanti coba kalau ada bintang radio ya. Kalau dari Kak Iqbal, Kak Haikal, sorry.
1: Kalau dari saya sendiri itu yang paling memorable itu adalah kebersamaannya kita saat-saat latihan, saat-saat kita menyanyi tampil di acara-acara wisuda, dan kadang juga kami tidak hanya wisuda di UNTAD itu, kadang anak PSM juga biasanya nyanyi di wisuda-wisuda
0: kampus-kampus
1: lain.
0: Nah, yang cuma PSM ini cuma ada di UNTAD ya?
3: Tidak
0: juga, masing-masing kampus juga punya PSM.
1: Masing-masing kampus punya PSM sendiri, tapi ada beberapa kampus yang mungkin tidak punya, sehingga saat mereka wisuda itu undangnya penyanyi dari luar.
0: Iya, karena yang gaungnya keluar itu adalah PSM-nya UNTAD gitu ya. Kalau dari Kak Gita, gimana nih yang memorable sekali nih?
3: Seingat saya yang selama saya di PSM ini yang baru mungkin 1 tahun, pengalaman yang memorable itu pas ada proker dari humas tahun sebelumnya, itu dinamakan PSM Camp. Jadi kita camping bersama. Ya, jadi di situ kita jadi lebih akrab bersama teman-teman yang lain, kakak-kakak batch sebelumnya. Jadi mungkin itu yang saya sangat ingat.
0: Oke, berarti di 2 tahun terakhir ini tadi Kak Rizky sampaikan belum ada yang apa ya, manggung sampai kemana? Kan biasanya kalau
4: ada sih, cuma saya belum masuk gitu.
0: Artinya kalian belum pernah yang ikut sampai ke Korea, sampai kemana? Kan pernah kan PSM-nya UNTAD ini ya?
4: Iya.
0: Oke, terus susah nggak sih masuk untuk jadi member ya sebutannya ya, atau gimana?
4: Anggota ya.
0: Sama gimana? Oke, susah nggak sih untuk bisa masuk jadi anggota? Ada berapa tahapan yang harus kita lalui? Pengalaman kalian aja dulu. Siapa?
1: Oke. Jadi kalau di PSM sendiri itu waktu daftar, jadi daftar itu kemarin kami di tes vokal, di tes kepekaan nada, sama di tes ada tes wawancaranya juga, kesiapannya kita sendiri. Nah, sehingga jadi baru dilihat di situ kita punya kesiapan, kita sudah punya modal. Nah, baru kalau memang memenuhi bisa masuk ke PSM.
0: Oke, nah kalau terus PSM ini dia apa ya, keanggotaannya itu selama kita masih kuliah atau kayak misalnya ada 1 tahun atau 2 tahun aja nih periode PSM yang sekarang, gimana nih Kak Rizky?
4: Untuk anggota PSM sendiri sih kita bagi, ada yang anggota aktif itu yang masih kuliah begitu. Jadi kemudian ada juga walaupun dia alumni tetap dia masuk di dalam grup gitu, tetap tapi bukan dinamakan anggota aktif gitu, karena dia sudah alumni begitu. Ada juga pengurus gitu.
0: Oh, berarti tetap aja namanya masih PSM juga gitu, iya, tapi betul. Ada yang alumni kan. Oke, rutinitas apa kesehariannya ketika metode latihannya seperti apa? Siapa yang mau bantu jawab nih, Pak Ketua?
1: Oke. Jadi jadi di PSM sendiri itu kami ada pelatih juga dari luar, dan juga ada divisi, namanya itu divisi teknis yang melatih kita juga. Itu mahasiswa juga kan, tapi dia sudah lebih dah dibanding kita teman-teman yang lain. Nah, sehingga latihannya kita itu biasanya seminggu ada 3 kali, atau biasanya break nanti mau dekat-dekat kayak ada job nih wisuda, baru kami latihan rutin lagi seperti itu.
0: Oke, latihan ini untuk bisa memanaskan pita suara gitu ya. Kalian kalau misalnya tampil ini misalnya apa ya, kayak grup tari Maradika itu kan mereka kayak di kelompok-kelompokan gitu kan. Kalau kayak di PSM apakah langsung 3-3-nya harus ikut, atau maksudnya ada pembagian ini yang tampil di istana misalnya ya, istana atau yang di mana, kantor gubernur misalnya, kayak gitu-gitu, atau gimana? Kak Rizky,
4: bisa bantu jawab? Kami akan bagi jika

0: Nah, kemudian apa ya yang paling susah nih yang kalian taklukkan di lagu apa misalnya gitu, lagu daerah, lagu barat, lagu yang bagaimana?
1: Ya, siapa punya apa?
0: Kayaknya pada tegar, minum dulu deh, minum dulu. silakan, siapa nih yang mau bantu jawab?
1: Mungkin kalau ditanya susah tidaknya lagu apa, mungkin pribadi ya begitu. Mm-hmm. Karena menurut saya semua lagu itu susah, tapi bakal mudah jika memang kita rutin latihan. Sorry. Jadi nggak ada sih lagu yang menurut saya susah atau gampang. Semua sama standarnya, dan ya kalau kita rutin latihan pasti bakal gampang gitu.
0: Mm-mm. Saya suka penasaran ya kalau biasanya paduan suara itu tampil, kadang lagu-lagu yang dibawakan tuh lagu nasional gitu atau tidak, lagu-lagu yang lagi viral gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kalian improve juga nggak sih atau hanya mengikuti nada aslinya? Gimana?
2: Kalau kami sih improve. Iya. Jadi sudah di aransemen.
0: Oh, gitu. Ya. Sama kakak pelatihnya.
2: Iya, betul. Versi PSM.
0: Gitu. Yang pernah kalian bawakan lagu-lagu viral itu yang mana?
1: Tabola Bale.
0: Oh iya.
1: Iya, Tor Monitor.
0: Kayaknya kita perlu denger ya Mas Edi ya. Bisa ya nanti di ujung ya, di akhir ya. Kan mewakili tiga warna suara ini kan.
1: Iya.
0: Oke, nah sekarang lagi untuk Kenapa? Berat ya challenge ini. Harus pemanasan lagi? Enggak juga dong. Kan udah pro gitu ya.
1: Amin.
0: Yang namanya jebolan apa ya, paduan suara mahasiswa itu enggak ada yang kaleng-kaleng, say. Oke. Kemudian ini bagaimana juga untuk bisa menjaga kekompakan tim di antara kalian nih? Apakah kalau ada panggilan latihan datang terus atau seperti apa? Silakan, siapa yang mau jawab lagi? Masing-masing kayaknya boleh deh ya. Punya pandangan masing-masing pastinya kan. Oke. Kita mungkin mulai dulu dari Kakak Gita nih, seperti apa menjaga kekompakan dari PSM ini?
2: Oke, kalau dari saya sendiri itu untuk menjaga kekompakan biasanya kita datang ke sekret. Kayak misalnya ada program dari divisi inventaris itu yang jaga sekret seperti itu, menjaga barang-barangnya. Jadi mereka punya proker membersihkan sekret setiap minggu. Jadi bagi saya pas membersihkan sekret itu kan pasti banyak yang datang. Jadi kita juga sekalian bisa berbincang-bincang di situ bersama kakak-kakak dan teman-teman lain.
0: Oke, okay, berarti selalu hadir dalam setiap undangan ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, dari Kakak Haikal?
3: Untuk menjaga kekompakan tim itu tentunya kita saling apa ya, membangun suasana yang hangat lah di satu komunitas ini. Nah, jika ada kayak apa kesalahpahaman atau apa, secara pribadi kami usahakan itu tidak terbawa ke dalam
0: PSM.
3: Terus untuk saling mengajak juga, kita selalu saling mengajak di grup untuk sama-sama latihan. Jika ada teman-teman yang sudah kurang aktif atau apa, kita lihat ini sudah tidak pernah lagi latihan ini, kita bakal chat pribadi. Dari itu juga tugasnya divisi humas kan, untuk chat pribadi teman-teman yang sudah jarang latihan lagi. Jadi seperti itu caranya kita untuk memanggil teman-teman latihan.
0: Oke, pokoknya ketua ini harus sigap gitu. Dari Kak Rizky nih, seperti apa jika?
1: Oke, kalau dari Rizky sendiri, Rizky setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Gita dan Haikal. Maksudnya memang kekompakan itu bisa terbentuk dari adanya kebersamaan gitu. Dari kita sama-sama kumpul di sekret, sama-sama latihan, kekompakan itu bisa muncul begitu.
0: Oke. Jaga kekompakan ini gampang-gampang susah gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi jaga perasaan kan. Kalau kata Andra in the backbone, main hati ya. Oke. Okay. Nah, kenapa bisa terpilih sampai jadi ketua, wakil ketua sama divisi humas ini? Apakah juga ada semacam open recruitment seperti itu atau gimana dari dalam PSM?
3: Jadi di akhir kepengurusan tahun kemarin itu kan, jadi setiap akhir kepengurusan itu kan kita ada mubas. Nah, di mubas itulah terpilih ketua baru yang akan melanjutkan kepribadian PSM seperti itu.
0: Nah, artinya ada visi misi.

0: Siapa nih yang Haikal tawarkan untuk PSM?
1: Apa ya visi misi kemarin?
0: Atau atas dasar apa teman-teman menunjuk Haikal gitu kan?
1: Nah, jadi kemarin itu saya sendiri mengajukan diri jadi ketua. Dan kebetulan tidak ada lagi teman-teman yang mau lagi untuk jadi ketua kemarin.
0: Kenapa? Berat ya jadi ketua ya?
1: Mungkin berat ya.
0: Jadi dari tahun berapa ketuanya nih?
1: Tahun ini.
0: Oh, baru tahun ini ya.
1: Jadi satu tahun kepengurusan.
0: Oke, itu untuk berapa lama periodenya?
1: Satu periode itu satu tahun. Jadi terpilih kemarin Desember 2025. Jadi mungkin akan dilengsarkan lagi Desember 2026.
0: Sama dengan yang Rizky dan Gita.
1: Iya, yeah, sama.
0: Oke, nah sejauh kalian menjabat nih di 6 bulan berarti ini ya. Oke, kira-kira apa yang kalian lihat mungkin apa ya tantangan-tantangannya dari PSM itu sendiri? Dari kita dulu deh.
2: Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya koordinator humas. Jadi biasanya itu agak sulit untuk mengajak teman-teman latihan.
0: Karena?
2: Ya, karena ya banyak macam kendala. Ya, banyak macam kendala dari mereka. Tapi sebagai koordinator humas saya tetap ya selalu mengajak terus dan menerus chat pribadi mereka dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja dari saya.
0: Tantangannya berarti mungkin yang lain banyak kegiatan lain juga gitu ya. Jadi kurang fokus ke sana. Dari Kak Rizky, apa nih tantangan yang dilihat nih?
3: Tantangan sampai sejauh ini sih tentunya tentang kekompakan lagi sih. Soalnya namanya paduan harus mengumpulkan banyak orang gitu. Tapi sampai saat ini sih untuk kekompakan saya rasa untuk sekarang sudah sangat baik paduan suara begitu. Satu kali ajakan langsung banyak yang datang gitu. Karena pasti mereka tahu tentang tanggung jawab juga. Jadi saya rasa untuk tantangan masih di kekompakan, karena namanya kita paduan suara. Kalau satu orang solo ya, kalau banyak orang namanya paduan. Jadi kita membutuhkan banyak orang untuk bernyanyi begitu.
0: Oke, berarti tantangannya itu tetap menjaga kekompakan.
3: Iya, betul. Ya.
0: Dari Kak Ketua, apa nih yang siapa Haikal lihat tantangan yang ada di PSM?
1: Tidak jauh-jauh dari apa yang sudah dibilang Gita dan Rizky tadi, memang salah satu tantangan terbesarnya kami itu adalah bagaimana kami dapat mengumpulkan teman-teman agar bisa datang sama-sama latihan, juga tampil sama-sama. Karena kalau jadi paduan suara itu kan ini ada batas minimalnya ya. Jadi
0: minimal apa nih, usia?
1: Minimal orang yang jadi kalau di bawah minimal itu tidak bisa disebut sebagai paduan suara.
0: Harus berapa tuh? 35 tadi?
1: Tidak juga 35 tadi ya? Maksudnya
3: 25 lah. 20 sudah bisa bernyanyi bersama-sama.
0: Oke.
1: Jadi kalau cuma sekitar cuma 7 atau belasan itu kayak cuma seperti orang bilang itu vokal grup saja.
0: Beda memangnya vokal grup paduan suara
1: beda,
0: ya?
1: Iya beda.
0: Oke. Terus gimana ya? Ini kan PSM Untad ini udah punya nama begitu kan? Dan kalian adalah penerusnya.
3: Iya.
0: Gimana kalian bisa membawa beban itu dan tetap melanjutkan nih untuk mengharumkan PSM? Apa yang treat apa yang kalian lakukan nih? Dari siapa, Rizky lagi nih?
3: Oke.
0: Silakan.
3: Kalau dikatakan beban, enggak sih, namanya tanggung jawab gitu. Jadi untuk sampai sekarang tanggung jawab yang diberikan karena teman-teman percaya saya sebagai wakil ketua, tentunya saya bakal treat baik-baik bagaimana tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya begitu. Sebagaimana wakil ketua, jika ketua ada kendala pasti wakil ketua yang menggantikan ketua begitu. Jadi sampai saat ini saya masih melakukan yang terbaik untuk yang saya sudah bilang tadi bahwasanya kita ada event-event selanjutnya. Apalagi akhir bulan ini, tahun ini banyak sekali event. Tentunya mau tidak mau kita harus bersama-sama bergerak, manggil teman-teman untuk latihan. Karena tentunya bukan satu kali saja latihan, tapi berkali-kali untuk mengharumkan Universitas Tadulako. Dan juga tentunya kita bawa nama Provinsi Sulawesi Tengah begitu.
0: Oke. Dari Kak Ketua lagi nih, seperti apa Anda membawa apa ya, bukan beban ya, tanggung jawab tadi itu untuk tetap mengharumkan nama PSM Untad nih?
1: Tentunya karena saya sendiri, saya yang mencalonkan diri sebagai ketua, sehingga saya sudah sadar akan hal itu. Saya sudah sadar bahwa tanggung jawab ini harus saya lakukan dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara saya agar bisa tetap mengharumkan nama PSM sendiri. Nah, jadi itu dengan cara saya bekerja sebaik mungkin. Jika memang teman-teman dari anggota butuh saya bakal tetap selalu ada untuk teman-teman semua.
0: Wah, luar biasa, udah mendedikasikan diri gitu ya. Oke, dari Gita nih, seperti apa juga Gita?
2: Oke, kalau dari saya sendiri kurang lebih pasti sama dengan ketua dengan wakil. Cuman kalau di proker kami di divisi humas itu kan ada proker mencari informasi eksternal. Jadi dengan mencari informasi itu kita akan mendapatkan info-info lah, seperti event, kayak job juga dan lain-lain. Jadi ketika ada event itu otomatis kita akan ikut kan. Nah, jadi dari situ mungkin kita bisa membawa nama PSM ini menjadi lebih meningkat lagi mungkin.
0: Oh, oke, baik. Jadi selama kalian bergabung di PSM ini, sudah adakah semacam prestasi begitu atau mimpi besar kalian sebenarnya untuk di PSM ini seperti apa? Dari siapa lagi nih? Kak Rizky lagi?
3: Oke. Mimpi besar tentu ada karena ini apa ya, satu periode menjabat sebagai wakil ketua umum, tentunya saya tidak bakal menyia-nyiakan jabatan ini. Seperti yang saya bilang tadi, kita bakal ada event-event besar begitu. Tentunya goals kami, sudah tujuan kami ke situ untuk mencapai juara begitu. Jadi tentunya dengan latihan rutin tetap kita lakukan untuk tahun ini kita bakal dapat medali emas itu gitu.
0: Oh, wow, amin. Oke. Kalau Kak Ketua, ada yang berbeda kah juga?
1: Sama ya, seperti yang dibilang
0: wakil ketua Anda.
1: Ya, wakil saya. Jadi semoga tahun ini ada cintanya lah. Kalau ada anak zaman sekarang itu ada cintanya lah. Semoga kami PSM bisa membawa banyak prestasi di tahun ini.
0: Oke, itu semua aura-auranya udah begitu, vibe-nya udah berasa ya. Alhamdulillah. Dari Kak Gita.
2: Ya, kalau dari saya seperti yang dibilang ketua dan wakil tadi, ada beberapa event yang akan kita ikuti. Dan sekarang juga kami sudah ya mulai latihan-latihan, mengumpulkan dana dan lain-lain.
0: Oke. Oke, baik. Nah, kita mau coba nih. Tadi kan kita udah bilang mau challenge ya. Oke. Lagu apa nih untuk mewakili tiga warna suara dari PSM Untad di periode 2026 saat ini? Lagu apa kira-kira yang bisa ditampilkan saat ini? Yang udah pernah aja, enggak usah bikin yang baru lagi, susah nantinya kan? Oke. Yang tambola bala itu boleh kayaknya, atau monitor-monitor,
3: atau mau lagu daerah.
0: Ah, lagu daerah juga kayaknya boleh.
2: Posisani.
0: Oke. Hei kamai maimura. Oke, lagi latihan mereka ya. Ini kalau Posisani kan sering nih kita dengerin ketika ulang tahun provinsi maupun ulang tahun kota ya. Dan kita akan dengarkan secara live di Ngobras malam hari ini bersama dengan teman-teman dari PSM Untad. Oke, sudah? Sudah siap? Oke.
1: Baru dia masuk.
0: Oke, saya yang apa-apa dari sini?
3: Oke,
0: siap? Satu, dua, tiga.

0: Oke.
1: Saya sampai nggak bisa nutup mulut ini, saking takjub gitu ya. Oh, jadi itu ya kentar sekali perbedaan suaranya memang ya.
0: Iya.
1: Tadi yang Gita
2: sopran,
1: sopran, terus yang Haikal bassnya ya, dan Rizky-nya tadi yang
0: tenor.
1: Apa sih lo alto? Buta nada soalnya kan. Oke, okay. Nah, ketika waktu pertama kali audisi itu kalian bawakan lagu apa? Dites lagu juga kan?
0: Iya.
1: Terus Rizky lagu apa?
3: Aduh, Rizky lagu
1: harus lagu daerah kah atau lagu bebas?
3: Ada lagu pilihan sama ada lagu satu yang diharuskan kita.
1: Uh-huh.
3: Ya, ada harus lagu yang harus kita siapkan untuk kita menyanyi di depan juri begitu.
1: Mm-hmm. Tapi kalian sudah hafal lagu itu?
3: Iya, kan lagunya kita siapkan.
1: Hmm. Yang disiapkan dari panitianya?
4: Kebetulan lagunya itu lagu nasional yang sudah sering kita dengar.
3: Nasional.
4: Hmm. Cuman itu apa lagu apa ya?
5: Tanahku yang ku
2: Tanah Aceh.
1: Iya, Indonesia Pusaka ya bukan ya?
2: Tanah airku.
1: Oh, oke, baik. Nah, sekarang nih kita mungkin menjurus ke, kan kalian sampaikan tadi bahwa akan ada dua wawancara juga begitu kan?
0: Iya.
1: Nah, bagaimana kalian melihat dengan bergabung di PSM ini, pelestarian budaya juga dapat di sana? Apakah kalian sampai sekarang udah hafal seluruh lagu Sulawesi Tengah atau gimana? Dari ketua dulu deh.
4: Oke, jadi di PSM sendiri, di PSM Muntad itu tentunya pelestarian itu ada, karena kami itu kalau mau nyanyi-nyanyi wisuda seperti itu kami bawa lagu-lagu daerah seperti lagu Posi Sani, Tope Gugu.
1: Tope Gugu kebetulan orangnya lagi di Perempat tuh.
0: Suhaib
1: Jafar.
0: Iya
1: benar kan, dia kan pencipta lagu Tope Gugu kan.
4: Tope Gugu. Terus ada juga lagu-lagu
3: Kailin Tovea.
4: Okay.
3: Ada
2: Bose
4: itu dari Morowali.
3: Morowali.
1: Tidak, 13 kabupaten kota ini kalian sudah kuasai tidak? Kaya, belum.
3: Poso juga ada. Ode-ode Mauraya tahu enggak?
4: Iya, Ode-ode Mauraya.
1: Bukan yang lagu Dero itu ya?
3: Iya, betul.
1: Oke. Oh, berarti seperti itu ya bentuk pelestariannya kalian untuk bisa hafal dengan lagu-lagu daerah. Oke, sekarang kita ke personal lagi nih ya.
0: Wow.
1: Artinya apa yang terjadi pada kalian sebelum ikut di PSM dan setelah masuk di PSM? Dari Kak Gita dulu deh.
2: Oke, kalau dari saya sendiri karena saya juga sudah punya basic dalam hal seni ini, musik ini, jadi sebelum saya masuk PSM, ya saya taunya hanya nyanyi biasa, begitu. Tapi setelah saya masuk PSM, saya jadi tahu kayak nyanyi itu bukan sembarang nyanyi.
1: Ada tekniknya.
2: Iya, ada tekniknya. Saya juga di dalam PSM, setelah masuk PSM itu saya belajar not. Yang saya sebelumnya belum tahu, saya jadi tahu kayak not angka kayak begitu.
1: Oh, oke.
2: Iya. Yeah.
1: Dari Kak Haikal, apa yang terjadi, perubahan apa nih yang terjadi pada Haikal nih?
4: Oke, jadi saya sendiri tuh awalnya tidak minat di menyanyi ini.
1: Mm-hmm. Introvert ya?
4: Tidak introvert sih.
1: Oke.
4: Jadi saya tuh lebih basic, saya tuh lebih ke menari sebenarnya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Menari.
1: Nah, tari tradisional, dance?
4: Tari tradisional.
1: Oke.
4: Okay. Beberapa kali saya tampil di RRI kemarin juga.
1: Iya,
4: waktu tahun berapa ya? 2002.
1: Yang FPN bukan?
4: Iya, Festival Pelajar Mahasiswa. Heeh. Sempat juga kemarin juga saya diundang ke Pro 2 juga.
1: Oke.
4: Okay. Nah, waktu masih SMA. Jadi, pas saat SMA itu karena orang tuaku larang saya menari lagi. Karena pemikir orang tua itu kayak menari itu cuma untuk
1: perempuan,
4: cewek. Sehingga saya berhenti, terus saya berteman dengan Kak Rizky, kakak kelas saya. Jadi kami, dia sering ajak-ajak menyanyi, pergi karaokean atau apa.
0: Oke. Okay.
4: Mungkin di situ mungkin sudah ada bakat, memang suaraku juga bagus.
1: Iya.
4: Jadi
1: enggak apa-apa.
4: Iya, jadi akhirnya masuk PSM, dan yang saya dapat perubahan setelah itu mungkin lebih berkembang lagi ini vokal saya juga. Karena di PSM kami diajarkan cara-cara pemanasan vokal, dan itu sangat membantu untuk saat kita mau tampil atau show seperti itu.
1: Oke, keren lah. Dari Kak Rizky, kamu yang bertanggung jawab nih yang ngajakin Haikal ya. Apa yang terjadi, perubahan apa nih yang Rizky rasakan?
3: Perubahan, dulunya suara saya bagus, sekarang jadi bagus banget.
1: Harus percaya diri ya dalam PSM ya.
3: Fun fact-nya juga, kami dulu juga di SMA ketua dan wakil, tapi di remaja Islam Masjid. Satu masa PSM kebalik, dia jadi ketua, saya jadi wakil.
1: Oh gitu ya.
3: Iya gitu. Betul yang disampaikan ketua, kalau memang saya lihat ada bakat begitu dari dia, jadi saya bilang, awalnya memang takut-takut masuk PSM gitu, jadi gak ada teman begitu. Jadi saya panggil ketua untuk ayo kita sama-sama masuk PSM. Dan ya sekarang kita jadi ketua dan wakil.
1: Belum ada pengalaman ngejob sendiri-sendiri kayak gitu, misalnya wedding singer kah atau apa gitu? Ada?
2: Belum sih. Cuman biasa tampil okay. Di pesta dan lain-lain.
1: Oh, iya. Karena keluarga tahu ini anak ini suaranya bagus ya. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana juga kalian bisa mempengaruhi mahasiswa lainnya nih, apalagi yang maba. Itu harus yang maba begitu yang daftar ya. Kalau yang senior lagi dari kalian masih bisa.
4: Jadi kalau di PSM itu ada batas angkatannya untuk mendaftar. Okay. Seperti di tahunnya Gita kemarin, itu yang bisa mendaftar itu angkatan 2023, 2024, dan maba 2025. Nah, kalau berarti 2026 ini yang bisa mendaftar itu terakhir angkatan 2024. Jadi masih bisa tentunya, seangkatan saya masih bisa ikut lagi
1: di 2026
4: ini. Okay. Recruitment tahun ini.
1: Oke, okay. Nah bagaimana nih kalian bisa meyakinkan untuk mahasiswa lainnya juga, ayo gabung ke PSM Untad nih.
4: Jadi kita itu dengan penyebaran informasinya itu kita lewat IG, Instagram, terus kami juga buat konten di TikTok, terus kami juga ini tampil di acara BKKMB, sehingga mereka lihat kita baru
1: tertarik.
4: Iya tertarik, karena di BKKMB itu juga kita lembaga ada expo. Nah, jadi kita di situ mengajak mahasiswa-mahasiswa baru dan kita sebarkan juga di grup-grup maba, grup-grup angkatan untuk mendaftar di PSM Untad.
1: Oke, artinya kalau diberikan deskripsinya begitu ya.
4: Iya.
1: Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan bahwa di PSM itu gini loh, enak loh. Apa nih Rizky? Jangan ngangguk-ngangguk aja nih.
3: di PSM keluarganya lebih dapat. Kita bukan hanya sekedar menyanyi, tapi kita bisa saya bilang kalau di kampus saya dapat keluarga yang kedua begitu di PSM. Karena memang kekompakannya kita ya kompak sekali begitu. Jadi apa-apa.
1: Oke, okay, kita masih kembali tali kasih ya.
3: Tali kasih. Jadi apa-apa selalu bersama begitu.
1: Okay.
3: Terus mungkin bisa saya bilang kepada teman-teman yang mau bergabung di PSM, kita masih sama-sama belajar begitu. Jadi tidak ada yang
1: show off gitu ya.
3: Iya, nggak ada yang terlalu begitu. Tapi kita sama-sama belajar begitu. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi bisa saja kalian yang masuk masih takut-takut mengeluarkan suara begitu, tapi dengan sama-sama masuk di PSM kita berlatih bersama-sama, kalian bisa lebih enjoy gitu. Kalau suaranya kalian itu bagus gitu.
1: Coba aja dulu. Coba ya aja kan dulu. Kalau dari Kak Gita, kalau misalnya disuruh jual PSM nih selebay-lebaynya lah, apa yang bisa disampaikan untuk penerus-penerusnya nih?
2: Kalau dari saya sendiri sih, saya bisa bilang kalau PSM itu semuanya sefrekuensi. Iya. Karena bagi saya sendiri awalnya masuk kan saya juga takut-takut. Setelah masuk, oh ternyata nyambung sekali. Kalau bagi saya itu sih, itu yang paling bagi saya yang paling saya suka. Mungkin adik-adik yang mau masuk juga mungkin bisa jangan takut-takut ya masuk. Ya karena di PSM ya santai-santai saja.
1: Gak ada senioritas gitu ya.
3: Gak ada. Sama-sama belajar.
2: Iya, sama-sama.
1: Oke, baiklah. Memang susah ya cari teman circle yang frekuensi sefrekuensi gitu kan. Kak Haikal, silakan nih sebagai ketua nih ya. Apa yang bisa tawarkan dan Komyu punya nilai plus karena menawarkan diri jadi ketuanya malah ya. Silakan, apa nih?
4: Betul sekali ya dibilang sama Dono ini. Saya rasa itu tidak lebay karena memang di PSM itu sangat bikin nyaman. Kemudian bikin nyaman. Saya sendiri sekarang itu ada di beberapa organisasi juga, dan saya rasa PSM itu tempat saya pulang lah. Kayak saya capek di sini-sini, terus di PSM itu bisa bikin saya lebih kayak apa ya, kayak sembuh lagi ya, relax lagi. Dan teman-teman juga sangat support juga di PSM, saling support dan saling membantu juga di PSM, jadi seperti itu. Jadi
1: kira-kira saya mau nanya, kira-kira PSM ini udah bisa memberikan kalian cuan gak sih, penghasilan gitu?
0: Bisa.
1: Udah merasakan cuannya?
0: Udah.
1: Udah ya. Oke, jadi betah. Itulah hobi yang dibayar itu yang sangat enak sebenarnya ya.
0: Hobi terus jadi pekerjaan kan enak gitu.
1: Bener, oke deh. Sekarang masing-masing mungkin bisa memberikan pesan nih buat teman-teman di PSM, buat kampus mungkin, atau buat masyarakat pada umumnya gitu ya, untuk mendukung perjalanan PSM ini. Paduan suara mahasiswa dari Universitas Tadulako. Dari siapa dulu yang mau membuka?
0: Silakan.
1: Oke, dari Kak Gita, silakan.
2: Oke, kalau dari saya sendiri, teruntuk teman-teman yang di dalam PSM, ayo sama-sama lagi, lebih kompak lagi dalam latihan dan lain-lain, supaya PSM ini lebih bangkit lagi, bisa dapat job-job yang besar seperti itu. Ya mungkin
1: itu aja. Ya. Oke, jangan lagi kasihan ke kitanya ya. Udah japri, masih juga malas datang ini. Nah, Kak Rizky, baru nanti ditutup sama ketua kita ya.
0: Oke,
1: silakan.
0: Untuk teman-teman yang di PSM, mungkin saya cuma bilang terima kasih karena sudah selalu kompak, sudah selalu ada, sudah selalu yakin bahwasanya kita sama-sama bisa untuk capai tujuan kita bersama-sama. Untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin masuk ke PSM, jangan takut, kita masih sama-sama belajar, tidak ada senioritas, saya yakin. Terus saya bisa pastikan ketika kalian masuk, kita bisa sama-sama mencapai tujuan itu. Dan untuk masyarakat Kota Palu, terususnya Sulawesi Tengah, tolong dukung PSM UNTAD, karena tentunya akhir tahun ini kita bakal banyak event, dan kami sangat mengharap dukungan masyarakat yang ada di Kota Palu maupun teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Tadulako gitu.
1: Oke. Kak Ketua gimana?
4: Oke, kalau dari saya pesan saya kepada teman-teman yang ada di PSM, saya harap teman-teman bisa lebih sadar akan tanggung jawabnya. Teman-teman sudah masuk di PSM, teman-teman harus sadar bahwa teman-teman itu punya tanggung jawab di PSM seperti itu. Jadi marilah sama-sama kita untuk membuat PSM ini bisa lebih tinggi lagi tanpa batas, dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa baru dan juga teman-teman di luar sana, di mahasiswa UNTAD lah yang punya potensi di bidang seni suara, ayo sama-sama ayo masuk di PSM seperti itu. Dan satu lagi untuk pihak kampus, saya harap dukungannya ke PSM supaya kita bisa
1: tetap eksis ya.
4: Tetap, ya, tetap eksis di kampus dan juga di event-event yang akan datang nanti.
1: Oke, tetap pertahankan ya citra dari PSM yang begitu positif sekali. Jaga kesehatan ya. Berarti kalian gak boleh makan gorengan lagi. Karena menjaga pita suara itu agak susah-susah gampang ya. Oke deh, sukses buat teman-teman ya. Ketika nanti ada event, kabari RRI biar kita bisa liput lagi nih penampilan teman-teman dari PSM Universitas Tadulako. Thank you ke kita, Pak Ketua, Kak Haikal dan juga Kak Rizky ya, sudah main-main ke RRI, kita sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan kiprah dari PSM Untad itu sendiri. Nantikan untuk komunitas lainnya pendengar di program Ngobrol setiap malam pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Rina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar. Ramat harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
4: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
6: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world, around the clock.
6: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
7: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
8: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
9: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
10: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
11: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
9: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
13: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
12: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
13: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
14: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
13: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
17: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
18: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
19: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
18: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
20: Syukur.
4: Halo Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
4: Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang

Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Istimewanya adalah malam hari ini kita akan mengikuti program Bolkes Piala Dunia 2026 terkait dengan loyalitas atau fanatisme di Piala Dunia yang akan dipandu oleh rekan saya IKD Andika. Selamat mengikuti.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi di Balkes. Dan kali ini kita akan ngobrol seputar event terbesar di sepak bola, yaitu Piala Dunia. Yang kita tahu bahwa event ini akan digelar bulan Juni, tepatnya pada tanggal 11 Juni 2026 nanti. Dan perlu diketahui juga bahwa RRI menjadi radio ofisial siaran Piala Dunia 2026. Bersama saya Juan pada hari ini, dan kedua narasumber saya ada Bang Mustar sama Mas Yuda. Dan kali ini kita akan membahas terkait loyalitas atau fanatisme di Piala Dunia. Nah, sebelumnya ini saya ke Mas Mustar dulu deh. Dari komunitas mana nih Mas?
1: Dari United Indonesia Palungataku, komunitas fans club bola Manchester United. Waduh. Yang berbasis di Palu,
0: Red Devils. Ya. Kalau dari Mas Yuda?
2: Kalau saya dari komunitas Inter Club Indonesia Regional Palu, basis klub Inter Milan yang ada di Kota Palu.
0: Oke. Sebelumnya nih Mas, saya mau tanya dari kapan suka bola Mas? Dari Mas Mustarda.
1: Kalau saya, kalau untuk suka bolanya itu dari tahun 1999, yang pada waktu itu kebetulan MU itu treble ya.
0: Treble
1: pertamanya MU ya. Ya, treble-nya MU.
0: Zamannya
1: pelatihnya Sir Alex.
0: Sir Alex sama ini ya. Apa? Pemain-pemainnya kan pemain muda itu.
1: Ya, ada
0: David Beckham, si Scholes,
1: Ole.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, zaman itu saya mulai suka bola dan suka MU pada waktu itu.
0: Saya biasanya kalau yang saya tahu itu kalau orang yang suka apa? MU ini paling banyak di momen Piala Champion. Pas final ini ya.
1: Iya,
0: Final
1: lawan Bayern Munchen.
0: Ya, Ole Gunnar.
1: Ya, Ole Gunnar. Ya.
0: Gol itu golnya bagus itu. Menit terakhir itu.
1: Fergie time itu.
0: Fergie time.
1: Istilah Fergie time dari situ lainnya.
0: Oke. Okay. Kalau dari Mas Yuda, kapan ini suka bola Mas?
2: Kalau saya suka bola, sebenarnya suka bola dari kecil. Karena di lingkungan anak-anak bola. Kemudian kalau untuk tim sendiri, suka Inter Milan itu dari pas masuk eranya Ronaldo.
0: R9.
2: Ya. Ya.
0: Oke. Kemudian ini kalau dari Mas-mas ini, kalau nonton bola itu tipenya bagaimana ini, Mas? Maksudnya serius atau sambil makan gorengan kah, atau di kafe atau di mana, atau biasa kan ada yang suka saya nonton sendiri saja gitu.
2: Dari Bang Mustar.
1: Bang Mustar. Kalau kita kan dari fans MU ini kebetulan kan tiap matchnya MU itu ada nobar, jadi otomatis harus nobar, itu wajib itu bagi fans MU ya. Apalagi yang sudah masuk di komunitas United Indonesia Palungataku itu diwajibkan untuk nobar.
0: Kalau dari Mas Sidan?
2: Kalau dari saya sendiri, kalau sama seperti bilang Bang Mus tadi, kalau untuk ada kan namanya, kita kan fans club itu kan, misalkan saya fans Inter Milan, tapi kalau untuk mau join di komunitasnya, kayaknya belum dulu. Jadi dia main sendiri kan.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, kalau sudah join di komunitas, itulah kelebihannya. Kalau kita join di komunitas bola itu, misalkan dari UEPN atau dari ICI sendiri, kita punya circle basis fans club itu dapat. Jadi euforianya nonton tim kecintaan itunya dapat.
0: Rame-rame begitu.
2: Rame-rame, iya. Euforianya, teriak-teriaknya. Situasional, kalau misalkan tegangnya pas nobar itu, pokoknya dapat lah.
0: Dapat
2: suasananya di situ.
0: Tipe suasana, iya. Momennya apa segala, iya. Macam. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya apakah fanatik itu dibutuhkan, Mas, kalau untuk fans bola sendiri?
1: Dibutuhkan, tapi tidak mesti harus berlebihan.
0: Tidak berlebihan, harus berlebihan ya.
1: Tapi harus fanatik, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu saja sih kalau untuk jadi fans bola itu, jangan terlalu berlebihan. Apalagi sampai
0: kalau nobar kan
1: menghina,
0: itu,
1: iya. Ya, menghina klub ya. lain atau menghina fans klub lain itu jangan sampai berlebihan begitu. Ya, boleh fanatik asal jangan berlebihan atau sampai
0: boleh baku ini,
1: iya, boleh baku gara, boleh baku gara, tapi jangan sampai ya apalagi sudah mengarah ke pribadi ya.
0: Biasa mancing-mancing.
1: Iya, tidak boleh anu, tidak boleh baku gara sampai hal-hal pribadi ya. Itu saja sih. Kalau cuma baku gara fansnya klub bolanya itu ya, ada masalah itu kalau klub bolanya. Asal jangan sampai pribadinya fan, anu itu.
0: Tidak rese lah.
1: Iya, iya. Tidak rese.
0: Ya, kalau jadi penonton tidak rese lah. Nah, terus Mas Yuda.
2: Kalau untuk saya sendiri memang sama seperti Bang Mas sampaikan tadi, boleh fanatik tapi dalam artian akal sehat juga yang masih jalan toh.
0: Iya.
2: Iya. Jadi
0: keamanannya.
2: Iya. Karena sering biasa itu kalau orang kalau sudah biasa nobar sama-sama kan, itu pasti situasinya sudah tahu semua. Boleh fanatik ke timnya tapi jangan sampai mengejek ke pribadi, entah mengejek komunitasnya. Itu yang itu yang bisa dikatakan kalau dalam kita komunitas bola itu diharamkan itu. Iya, bisa disebutkan diharamkan. Kalau untuk ngejek-ngejek klubnya sendiri misalkan saling ngejek pas saling berlawanan tuh misalkan Inter ketemu MU, ya biasalah itu. Tapi kalau untuk nyerang di komunitas sendiri ya itu diharamkan kalau kita dalam berkomunitas itu, saling hina komunitas itu.
0: Nah, ini setahu saya ya, kalau kayak kita fans tim, kalau kayak Mas Yuda dari Inter ya.
2: Iya.
0: Biasanya kalau fans bola dari satu klub itu dia fans negaranya juga.
2: Iya. Biasanya memang begitu.
0: Berarti Italia ini.
2: Kalau untuk Piala Dunia berhubung musim ini ya untuk Piala Dunia kali ini berhubung Italia tidak lolos, jadi saya dukungnya lebih, sebenarnya saya dukung Brazil kalau untuk Italia tidak lolos, tapi karena Carlo Augusto tidak dipanggil, saya beralih ke
1: Prancis.
2: Karena iya deh, terus terang Prancis beralih ke Prancis berhubung di sana ada Marcus Thuram. Kalau untuk ke Argentina walaupun di sana ada Kep Lautaro di sana. Kayak saya lebih ke Prancis.
0: Saya pikir kalau orang realistis pasti pilih Prancis sih. Karena waduh, dia punya squad ini squad gila ini. Di depan ada Dembele, ada Mbappe, ada, dan itu pemain-pemain itu super subnya bagus-bagus juga kalau dari ini, kalau dari Prancis. Kalau dari Mas Mustar,
1: saya jujur kalau untuk timnas itu, timnas yang ikut Piala Dunia ini, tidak ada yang terlalu saya ini sih fanatik. Saya kalau untuk timnas tetap Indonesia, saya timnas Indonesia. Kalau untuk Piala Dunia itu jarang saya apa memfavoritkan klub ini, tidak. Timnas entah Argentina, Brasil, Jerman, jarang sekali saya.
0: Soalnya kan biasa kalau sudah mulai event Piala Dunia itu ini masing-masing rumah itu sudah ada bendera-bendera negara-negara yang didukung itu. Jadi ketahuan Bapak ini dukung negara ini, Bapak ini dukung negara ini. Kita tahu fansnya. Nah, kemudian di biasanya kalau di event Piala Dunia itu, kenapa biasa orang yang jarang nonton bola tiba-tiba jadi ahli bola kalau pas Piala Dunia itu? Kira-kira kenapa itu, Mas? Dari Mas Mustar atau Mas Yuda dulu?
2: Yang Bang Mustar dulu.
1: Iya, kalau untuk hal itu memang kadang terjadi.
0: biasa so ini kan apa? Kalau macam kita nonton Piala Dunia, ini sudah ada yang jago prediksi, sudah ada yang bisa, skornya sekian ini, pemainnya bagus-bagus ini, bisa naik final apa segala macam.
1: Memang kadang terjadi itu, kadang tiba-tiba ada yang jadi komentator dadakan, ada yang jadi pelatih dadakan, begitu sudah itu kalau
0: biasa kalau tidak bagus banyak diganti saja. Padahal belum tentu dia dengar di sana di lapangan itu bicara di sini.
2: Kalau Mas Yuda bagaimana Mas? Kalau untuk itu sendiri yang komentator dadakan, pelatih dadakan itu ya bisa dikatakan sudah jadi bumbu dalam sepak bola itu. Kalau untuk dia mau nilai ini bagus. Padahal sebenarnya ya dia cuma
0: pelatihnya yang lebih tahu. Dia punya pemain-pemain sendiri itu, yeah. Skuadnya dia yang lebih tahu. Cuman kita kadang yang nonton juga ikut, oh kayaknya saya lebih tahu. Kalau kita lihat line up begitu.
2: Iya. Yeah. Baru lihat line up-nya dia sudah bisa prediksi.
0: Tidak cocok kayaknya pemain ini yang dikasih turun ini saat bertanding. Kemudian Mas-mas ini sering nonton full match atau highlight?
2: Kalau saya, kalau untuk Piala Dunia, kalau yang lihat dari pertandingannya sih, kalau yang pertandingannya kayak ya bisa dikatakan adalah kita bisa prediksi, kan biasa ketahuan ini dia punya squad toh. Kemudian
0: apalagi kalau tim besar yang
2: tanding. Iya, yang tanding, lihat juga lawannya, ini lawan negara mana. Ah sudah, kayaknya tidak terlalu seru ini. Nanti lihat yang memang ketemu mainnya, bisa katakan presentasi kemenangan 50-50 itu kayaknya lebih seru di nonton.
0: Kan kita bisa lihat head to head kan?
2: Iya, bisa lihat. Kalau untuk yang presentasi kemenangan 50-50 itu kayaknya lebih seru untuk dinonton.
0: Sama-sama tim kuat.
2: Iya.
0: Susah diprediksi.
2: Iya.
0: Kemudian teman-teman di sini kalau mau dukung tim favorit itu sering dukung negara atau ikut tren saja? Biasa kan kalau ada yang timnya kita umpamanya tidak lolos nih, oh saya pindah ke ini saja di negara yang ini dia untuk saya dukung lagi gitu, atau tinggal oh kalau dari awal kita tahu, oh negara ini sudah yang pasti, yang kita tahu sudah pasti menang, ini juga saya dukung sampai selesai event Piala Dunianya begitu.
1: Kalau
0: itu di tengah jalan biasa kan ada yang berubah itu. Saya dukung Brasil lah, cuma karena Brasil tidak lulus, saya dukung ini juga lagi, Jerman juga lagi, karena mereka masuk perempat final begitu. Biasa ada itu.
1: Iya, yang seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, karena saya tidak mendukung satu negara, jadi saya itu tergantung yang lolos saja. Umpamanya awalnya saya dukung Portugal jatuh di penyisihan atau di berdelapan final, ya terpaksa dukung negara yang lolos saja, karena saya memang tidak terlalu mendukung full pada satu negara yang ikut Piala Dunia ini kalau untuk saya sih.
0: Kalau dari Mas Yuda?
2: Kalau saya sendiri yang didukung itu di mana ada pemain Inter.
0: Nah.
2: Ya, selalu fokusnya ke situ. Di mana ada pemain Inter yang lolos Piala Dunia itu yang saya dukung, tapi saya lihat dulu timnya. Kalau untuk Argentina kayaknya saya belum. Kalau untuk Messi masih bermain, terlalu banyak drama di situ itu. Jadi kayak kita yang lagi, wih semangat-semangatnya nonton kayak malas juga melihat terlalu banyak drama begini. Jadi lebih dukung ke Prancisnya saja.
0: Iya.
2: Ada Marcus Thuram di sana.
0: Kalau tadi Mas sempat menyinggung ini sih Messi, dua GOAT ini.
1: Iya.
0: Last Dance.
2: Iya, Last Dance.
0: Kira-kira dua GOAT ini minimal tembus final lah, siapa ini? Portugal
1: kalau saya Portugal kan ada Ronaldo, ada Bruno Fernandes, ada Dalot.
0: Tapi di kemarin sempat ramai juga kalau Ronaldo itu main kayaknya kurang ini, karena mereka terlalu berfokus sama Ronaldo. Tapi kalau Ronaldonya jadi cadangan begitu bagus alur permainannya Portugal itu. Kira-kira bagaimana itu tanggapan? Ini kan ada nama besar yang bermain ini.
1: Iya, betul itu. Sering terjadi di lapangan itu. Iya. Karena sama. Ada nama besar yang ada di tengah lapangan. Kadang pemain itu fokusnya ke pemain besar.
0: Pemain besarnya ya. Sama kayak ini, sama kayak Argentina
1: begitu. Iya, Argentina.
0: Atau Prancis begitu juga.
1: Mbappe, iya betul.
0: Si itu. Mbappe, mereka juga fokusnya ke situ kan. Kira-kira mas, kalau tim favoritnya ini kalah, masih lanjut tidak nonton Piala Dunia? Biasanya kalau sudah jatuh ini, tos aja.
2: Kalau malas
0: nonton.
2: Ya, kalau untuk tim besarnya kalah, ini kan eventnya kan 4 tahun sekali toh. Jadi kalau ada yang bikin seru sebenarnya Piala Dunia ini, kalau untuk tim-tim besar yang sudah kalah itu yang bikin menarik. Jadi misalkan ada tim underdog yang lolos.
0: Nah kalau sekarang katanya Jepang ya?
1: Ya,
0: Jepang
1: ya.
0: Underdog. Jepang ya. Dia punya ini, kuda hitam.
1: Kuda hitam, ya.
2: Itu yang lebih sekarang yang bikin menarik Piala Dunia itu sebenarnya kalau untuk tim-tim besar yang lolos sampai fase perempat final semifinal lah. Contoh misalkan Prancis, Portugal, Argentina, Jerman, ya itu bisa dikatakan lah ideal lah kalau untuk semifinal. Cuman yang lebih bikin menariknya ini kalau misalkan ada dari 4 tim itu, kalau misalkan ada satu tim underdog yang menghilangkan satu tim
0: besar. Yang tahun lalu kan ini, beberapa tahun lalu kemarin itu Maroko ya.
2: Oh iya.
1: Ya Maroko kemarin.
0: Sempat ya. Sama Portugal.
2: Iya.
0: Ronaldo sampai menangis itu. Harusnya kita harap kemarin Portugal bisa ketemu sama Argentina ya. Di final
1: ya.
0: Pernah tidak mas pura-pura ngerti bola biar ikut obrolan di tongkrongan ini. Saya mau nongkrong tapi di sana klub bolanya ini. Jadi sebelum nongkrong saya riset dulu apa klubnya supaya ada pembahasan begitu.
2: Oh iya.
1: Kalau itu sih kalau untuk nongkrong itu memang asiknya itu nongkrong itu bahas bola memang.
0: Bahas bola. Dan
1: pura-pura ngerti bola. Cuma memang asiknya itu kalau nongkrong itu bahas bola itu paling asik sebenarnya itu kalau nongkrong.
0: Cuman kan kalau kita biasa nongkrong kayak saya jujur saya mah di Dista.
2: Oh iya.
0: Saya mah di Dista. Cuman kalau saya biasa nongkrong di klub-klub yang lain misalnya dari kalau Barca pasti saya tahu lah karena rivalnya. Cuma kalau ke Inter biasa saya kurang tahu. Kalau ke Arsenal biasa saya kurang tahu. Itu maksudnya kita riset dulu enggak itu? Atau sudah gabung saja?
1: Iya.
0: Nanti kita
1: kalau untuk
0: riset kongko saja. Ya,
1: kalau untuk riset terhadap klub bola lain selain MU saya tidak pernah itu. Kalaupun saya gabung dengan tongkrongannya anak Arsenal, saya tidak perlu tahu tentang Arsenal dan saya tidak akan ikut nimbrung untuk bahas tentang klub bola lain selain MU. Itu saja sih kalau dari saya.
0: Kalau Arsenal apa ya? AIS ya,
1: AIS
0: Palu. Nobar itu memperkuat fanatisme tidak?
2: Kalau untuk ke nobar itu kalau untuk fanatisme
0: saya pikir kalau untuk negara mungkin enggak ya. Lebih ke klub ya.
1: Iya, ke klub kalau kita lebih ke kalau saya lebih ke klub. Kalau
0: lebih ke klub ya.
1: Pertanyaannya nobar memperkuat fanatisme justru kebalikannya dengan nobar berarti kita fanatik itu sama klub yang kita kita dukung ya. Dengan ikutnya kita nobar berarti itu bagian dari fanatik kita terhadap klub yang itu, kita dukung
0: tim,
1: itu
0: atau ya, tim yang didukung ya. Kalau Mas Yuda sendiri bagaimana itu?
2: Kalau untuk
0: ini soalnya apa ya? Kalau tim-tim Italia ini memang dari keras sekali ini setahu saya ini. Ada ultras.
2: Iya.
0: Itu memang bisa ini apa? Bisa kacau orang kalau
2: kalau
0: habis nonton itu, apalagi habis dari stadion itu, pasti itu fanatik sekali itu.
2: Kalau ya kalau untuk tim Italia sendiri itu, kalau macam tuh ultras Italia, hampir tiap tim itu punya ultras pasti adalah clash.
0: Iya.
2: Muncul lagi beritanya ini apa? Ultras Milan, ultras Inter, ribut di luar stadion. Nah itu paling sering ultras Inter dengan apalagi sama ultrasnya Juve. Itu sekali sering sekali terjadi itu. Jadi yang kalau yang kalau bisa dikatakan friendly itu paling ultrasnya Lazio sama ultras Inter.
0: Oh, iya. Aman-aman itu kok.
2: Iya, karena mereka sudah ada kayak apa ya? Ada ikatan emosional kayaknya itu. Iya, ultrasnya Inter sama ultrasnya Lazio.
0: Kalau MU
1: yang apa ini pertanyaannya?
0: Fans sefanatik apa ini fans-fansnya MU ini?
1: Kalau kurang lebih sama dengan fans-fans kalo lain sih, fanatik ya.
0: Pas nobar ini. Pas nobar. Apalagi kalau ketemu Arsenal atau Liverpool.
1: Ya,
0: kayak kemarin ketemu Liverpool.
1: Yang kan lebih anu itu kalau ketemu Liverpool sih. Liverpool itu paling anu sebenarnya.
0: Tapi kemarin kan keren ya.
1: Iya.
0: 3-2 ya?
1: 3-2 ya. Dua kali menang lawan Liverpool.
0: Dua kali menang sudah ya, lawan Liverpool. Memang bagus
1: Liga Inggris.
0: Bagus mainnya ini, mainnya Liverpool di bawah apa MU di bawahnya Michael Carrick ya. Ya. Kemudian pernah tidak Mas-mas ini unfollow atau saya sudah tidak mau ketukruding dia karena beda tim gitu. Karena beda dukungan gitu pas Piala Dunia.
1: Oh, kalau itu tidak pernah sih.
0: Saya nonton nobar. Di nobar itu aduh.
1: Apalagi kalau teman, kalau cuma urusan
0: nggar,
1: iya, urusan sepak bola tidak sampai begitu.
0: Tapi saya rasa kalau kayak kita ini mungkin sudah tidak ya, inilah. Kalau ya, masih kalau
1: kita sudah dewasa lah kalau iya, untuk ya untuk
0: mungkin yang masih muda-muda ini.
1: Iya. Muda-muda itu yang bahan kadang sampai ini fanatiknya berlebihan itu sudah.
0: Kemudian untuk kedepannya nih Mas, fans-fans ini kira-kira lebih santai atau lebih fanatik ini?
2: Untuk fans klub atau fans timnas?
0: Timnas. Kita ke timnas dulu deh, nanti kita ya ke klub.
2: Kalau untuk timnas ya, kalau untuk kedepan itu kayak kalau untuk fans timnas kayaknya
1: ya menurun
2: kalau menurun untuk fanatiknya ya. Kecuali 2030 Indonesia lolos Piala Dunia.
0: Ya. Asik. Iya, mudah-mudahan amin ya.
2: Iya.
0: Kalau
1: ya, karena kondisinya sekarang itu anak-anak muda sekarang itu fans kepada timnas atau kepada klub itu mereka tidak melihat klubnya tapi melihat pemainnya saja.
0: Iya.
1: Makanya untuk fanatiknya ke klub atau timnasnya itu menurun sekali.
0: Iya.
1: Karena banyak teman-teman saya itu contoh ya, mereka fans Barca karena ada Messi. Setelah Messi pindah mereka jadi fans PSG. Ah itu. Iya. Makanya sekarang itu beda dengan anu.
0: Apa istilahnya sekarang karbitan lah.
1: Iya, iya.
0: Fans karbitan.
1: Karena mereka melihat sosok pemainnya bukan ini ya, bukan klubnya atau timnasnya.
0: Kalau saya dulu terus terang pertama saya suka bola itu pas ini Ronaldo di MU. Pas Ronaldo pindah, saya ke Madrid.
1: Contoh satu.
0: Tapi sampai sekarang sudahlah.
1: Ya, karena saya tetap, itu tidak ada pemain MU yang saya fans sekali atau fanatik sekali sama fans sama pemain MU karena saya bukan fans pemainnya tapi fans klubnya.
2: Itu oh, berarti Bang Mus bisa katakan ini tidak ada pemain yang lebih besar daripada sebuah klub.
1: Iya. Kata Sir Alex Ferguson tidak ada.
0: Sir Alex. Iya. Tidak ada pemain lebih besar daripada klub.
1: Ya, betul.
0: Tapi kan sekarang apa ya? Satu pemain bisa atur satu klub ya.
1: Iya.
0: Saya kalau perhatikan kalau kayak di Madrid sekarang ya. Kalau kayak kemarin kan sempat dilatih Xabi Alonso. Cuman karena mungkin berita-beritanya clash dengan pelatih apa segala macam si Mbappe. Dah. Pelatihnya yang out,
2: disingkirkan.
0: Sebenarnya tidak begitu sih. Cuma ya sayang sekali itu Xabi Alonso kemarin pindah itu. Kemudian kalau menurut mas-mas ini generasi sekarang itu lebih mudah tidak pindah dukungan klub atau negara?
1: Kemungkinannya ada, karena itulah seperti yang tadi, iya.
0: Ikut ini ya.
1: Karena di
0: pemain.
1: Apalagi kalau klub, ya. Kalau klub, karena dia cuma mungkin suka pemainnya, tidak suka klubnya, itulah ada kemungkinan dia akan pindah mendukung klub lain.
0: Kalau klub,
1: kalau gitu. Timnas di kemungkinan kecil itu, karena kan pemain timnas itu tidak bisa pindah-pindah ke timnas lain. Ya.
0: Kalau saya rasa kalau kayak Piala Dunia begini, event Piala Dunia ini cuma nanti pas eventnya baru muncul satu-satu.
2: Muncul satu-satu.
0: Ini dia punya pendukung.
2: Pendukung. Gitu. Iya.
0: Itu pun barangkali mungkin cuma lihat line up pemain. Iya. So, saya kayaknya saya dukung ini deh.
1: Iya.
0: Hiburan atau loyalitas?
2: Loyalitas.
1: Iya, loyalitas kalau untuk anu, klub.
0: Klub.
1: Loyalitas bukan cuma sekedar hiburan.
0: Kalau Piala Dunia berarti hiburan.
1: Iya, kalau saya hiburan, makanya itu Piala Dunia itu siapapun yang lolos berikutnya tetap saya nonton. Iya, karena bukan loyalitas tapi cuma hiburan. Ya.
0: Prediksinya nih, Mas. Kita ke suasana fans dulu nih. Di 2026 ini seperti apa nih? Kalau di Palu kan biasa ada yang buka tempat bubar.
2: Oh iya, kalau itu untuk Piala Dunia pasti rata-rata kalau untuk warkop mau buka, mau cari profit pasti dia buka nobar. Apalagi sekarang yang dapat apa?
1: Lisensi dah.
2: Lisensinya yang dari internet di Indonesia sendiri ya.
0: Oh iya.
2: Iya. Kalau untuk nobarnya, ini sedikit yang bikin kecewa sebenarnya ini. Sudah sampai round 4 kita. Jadi yang kemarin fanatiknya orang mau tunggu Piala Dunia Indonesia lolos 2026. Kayaknya menurun. Itu kemarin sempat saya buat nobar juga kemarin itu. Kita bukan nobar Piala Dunia, tapi cuma untuk mau lihat Indonesia lolos itu.
0: Iya. Yeah.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, sekarang saya mau bahas pembagian grupnya ini, Mas. Grup A, di sini ada Meksiko, Afrika, South Africa, South Korea, sama
1: Republik Ceko.
0: Ceko,
1: ya.
0: Kira-kira ini, Mas. Yang mana yang naik ini?
1: Kalau saya sih, saya lihat ini. Saya ambil Korea Selatan sama Meksiko sih kalau saya. Ya, Meksiko kan tuan rumah.
0: Ya, saya pikirin tidak anu ya. Tidak terlalu panas
1: iya, punya grup ini. Neraka ini.
0: Grup neraka ini. Di grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss.
1: Iya, ini kurang lebih sama juga ini, tidak ada yang anu timnas yang kuat di sini. Rata anunya ini. Rata kekuatannya ini kalau ini. Kalau saya tetap ambil Kanada sama Swiss kali
0: Swiss,
1: ini.
0: Ya?
1: Karena ada kan tuan rumah juga. Jadi ada faktor tuan rumahnya. Waduh.
0: Kalau dari grup C ada Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
1: Iya.
0: Ya, Brasil.
1: Brasil pasti.
0: Ini Brasil Maroko bisa.
1: Iya, sama Skotland juga. Skotland ini
0: bisa bersaing lah.
1: Bagus juga ini.
0: Kemudian di grup D ada United States, ya. Ada Amerika toh,
1: ya,
0: ada Paraguay, Australia, Turki. Wuih, regular.
2: Turki. Kalau untuk grup D kayaknya lebih ke itu biasanya juga kalau faktor tuan rumah, ya dia pasti dia punya spirit main itu kayaknya lebih memang.
1: Iya.
2: Masa kita tuan rumah?
0: Masa tuan rumah cuma
2: penyisian cuma sampai batas penyisian saja. Iya.
0: Penyisian harusnya kita bisa lebih.
2: Iya, targetnya memang lebih. Kayaknya lebih Amerika Serikat sama Turki. Turki ya.
1: Turki. Cuma,
2: sama
0: Turki. Turki ini aduh. Ini pemain Turki. Saya kurang hafal sih. Kalau pemain Turki tahu saya cuma ini ya. Cuma siapa?
1: Arda Güler.
2: Arda Güler sama Hakan.
0: Hakan ya. Iya. Hakan pemain mana, Mas?
1: Inter.
2: Main Inter.
1: Hakan Calhanoglu.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, Hakan. Iya.
2: Calhanoglu. Oh.
0: Oke. Kalau dari grup E,
1: ya.
0: Jerman, Krakow.
1: Oh, Ivory Coast ini kayaknya apa ya?
0: Ecuador, Ivory Coast.
1: Ivory Coast ini anunya siapa itu? Pemainnya Chelsea lalu yang Drogba bukan ya?
2: Iya, Drogba. Iya.
1: Drogba.
0: Pantegani. Grup F ada Belanda Jepang. Ini hampir-hampir
2: sudah. Oh. Ya, prediksinya itu memang Belanda dengan
0: Belanda, Jepang ya. Di grup G ada Belgia, Mesir, Iran, New Zealand.
1: Yang pertama Belgia.
0: Belgia ya.
1: Mesir kalau saya. Belgia, Mesir ya.
0: Belgia, Mesir ya.
1: Ya, Belgia, Mesir.
0: Salah masih main nggak sih?
1: Masih main.
2: Cuman kayak cedera kayaknya di kemarin.
1: Sempat cedera kayak kemarin.
2: Cuman
1: kan tidak main waktu lawan MU dia cedera.
2: Iya, cedera.
0: Ya. Di grup H ada Spanyol, ini Saudi Arabia, Uruguay.
2: Ya. Sedikit. Spanyol Uruguay
0: sama. Ini Spanyol pemainnya saya rasa pemain muda semua ini yang turun ini. Ada Yamal, ada Pedri,
1: Gavi.
0: Gavi.
1: Iya, ada yang.
0: Ini rata-rata pemain muda semua ini. Sama halnya dengan Brasil ya.
2: Iya.
0: Cuman kan kemarin Brasil siapa? Si Rodrigo ACL kan kemarin.
2: Iya, ACL.
0: Opsinya tinggal si kalau si siapa ini?
2: Enrique. Iya.
0: Opsinya tinggal Enrique.
2: Iya. Kalau Cuna sudah masuk line up apa ya?
1: Masih.
0: Cuna masuk.
2: Iya.
1: Cuna Mbak. Kalau berhasil juga tidak kekurangan pemain depan sih, Rafinha.
0: Rafinha kemarin sempat cedera.
2: Iya.
0: Cuma mudah-mudahan bisa ikut lah.
1: Yang sudah dinyatakan tidak ikut itu ya, itu backnya Real Madrid ya.
2: Siapa?
1: Backnya Real Madrid itu yang itu ya, sudah dicoret kayaknya dari timnas Brasil itu.
0: Ini. Aduh, lupa saya.
1: Bahaya ini fans Madrid
0: ini. Liga. Siapa ini? Terlalu banyak orang Brasil di anu. Terlalu banyak orang Brasil di ini. Di
1: Inter. Di Madrid.
0: Di Madrid
1: ya, betul.
0: Kemudian di grup I. Prancis, Senegal, Irak, Norway. Wah.
1: Kalau saya ini Prancis sama Senegal.
0: Waduh. Jadi di Norway kan ada
1: Haaland,
0: Haaland sama
1: Odegaard. Si
0: Odegaard ya.
1: Makanya saya pegang ini, Prancis sama Senegal saja lah.
0: Prancis Senegal. Senegal siapa ini yang masih aktif ini?
2: Senegal.
0: Si Mane ya? Ini Mane masih main ya?
2: Iya,
0: masih, masuk squad ya?
2: Sadio Mane, jaketnya.
0: Oke.
2: Okay. Koulibaly.
0: Koulibaly.
2: Iya.
0: Grup J, Argentina, Algeria, Austria, Jordania.
2: Ya.
0: Argentina sudahlah. Pasti masuk gitu.
2: Pasti
0: sisanya ini
2: Algeria. Sisanya antara Algeria sama Australia.
0: Saya
2: Austria.
0: Austria sih ya. Kemudian di grup K, aduh. Portugal, Kongo, Uzbek, Kolombia.
1: Portugal, Kolombia kalau saya sih.
0: Portugal, Kolombia ya.
1: Grup K-nya ya.
0: Portugal, Kolombia. Kolombia sekarang
1: bagus,
0: ini ya.
1: Ya.
0: Se James masih ini ya. Masuk ya.
2: James sekarang, iya kayaknya James masih masuk.
0: Sama siapa ini penyerangnya Munchen?

0: sempat gacor juga di ini di timnas.
1: Timnas ya.
0: Iya. Setelah berapa musim di ini di klub, saya yang boleh boleh dikatakan lah bahwa dia di klub kurang perform lah.
2: Iya. Yeah.
0: Kadang blunder.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman di sini kalau di timnas bagus mainnya.
1: Ya, tapi sekarang kalau di klub malah lebih bagus.
0: Lebih bagus lagi. Ya, kalau
1: bagus. Sekarang bagus karena
0: bukan karena faktor pelatih juga itu.
2: Iya. Jadi anu apa ya sering juga saya lihat-lihat highlight-nya Maguire dia kayaknya kalau lebih dipercayakan ya, kayaknya ya. Mood-nya main itu aduh lebih percaya diri dia main.
0: Ya, dia kan sering bantu ini kalau kayak apa? Bola
1: free kick
0: iya.
1: Atau
2: menangan corner
0: kick ya. Corner kick ya. Dia kan bisa sering membantu di situ. Terakhir ini, Mas. Harapannya ini untuk fans-fans fanatik kedepannya sebelum kita ikuti event Piala Dunia ini.
1: Dari fanatik untuk ya. Timnas atau untuk
0: timnas lah. Karena kita akan ikut Piala Dunia kan. Dari Mas Mustard deh.
1: Kalau saya sih harapannya karena ini kan tidak ada Indonesia tidak ikut Indonesia tidak ikutan ya kita kan tidak usah terlalu fanatik lah kalau cuma untuk timnas kecuali timnasnya kita ikut Piala Dunia itu wajib fanatik kalau cuma di luar Indonesia ya tidak usah terlalu berlebihan untuk fanatiknya. Itu saja sih kalau saya.
2: Iya sebenarnya kalau untuk saya sendiri ke depan ini ya semoga ini event Piala Dunia jadi event hiburan yang layak untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi kayak dikatakan Bang Mus tadi, fanatik boleh, tapi akal sehat juga dipakai. Sehat iya, dipakai. Supaya kita jadikan ini event Piala Dunia ini sebagai hiburan untuk keluarga. Iya.
0: Jadi momen kebersamaan.
2: Momen kebersamaan
0: untuk ya. Teman-teman, keluarga. Untuk
2: teman-teman. Ya.
0: Ini kan sepak bola kan bisa mencakup segala usia kan.
2: Iya.
0: Segala generasi juga dapat. Itu saja.
2: Saja. Saya tambahkan sedikit bang, Bang Juan. Jadi untuk teman-teman ya, teman-teman yang punya fans club. Masing-masing misalkan dari Bang Mus di Manchester United, saya di Inter Milan. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita kalau misalkan kalian punya fans club di antara misalkan di MU atau di Inter Milan itu mau cari circle-nya ya, silakan join di komunitas fans club kesayangan Anda.
0: Iya. Oke. Baik, pendengar, loyal atau fanatik mungkin jawabannya berbeda untuk setiap orang. Tapi yang jelas Piala Dunia selalu berhasil menyatukan emosi jutaan orang. Yang penting kita tetap menikmati sepak bola dengan sehat dan penuh kebahagiaan. Saya Juan, terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat malam pendengar, apa kabar malam hari ini? Di luar sana mungkin ada yang masih terjebak kesibukan ya, ada yang baru pulang kerja, ada yang sedang menatap jalan malam dari balik jendela, atau mungkin ada yang masih terjaga karena kenangan belum juga selesai bercerita. Asik ya. Nah, malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kami hadir untuk menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu pilihan ya. Lagu yang mungkin pernah menemani Anda, perjalanan Anda ya, mengenang kehidupan sahabat, keluarga, hingga mungkin seseorang yang pernah begitu berarti. Dan tentunya bersama alunan musik mancanegara ini ya, khusus mancanegara malam hari ini, kita akan kembali membuka lembar-lembar bisa dikatakan lembar bahagia, asik, yang tersimpan rapi di sudut hati ya. Biasanya kalau punya lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu favorit, itu punya cerita. Dan tentunya malam yang tidak malam yang bisa dikatakan malam ini adalah malam yang menyenangkan, karena ini adalah akhir pekan ya. Alhamdulillahnya ini adalah akhir pekan di mana mungkin waktunya agak sedikit longgar, sedikit lowong untuk Anda bisa menikmati bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang Anda sayangi ya. Oke, yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Saya juga baru selesai sakit nih, tapi suaranya memang masih agak-agak parau. Tapi nggak apa-apa ya, saya alhamdulillah sudah diberikan kesehatan, alhamdulillah udah agak mendingan ya, untuk bisa menemani Anda dalam program kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya ditemani sama Mas Edi ya malam hari ini. Baik, Anda bisa bergabung untuk lentil phone, jadi lagu-lagunya ini khusus untuk lagu-lagu mancanegara, 0811 456 03 908. Tadi kita sudah awali dengan Alphaville ya, with Forever Young, kemudian ada The Cranberries with All to My Family. Ini di tahun 2000 berapa nih? 2005 gitu ya. Oke lah, saya mau mengajak Anda dulu nih untuk mendengarkan lagu dari Michael Jackson, One Day in Your Love.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, ada Princesa, I Won't Forget You. Oke, di line telepon 0811 456 0398. Untuk malam hari ini Anda bisa bergabung bersama Marini di program kita untuk Ruang Rindu kali ini ya. Silakan untuk Anda yang mau, apa sih namanya, mau request lagu boleh ya. Request lagu boleh, kalau request lain-lain gak bisa nih. Khusus untuk lagu aja, dan lagunya ini lagu-lagu mancanegara ya. Pokoknya gak ada lagu-lagu lainnya selain mancanegara malam hari ini. Kita ke Michael Stroke dulu nih, Breaking My Heart.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, malam ini yang sedang istirahat, oke, gimana istirahatnya tetap aman-aman aja ya. Dan malam ini yang masih juga menikmati kebersamaan dengan sahabat, karena besok adalah hari libur, gak masalah. Tapi kalau misalnya besok masih kerja, mungkin sudah boleh istirahat, karena saat ini udah cukup larut sih, bisa dikatakan kayak gitu ya. Karena pukul 22:17 waktu Indonesia Tengah, untuk program kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan untuk lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda dengarkan ya untuk malam hari ini. Oke, setelah tadi ada Spice Girl, Let Love Lead the Way, yang suka dengan Wilson Phillips, apa kabar? Reason to Believe ya, pokoknya selalu percaya aja ya. Tetap di Pro 1 untuk malam hari ini. Jika Anda belum bisa tertidur, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan ini bisa menemani suasana istirahat Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Malam ini mungkin Anda sudah siap-siap di kamar sambil baring-baring ya, tapi belum juga bisa terpejam. Mungkin Anda butuh sedikit pergerakan ya. Jadi gak usah bikin gerakan tambahan banyak-banyak deh. Cukup untuk mendengarkan Pro 1 aja dulu ya, sambil berhayal-berhayal, menghayalkan sesuatu yang menjadi membawa perasaan Anda itu lebih lega, lebih bahagia. Kayak gitu ya. Jadi mengingat-ingat masa indah, kadang-kadang itu bisa membawa kita untuk beristirahat dengan nyaman. Apalagi bisa mendengarkan lagu-lagu kesayangan tentunya ya untuk malam hari ini. Kita masih di program Ruang Rindu malam ini. Dan baik, pendengar malam ini sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Ada yang suka dengan Rio Speedwagon, Wagon ya. Aduh, keserimpet-serimpet nih mulut saya nih ya. One Lonely Night.

Prosatu RRI Palu mendengar tanpa terasa ya. Malam ini kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini. Dan baik, menutup perjumpaan kita di malam ini lewat lagu dari Boyzone, Everyday I Love You. Satu jam ke depan nanti masih Anda bisa dengarkan lagu-lagu sebagai penghantar istirahat suasana malam Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan baik, saya Marini bersama Edi Firmansyah pamit pendengar ya, kita berpisah dan insya Allah jumpa lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, selamat beristirahat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siarannya edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

langsung dari Jalan Kartini 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, semangat pagi, hari yang luar biasa, weekend hari ini edisi 9 Mei 2026. Kami hadir kembali untuk menemani Anda melalui siaran Radio Republik Indonesia, khususnya program Mas 1. Dan pagi hari ini yang bertugas akan menemani Anda dari pukul 5 sampai dengan 10 pagi nanti, saya Mikal Sumjawas dan juga Juan. Pendengar Pro 1, kami akan menghadirkan beragam program acara untuk Anda. Dan tentunya tersiapkan di paket Palu pagi ini, baik informasi, berita, kemudian juga lagu-lagu hiburan akan kami sajikan untuk Anda. Dan pagi hari ini melalui Mutiara Katolik, kami akan menghadirkan sebuah pesan pagi yang akan disampaikan oleh Timotius J. Howard, ya, dengan mengangkat judul Bulan Maria. Pendengar Pro 1 terkhusus untuk saudara-saudara kita umat Katolik dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kita Timotius J. Howard, yang tentunya terkhusus untuk umat Katolik dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami di pukul 6, kita akan bertemu kembali pendengar Pro 1 dalam sajian informasi berita tentunya melalui Lintas Sulawesi Tengah.

0: Salve, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saya menyapa juga umat Katolik di Kota Palu dan sekitarnya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, baik jiwa dan raga kita, dan kasih Allah senantiasa menyertai setiap langkah dan aktivitas kita pagi hari ini. Senang sekali kami kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Dialog Religi Katolik. Bersama saya Anastasia Yunianti, dan saat ini saya juga ditemani oleh Bapak Timotius Cihaut sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Timo, apa kabar hari ini?
1: Selamat pagi Bu Yuni, luar biasa.
0: Puji Tuhan, hari ini kita hadir di sini dalam keadaan sehat. Ya, spesial pada pagi hari ini, di bulan Mei ini, kita memasuki bulan Maria. Hari ini kita akan membahas tentang bulan Maria. Selama satu jam ke depan ini kita akan berbincang tentang bagaimana sosok Maria yang menjadi teladan iman bagi kita, dan juga bagaimana menghidupi devosi-devosi Bunda Maria dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar setia yang terkasih, sebelum kita melangkah dalam diskusi dan kebersamaan kita pada pagi hari ini, mari kita menyerahkan waktu yang baik ini ke dalam tangan kasih Tuhan di dalam doa. Mari kita hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mempersekutukan kami melalui gelombang radio ini untuk merenungkan teladan iman Bunda Maria. Kami mohon berkat-Mu untuk siaran ini. Utuslah Roh Kudus-Mu agar setiap kata yang terucap dan setiap jawaban yang didengar dapat menjadi benih iman yang tumbuh di hati umat-Mu, umat Katolik di Kota Palu dan sekitarnya. Semoga melalui perantaraan Bunda Maria, kami semakin dekat dengan Putra-Mu, Yesus Kristus. Secara khusus, kami serahkan seluruh pendengar kami ke dalam perlindungan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi hati kita semua. Segala doa dan harapan kami, kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sahabat pendengar yang terkasih, secara khusus di bulan Mei ini umat Katolik memiliki tradisi khusus, yakni berdevosi pada Bunda Maria dalam doa Rosario. Ya, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang apa itu bulan Maria dan apa saja yang menjadi teladan Bunda bagi kita, sehingga kita boleh mendedikasikan bulan Mei ini sebagai bulan Maria. Pak Timo, boleh apa saja, apa itu bulan Maria?
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni. Dalam liturgi Gereja Katolik, berbicara tentang Bunda Maria itu memiliki tempat khusus dalam ajaran iman Katolik. Dan dalam liturgi gereja kita, penghormatan terhadap Maria ini itu dibuat dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan pada bulan Oktober. Nah, bulan Mei itu disebut dengan bulan Maria, sedangkan Oktober itu sebagai bulan Rosario. Namun umum yang terjadi bahwa yang dilaksanakan selama ini adalah, walaupun memang isi dari penghormatan terhadap Bunda Maria ini itu dirangkaikan dengan berbagai macam praktik-praktik doa. Ya, seperti doa Rosario itu dilaksanakan ya pada bulan Oktober. Nah, dalam bulan Mei juga ya. Nah, karena pusat yang menjadi pusat adalah Maria, maka tidak lain yang dibuat di sana adalah juga berdoa Rosario. Ya, berdoa di Rosario. Tidak hanya itu, sebenarnya tidak harus Rosario, tetapi juga bisa dalam bentuk devosi atau penghormatan lain dari Bunda Maria, misalnya dengan rekoleksi dan lain-lain, atau retret atau semacam itu, permenungan tentang Bunda Bunda Maria. Nah, dalam Gereja Katolik, penghormatan terhadap Maria dan berdoa bersama Bunda Maria itu dibuat setiap bulan Mei dan setiap bulan Oktober. Kenapa? Mungkin pertanyaannya, kenapa bulan Mei disebut sebagai bulan Maria? Apa yang menjadi cikal belakang, cikal bakal atau apa yang menjadi latar belakang? Nah, ini tentu kita, mari kita lihat dengan sejarah ya. Penghormatan Maria pada bulan Mei itu dikaitkan dengan tradisi di Eropa pada saat itu, ya, di mana dari peralihan musim dari bulan Desember, Januari, ya Februari itu adalah musim dingin, ya musim salju, sehingga itu juga turut mempengaruhi situasi dan kondisi dan praktek-praktek hidup beriman di Eropa pada waktu itu. Nah, pada bulan April, Mei itu situasi berubah, ya cuaca tidak lagi ekstrim seperti salju dan lain-lain, itu justru menjadi momen tumbuh mekarnya bunga-bunga, ya. Dan itu bulan Mei, April, Mei itu sebagai boleh dibilang itu bunga-bunga kehidupan di Eropa, ya pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pernah mengunjungi Eropa, setiap bulan April, Mei itu semua bunga-bunga yang tadinya beku selama sekian bulan akibat cuaca ekstrim, lalu kemudian mulai tumbuh itu bunga-bunga. Nah, praktik seperti itu kemudian dalam kehidupan menggereja, ya bagaimana menghormati Maria ini. Nah, penghormatan Maria pada bulan Mei dan pada bulan Oktober, ya tadi kalau lihat latar belakangnya itu pada bulan Mei, ya memang dibaktikan secara khusus kepada Bunda Maria. Nah, ada berapa hari raya pada bulan Mei yang berkaitan dengan Maria ini. Yang pertama, kalau kita lihat pada tanggal 13 Mei itu ada momen khusus. Kemudian pada tanggal 30 atau 29-30 sekitar itu tentang penghormatan Santo Yosef, suami Maria. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini, ya secara khusus gereja, bahkan dalam tradisi gereja, ya praktek devosi, doa dan refleksi kepada Bunda Maria ini kemudian dibakukan dan dijadikan sebagai suatu penghormatan khusus dan istimewa. Karena kalau kita melihat peran serta Maria dalam sejarah keselamatan itu sangat luar biasa, ya boleh dibilang bahwa Maria juga punya andil, punya peranan yang sangat besar, ya boleh katakan, ya tanpa Maria Yesus tidak lahir, seperti itu. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita tidak hanya sekedar menghormati Maria, tapi mari juga kita berusaha untuk meneladani Maria ini. Ya, bulan Mei disebut sebagai bulan Maria, ya bulan Maria karena memang ya peranan Maria yang tadi yang sangat luar biasa itu, maka gereja mengadakan penghormatan khusus terhadap Bunda Maria itulah pada bulan Mei itu. Maka di bulan Mei disebut sebagai bulan Maria. Sedangkan Oktober itu punya latar belakang sendiri, yaitu peristiwa apa yang pernah terjadi dalam Perang Salib, di mana ya orang-orang Katolik ya oleh pemimpin gereja Paus Paulus VI waktu itu meminta agar semua umat Katolik harus berdoa kepada Bunda Maria. Dan itulah pada bulan Oktober itu momen pentingnya itu pada tanggal 7 Oktober. Tuh, sehingga dalam gereja kita, dalam liturgi gereja Katolik, berdoa bersama atau penghormatan pada Bunda Maria itu dilaksanakan pada bulan Mei dan pada bulan Oktober. Demikian, Bu Jen.
0: Iya, terima kasih Pak Timo penjelasannya. Ya, secara umat Katolik setiap bulan Mei itu fokus memang untuk menghormati Bunda Maria ya, sebagai ibu, ya, sebagai ibu dari Yesus. Peran sertanya yang sangat besar untuk kehadiran Yesus sebagai penyelamat, sehingga tradisi itu yang terus menerus sejak berabad-abad hingga saat ini. Ya, adakah tujuan khusus sehingga umat Katolik itu berdevosi? Karena setiap bulan Mei itu semaraknya untuk berdevosi itu sangat kental begitu bagi kita umat Katolik. Mulai dari awal perarakan dengan baju-baju Maria, semangat untuk berdevosi itu besar. Tentunya memiliki tujuan yang khusus bagi umat Katolik. Adakah tujuan yang khusus dari devosi ini?
1: Ya, bagus. Ini pertanyaan menarik. Tentu gereja menempatkan Maria bulan Mei dalam tradisi itu sebagai atau didedikasikan sebagai bulan Maria. Nah, ini waktu khusus untuk menghormati Bunda Maria. Nah, tadi saya bilang untuk menghormati Bunda Maria itu tidak sekedar dihormati begitu saja, tetapi yang perlu kita belajar dan perlu timba dari Bunda Maria sambil kita berdoa kepada Bunda Maria, tetapi kita juga diajak untuk apa? Meneladani Bunda Maria ini. Karena itu Bunda Maria dengan berbagai gelarnya, ya, ada macam gelar kepada Bunda Maria. Ya, salah satunya misalnya Maria sebagai Bunda Allah atau yang disebut dengan Theotokos, ya, Bunda Allah. Nah, praktik berdevosi kepada Bunda Maria itu, ya, ini tidak hanya semata-mata untuk berdoa bersama, minta doa terus kepada Bunda Maria, tetapi yang paling penting di situ, selain kita minta doa kepada Bunda Maria, minta doa bersama Bunda Maria, yang paling penting di sini juga adalah bagaimana kita mempraktikkan itu keutamaan-keutamaan dari Bunda Maria, sehingga kita tidak jatuh pada penghormatan atau hanya berdoa melulu, minta doa dari Bunda Maria, Bunda Maria tolong doa, bantu doakan saya. Tetapi baliklah kita juga untuk apa? Berusaha menghayati atau mewujudkan atau mengimplementasikan, ya, teladan-teladan iman dari Bunda Maria. Dan ini yang sangat kaya juga dalam liturgi gereja kita, bahkan dalam ajaran iman Katolik tentang Bunda Maria ini. Ya, karena itu diharapkan pada bulan Mei ini, yang tadi Bu Yuni sebutkan bahwa itu, ya, dengan rupa-rupa cara umat mengisi bulan Maria ini, misalnya dalam liturgi yang sekarang kita buat, ya, ada Maria yang hidup, ada perarakan pantun dan lain-lain, tetapi ya itu hanya sebagai sarana saja. Ya, saya berharap dan tentunya kita umat Katolik, ya, tidak hanya sebagai apa, merayakan itu dengan rupa-rupa pernak-perniknya, tapi baiklah kita juga berusaha untuk menimba inspirasi, meneladan Maria ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Maria adalah suri teladan iman kita. Itu. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami dengan baik. Ya, semoga kita tidak jatuh pada verbalisme lancar mendaraskan atau mengungkapkan salam Maria tanpa menghayati juga sesuatu hal yang bisa jadi menjadi sesuatu yang vakum atau kosong, tidak punya makna. Ya, rajin berdoa dari rumah ke rumah, lancar salam Maria, kalau tanpa menghayatinya dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari juga, ya, itu juga nampaknya kurang pas. Dan karena itu, ada baiknya kita juga untuk berusaha meneladani Bunda Maria. Semangat dan teladan Bunda Maria itulah yang harus kita hayati juga dalam kehidupan ini. Tidak hanya lancar berdevosi dari rumah ke rumah, lancar mengucapkan salam doa salam Maria, tetapi marilah kita juga berusaha untuk meneladani Bunda Maria. Keteladanan Bunda Maria itulah yang kiranya juga bisa menjadi sumber inspirasi, teladan, bahkan bisa menjadi contoh tokoh teladan iman dalam kehidupan sehari-hari. Itu.
0: Terima kasih Pak Timo. Ya. Jadi tujuan dan makna dari kita berdevosi adalah sesungguhnya meneladani iman Maria dan juga sikap Maria, yeah, ya, dalam menghayati panggilan hidupnya. Yeah. Ada hal yang terkadang saya sendiri masih belum demikian paham. Mungkin, yeah, ada beberapa pendengar dan juga umat Katolik juga yang belum paham. Ketika kita berdoa devosi Rosario, siapakah yang sesungguhnya menjadi fokus dari doa itu? Apakah itu Maria? Apakah itu Yesus? Yeah. Dan juga apakah kita itu menyembah Maria atau kita menyembah Yesus sebenarnya?
1: Ya, baik, terima kasih Bu Yuni. Kita berdoa atau berdevosi kepada Bunda Maria, tujuan utama doa kita atau alamat doa kita itu bukan kepada Maria, tetapi kepada Yesus. Ada ungkapan yang menarik berkaitan dengan itu, yaitu ya, per Mariam ad Jesum, melalui Maria menuju Yesus. Jadi tujuan doa-doa kita, alamat doa kita itu bukan kepada Bunda Maria, tapi kita minta sama-sama Bunda Maria, toh seperti begini, misalnya Ibu Yuni minta doa, Pak, saya mau minta doa, minta tolong doakan. Berarti saya yang doakan, Jadi tujuan ibu minta doa itu bukan berarti tujuan ke saya, tidak. Tapi saya membantu. Jadi kita memohon bantuan Bunda Maria untuk bantu mendoakan kita. Bukan alamat doa kita, tujuan doa itu kita bukan kepada Maria, bukan. Jadi kita menghormati Maria bukan menyembah, beda ya. Menghormati Maria itu bukan berdoa dengan perantaran Bunda Maria, itu bukan berarti kita menyembah Maria, tidak. Itu. Kita menghormati Maria. Ya, menghormati Maria. Mengapa kita menghormati Maria? Itu tadi. Karena apa? Perannya dalam sejarah keselamatan umat manusia itu sangat luar biasa. Sama dengan gini, kenapa kita menghormati ibu kita di rumah? Kenapa kita menghormati orang tua? Ya. Kita menghormati orang tua bukan karena mereka lebih tua dari kita, tidak. Tetapi bahwa kehidupan itu justru diwariskan melalui bapa dan mama, melalui kedua orang tua. Nah, demikian juga dengan Bunda Maria. Kenapa kita menghormati dan menghargai Bunda Maria? Karena itu tadi, perannya yang sangat luar biasa dalam sejarah keselamatan, tapi juga apa? Teladan iman yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat berbagai kisah tentang Maria dalam kitab suci, misalnya tentang kelahiran Yesus, bagaimana peran Maria? Tuh. Bahkan tokoh iman yang sangat luar biasa juga yang harus kita hormati dan harus kita teladan itu adalah Maria. Mulai dari pertama ya, Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Ya, tidak hanya dipilih begitu saja, perjalanan iman Maria itu merupakan suatu misteri iman yang sangat luar biasa. Mulai pertama, mulai dia dikandung, ya, jadi kandung dengan peristiwa yang sangat menantang bagi Maria. Misalnya, ya, kata-kata malaikat, ya, sebelum dia mengandung, ya, malaikat katakan apa? Engkau akan mengandung, ya. Bahkan ketika malaikat berjumpa dengan Bunda Maria, ya, berkata Maria, malaikat Gabriel katakan, ya, salam hai engkau, ya, salam hai engkau. Maria terkejut dengan itu. Bahkan dikatakan engkau akan mengandung dan akan melahir. Maria bilang begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya tidak kenal laki-laki, saya tidak punya suami, saya tidak punya pacar. Bagaimana hal itu mungkin? Itu sangat manusiawi sekali. Itu. Nah, apa selanjutnya jawaban Maria? Ya. Jawaban Maria atau respons Maria terhadap seruan malaikat itu bukan ya atau tidak, tapi dia bilang apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ini iman Maria yang sangat luar biasa. Nah, ketika Maria mengandung dan melahirkan, tidak hanya berhenti di situ, justru apa? Ada hal yang sangat luar biasa lagi yang dialami oleh Maria. Teristimewa penderitaan batinnya. Ketika dia semua dia mengandung, melahirkan, lahir tidak seperti manusia di zaman modern, lahir di atas kasur atau spring bed yang mahal dan lain-lain, tetapi justru lahir di tempat yang hina, sederhana. Tidak hanya di situ, mengungsi lagi karena dikejar oleh Herodes. Ya. Tidak hanya sampai di situ ketika perjalanan waktu Yesus bersama orang tuanya Yusuf dan Maria, ketika dia hilang di Bait Allah, Maria mencarinya setengah mati, ya, berjalan sekian mil untuk mencari dan menemukan Yesus. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, ketika Yesus putranya justru ditangkap, disiksa, bahkan yang paling tragis ketika menyaksikan putranya harus mati secara mengenaskan di atas kayu salib. Dan Maria tidak pernah memberontak. Ya. Tetapi tentu sebagai manusia, dia menyadari bahwa ini suatu pengalaman hidup, pengalaman iman yang sangat perih sebagai seorang ibu ketika menyaksikan putra satu-satunya justru mengalami penderitaan dan kepahitan hidup yang sangat luar biasa, bahkan berujung pada kematian. Dan semangat dan teladan inilah yang harus kita timba, yang harus kita dalami, harus kita gali dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Bahwa pengalaman hidup kita sebagai seorang beriman juga tidak luput dari seperti pengalaman Maria. Ya, seorang ibu itu pasti sudah merasakan pahit getirnya melahirkan, mengandung, memelihara, dan menjaga, lalu kemudian tiba-tiba mati. ibu mana yang tidak sakit hati, ibu mana yang tidak tersisa, dan ibu mana yang hatinya tidak teriris oleh pengalaman-pengalaman hidup seperti itu. Putra yang satu-satunya yang harusnya menjadi kebanggaan sebagai seorang ibu, kebanggaan saya keluarga, dipelihara dari sejak kandungan sampai ya justru mati secara mengenaskan. Dan itu sulit dipaham dan dimengerti. Dan karena itu dalam refleksi-refleksi selanjutnya, kalau kita baca dalam kitab suci, bahwa apa yang dialami oleh Maria mulai dari peristiwa ia mengandung, melahirkan, ya memikul beban-beban persoalan hidup, ya kata-kata Maria apa? Bahkan dikatakan dalam kitab suci, Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Itu. Maria tidak berontak muntabiak. Tentu dia merenungkannya, mengapa semua ini terjadi. Nah, betullah dulu kata-kata Maria itu yang dikatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Apakah kata-kata ini juga bisa menjadi kata-kata kita sebagai umat beriman di saat ini? Manakala pergumulan hidup kita, beban hidup, persoalan ekonomi, rumah tangga, bahkan perjalanan hidup juga, ya tidak, kurang lebih bahkan hampir sama seperti Maria. Dan karena itulah, ya, gereja ya tidak sekedar menghormati dan meminta doa dari Bunda Maria, baiklah kita juga untuk apa? Menimba inspirasi dari pengalaman hidup iman Maria ini. Itu. Demikian.
0: Ya, terima kasih Pak Timo sudah menjelaskan dengan lebih jelas lagi bagaimana peran Maria sebagai ibunda Yesus, sehingga kita meneladani dia, bukan menyembahnya tetapi menghormati dia, karena karya besar yang dia lakukan dalam panggilan keselamatan Yesus itu, dia punya peran besar, dan juga teladan iman yang sangat besar di dalam menanggapi panggilan hidup yang dijalani, yang Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah berikan kepadanya. Jadi saya memahaminya seperti ini, dalam berjalan bersama Maria itu, Yesus tetap menjadi tujuan utama, dia yang paling disembah, dia yang pribadi yang disembah. Tetapi kita beriring bersama Bunda Maria, menaikkan setiap doa itu menuju kepadanya.
1: Jadi
0: terkadang orang bilang, kita berdoa kepada Bunda Maria. Tapi saya memahaminya, kita berdoa bersama Bunda Maria.
1: Jadi itu yang
0: bersama-sama
1: harus,
0: kita.
1: Itu yang harus dimengerti, harus pahami baik-baik. Jadi berdoa. Berdoa salam Maria, berdevosi bersama Bunda Maria. Tujuan doanya itu bukan kepada Maria. Tujuan doanya kepada
0: Kristus,
1: Yesus, ya, kepada Yesus sendiri.
0: Karena di dalam Rosario kan isinya misteri-misteri tentang perjalanan Yesus selama di dalam.
1: Yang kita minta bantuan adalah minta bantuan dari Bunda Maria untuk bersama-sama kita membantu mendoakan kita. Maka tadi saya bilang seperti misalnya Ibu, Pak boleh bantu doakan saya. Iya, saya bantu. Itu. Jadi alamat doanya. Jadi sekali lagi bukan menyembah, tapi menghormati. Itu. Ya, nah ya. Kalau kita menyembah itu sudah lain pengertian dan pemahamannya. Itu namanya deviasi. Nah, ada dua kata di situ, ada devosi dan deviasi. Kalau deviasi berarti apa? Penyimpangan. Nah, kalau kita sudah mulai menyembah Maria itu berarti deviasi. Itu namanya penyimpangan. Dan itu bukan praktek

0: mungkin itu yang paling lafal dihafalkan oleh umat Katolik lah. Anak ya. Kecil pun hafal lah doa Bapa Kami, doa Salam Maria. Tapi tidak semua orang bisa demikian menghayati dari doa-doa itu. Terkhusus selama bulan Maria ini, semua orang rajin datang ke rosario seperti Bapak katakan toh. Tapi bagaimanakah penghayatan iman yang seharusnya kita lakukan saat kita mendaraskan doa rosario, sehingga benar-benar setiap pribadi itu menghayati bahwa saya sedang berjalan bersama Maria. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Bu Yeni. Kita berdevosi atau berdoa kepada Bunda, berdoa bersama Bunda Maria itu kan dari rumah ke rumah. Itu juga harus dimaknai ya, ketika peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth. Momen Rosario ini juga, momen berbulan Maria itu juga kita saling mengunjungi satu dengan yang lain. Seperti Maria mengunjungi Elizabeth, mari kita maknai juga bahwa kunjungan kita dari rumah ke rumah itu sebagai suatu bentuk praktek dari apa yang dibuat oleh Maria. Di samping kita berdoa, mari kita mengunjungi satu dengan yang lain. Ya, karena itu ya praktek-praktek yang kita buat selama ini, ya kita saling mengunjungi satu dengan yang lain. Seperti Maria mengunjungi Elizabeth. Demikianlah kita juga dalam kehidupan sebagai seorang beriman, kita harus saling mengunjungi satu dengan yang lain. Lewat momen-momen itu untuk mengetahui, wah ternyata masih sehat, wah ternyata keluarga ini. Disitulah kita saling meneguhkan, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Disitulah kita saling meneguhkan, saling menguatkan, ternyata saya tidak berjalan sendirian. Ternyata dalam kebersamaan, bersinodalitas dalam masa sekarang, bersinodalitas bersama Bunda Maria, mari kita juga berjalan bersama dalam kehidupan beriman kita. Entah di wilayah rohani, di paroki. Untuk saling mengunjungi, saling meneguhkan, dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Berbagi pengalaman hidup. Makanya kalau devosi kepada Bunda, devosi bersama Bunda Maria itu, mari juga kita untuk apa? Cerita tentang pengalaman hidup berumah tangga. Ya, bukan membeberkan persoalan pribadi rumah tangga, tidak. Bagilah kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang perlu kita sharingkan bersama dalam, tentu dalam konteks sebagai kehidupan sebagai seorang beriman seperti apa ya. Nah, barangkali yang paling penting bagi kita adalah bagaimana meneladani Bunda Maria, apa saja keutamaan-keutamaan itu ya. Kan tadi saya bilang praktik berdevosi bersama Bunda Maria tidak sekedar kunjung dari rumah ke rumah rutinitas, oh besok malam di situ ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat praktiknya, kalau lihat tingkat partisipasi umat kalau berdoa, justru doa rosario jauh, kehadirannya jauh lebih banyak daripada ibadah mingguan. Ibadah setiap hari Kamis hanya orang tertentu, tapi kalau berdoa, berdevosi bersama Bunda Maria, yang hadir itu semua lapisan, mulai dari anak-anak, opa, oma, ya orang dewasa, dan bahkan full. Nah ini, mengapa begitu? Pertama, karena tingkat partisipasi setiap orang dalam devosi bersama Bunda Maria itu tinggi, diberi peran. Anak-anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan salam Maria, bahkan diberi kesempatan untuk memimpin, ya. Itu. Ada hal-hal yang hal-hal lahiriah misalnya, ya kalau nanti ibadah di rumah ini ada makanan, ada kue dan lain-lain, ya itu hanya faktor lahiriah saja, ya. Itu faktor eksternal saja, tetapi yang paling penting di situ adalah selain kita berdoa bersama keluarga yang kita kunjungi, saling mendoakan. Itulah. Jadi kita berjalan bersama Maria, praktik Maria mengunjungi Elizabeth. Mari kita mengunjungi satu sama lain juga. Untuk apa? Sama-sama saling mendoakan. Meneguhkan dan menguatkan satu sama lain. Itu. Ya. Nah, barangkali yang perlu kita gali juga ya, mungkin bisa dibuat hal-hal lain. Tidak harus ya praktik yang kita buat selama ini ya bulan Maria sebagai penghormatan kepada Maria, lebih kita pada doa rosario. Tapi yang sekarang lebih populer juga adalah bersiarah ke gua-gua Maria. Ya, itu. Atau bisa juga kita merenungkan, merefleksikan, rekoleksi misalnya atau retret, merenungkan ya spiritualitas iman Maria. Ini yang perlu. Maka menurut saya yang paling penting juga untuk ya dalam perjalanan waktu, ada baiknya kita juga ya tidak harus berdoa salam Maria Rosario, tapi marilah kita juga berusaha untuk meneladani Maria.

0: Ya, ini lewat perbuatan hidup sehari-hari. Ya, seperti yang ungkapan Maria yang sangat terkenal, Bu Yuni tahu tuh, yaitu aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kemudian yang menarik juga, yang menjadi inspirasi saya secara pribadi itu adalah kata-kata Maria. Ya, Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Apa yang disimpan? Bukan memendam, tetapi merenungkan. Merenungkan apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa hidup yang dialami. Ya, itu. Jadi itulah yang kalau dalam bahasa Yunani, simbalein. Ya, simbalein artinya apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Menjadi hamba Tuhan itu apa? Apa maksudnya? Menjadi seorang hamba itu adalah seorang yang selalu apa? Siap sedia. Orang yang selalu standby. Ya. Orang yang selalu standby. Itu. Standby dalam arti apa? Yang kalau lihat hamba, ya, dia harus siap sedia di samping. Kalau kamu lihat pejabat misalnya, ada dia punya apa?
1: Asisten.
0: Asisten atau apa namanya? Ajudan. Oh, ya. Nah, namanya ajudan itu, hamba itu selalu setiap standby. Sesewaktu tuannya panggil, siap. Itulah dia bilang, apa dia bilang itu, standing by side. Ya, apa itu orang bilang, standby. Stand itu berarti apa? Stand berdiri, by berarti selalu siap. Itu kalau menjadi seorang hamba. Itu. Selalu siap sedia. Itulah yang dibuat oleh Maria. Itu. Apapun yang dialami oleh Maria, mulai dari dia mengandung, melahirkan, dan seterusnya, itulah kata-kata Maria. Jadi kata-kata Maria itu bukan sekedar kata-kata kosong. Ya, bukan sekedar kata-kata hampa. Tapi Maria sungguh mengalami apa yang dialaminya itu, apa yang dirasakan itu sebagai sebuah apa? Kehendak Tuhan. Ya, karena itu dia katakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Seperti itu. Maka ya tentu sebagai manusia Maria juga pernah, ya dia mengeluh, ya komplain mungkin atau apa, tapi dia tidak menampilkan itu. Tapi yang dibuat adalah merenungkan, menyimpannya dalam hati. Merenung, apa maksud dari peristiwa-peristiwa itu dalam kehidupan. Saya pribadi ya, kata-kata Maria itu menyimpan dalam hati. Itu juga yang saya simpan dalam hati, tapi saya renungkan. Apa maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa hidup seperti ini? Peristiwa ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai. Atau misalnya pengalaman kekecewaan, luka batin dan lain-lain. Itu tentu ada maksud-maksud tertentu. Ya, kehidupan kita sebagai manusia tidak lepas dari rupa-rupa pergumulan. Hidup ada saat-saat gelap, ada saat-saat kelabu, ada saat-saat kacau, gelisah dan takut. Bahkan menderita luar biasa. Ya, tentu. Kita harus memaknainya, ada apa atau apa maksud dibalik semua peristiwa-peristiwa hidup ini. Nah itulah yang dialami oleh Maria. Itu.
1: Ya. Itu. Ya, saya jadi serer gitu dalam hati ya. Ya. Karena sebagai seorang ibu tentunya dua hal yang dihidupi oleh Maria sebagai aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Itu juga saya pernah merasakan dan sulit memahami tentang apa yang maksud Tuhan. Kenapa apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saya hanya mengimani bahwa Tuhan punya rencana baik atas saya. Mungkin saat itu juga Bunda Maria kan percaya penuh dengan kesetiaannya kepada Allah dan dia mengungkapkan itu. Demikian juga dengan kata kehidupannya yang selalu seperti Pak Timo katakan juga tadi, berani menyimpan segala perkara di dalam diam. Di dalam diam itu bukan mengeluh, mendesah atau mungkin marah dan sebagainya, tetapi benar-benar merenungkan setiap kejadian dalam kehidupan itu tidak perlu protes duluan gitu, tetapi benar apa sih maksudnya ya, adakah apa yang Tuhan inginkan buat saya, buat kita semua, karena setiap kita itu yang saya percayai hidup kita ketika kita masih hidup berarti kita masih dipercaya untuk melakukan hal-hal baik. Dan mungkin setiap manusia, setiap kita pribadi itu berbeda-beda. Kamu punya kekuatan A, mungkin saya tidak punya kekuatan A, tapi saya punya kekuatan B, begitu. Seperti itu. Jadi belajar memahami maksud setiap kita hidup itu punya rencana yang Tuhan inginkan bagi kita. Mungkin itu yang saya hayati kalau tentang dua spiritualitas Maria ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya sharing malahan ini ya Pak, enggak apa-apa ya. Sebagai seorang ibu setiap harinya mengalami ya berat sih, sebagai single parent itu tidak mudah gitu. Tetapi saya mempercayai bahwa jika ini terjadi pada saya, berarti Tuhan ada yang Tuhan inginkan atas saya. Tuhan pandang mungkin saya mampu menyelesaikan setiap hal gitu. Dan hal-hal yang setiap hari saya jalani, saya selalu berpikir begini, menyimpannya begini. Tuhan, saya dulu pernah berdoa A, B, C, D. Dan sekarang serasa yang saya jalani sekarang itu adalah jawabannya gitu. Jadi ketika ada waktu-waktu tertentu rasanya berat sekali, rasanya saya tidak mampu melewatinya itu, saya selalu menenangkan dalam hatiku, Tuhan, ini kan jawaban doaku, jawaban dari permintaanku kepadamu. Jadi saya harus siap menjalaninya seperti itu. Jadi mungkin spiritualitas Bunda Maria ini juga yang mari kita sama-sama hayati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar berjalan bersama Maria itu bukan hanya hadir saja dalam doa rosario mungkin, atau hadir saja dalam siara-siara, tetapi mari kita menghayati tentang bagaimana teladan Maria dan bagaimana menjalani hidup sehari-hari ini benar-benar ya. Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, sebagai perempuan terkadang sulit sekali menyimpan perkataan. Jujur kadang apa yang ingin kita ucapkan langsung ceplos kita ucapkan. Tapi mari kita belajar seperti Bunda Maria yang kita simpan, kita redam dulu dalam hati apa maksudnya baru kita ungkapkan. Mungkin itu yang saya pahami dari yang Bapak terangkan.
0: Iya, persis seperti itu. Jadi saya pribadi, jangankan saya, mari kita lihat juga beberapa tokoh gereja, ya, para pemimpin gereja kita. Lihat almarhum mendiang Paus Fransiskus, dulu juga mendiang Paus Yohanes Paulus II. Di peti mati mereka itu ditulis apa di situ? M. M itu melambangkan apa? Maria.
1: Maria.
0: Ya. Bahkan Paus Fransiskus di cacat terakhir menjelang kematiannya, dia justru sering berdoa. Ya, bersama Bunda Maria. Bahkan tempat dia dikuburkan itu adalah di kapel
1: Maria.
0: Maria juga.
1: Gitu. Kedekatannya iya. Sangat dekat.
0: Karena ya menjalani tugasnya sebagai seorang pemimpin, sebagai paus itu adalah sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Itu juga yang mereka praktekkan. Ya. Spiritualitas dari Maria ini. Ya. Selain tadi menjadi seorang hamba, yang lain perlu dipelajari dari Maria adalah ketaatannya. Ketaatan Maria, ya, itu dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang taat, bahkan menjadi pribadi yang setia. Setia dalam apa? Ya, perkara-perkara hidup. Nah, dalam kitab suci ada kan perkara-perkara kecil dan perkara-perkara besar. Setialah, ya, setia dalam perkara-perkara kehidupan. Nah, perkara yang dialami oleh Maria itu bukan perkara yang kecil, perkara yang besar yang sangat luar biasa. Ya, itu. Nah, selain itu, pribadi Maria adalah pribadi yang sangat sederhana. Maria juga adalah teladan kesederhanaan. Itu. Dari keluarga yang sangat sederhana, juga pribadi dia yang sangat sederhana. Karena itulah Maria, ya, diberi banyak gelar. Ya, beri banyak gelar. Ya, karena itu, semangat hidupnya, hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam ketaatan. Hidup dalam sebagai seorang hamba. Tidak pernah protes. Tetapi justru apa? Menyatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Maria memaknai bahwa setiap pergumulan peristiwa hidup yang dialami itu adalah peristiwa iman. Karena itu dikatakan menyimpan dalam hati. Yang menyimpan dalam hati bukan memendam, tidak. Tetapi apa? Mengolahnya. Melihatnya dalam terang iman. Apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa dan pengalaman hidup yang pahit. Itu, dan karena itulah Maria diangkat ke surga. Ya. Itu. Dan keteladanan Bunda Maria lah ini yang perlu kita gali dalam, bahkan perlu kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana menjadi seorang hamba dalam keluarga. Dan sering saya katakan, Maria, sosok Maria yang paling nyata dalam kehidupan setiap hari itu adalah sosok ibu dalam rumah tangga. Mereka kadang tidak peduli dengan dirinya sendiri, ya. Bagaimana dia berusaha berjuang sekuat tenaga, berkorban demi keluarga, demi anak-anak, demi suami dan lain-lain. Kadang tidak makan, tidak peduli dengan panas teriknya matahari, bekerja di ladang, di kebun, ya, banting tulang, pinjam sana, pinjam sini. Itu hanya apa? Demi keluarga, demi kebaikan anak-anak. Dan ini pengorbanannya. Nah, inilah yang harus juga dialami oleh apa yang harus diteladankan oleh seorang ibu. Ya. Jangan sampai ibu-ibu hanya tahu pangku kaki, hanya tahu ber-COD dan lain-lain. Apa istilahnya sekarang itu, supaya tampil glowing dan lain-lain, sementara apa suami, anak-anak terlantar, tidak makan, tidak terurus, rumah hancur dan lain-lain. Ah. Ini tidak pantas lagi. Makanya yang menjadi pertanyaan, mungkin pertanyaan refleksi kita, ya, sejauh mana atau bagaimana peran Maria itu dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan di wilayah rohani atau dalam kelompok kategorial. Jangan sampai tadi saya bilang kita jatuh dalam praktik verbalisme lancar, mendaraskan, doakan salam Maria, tetapi kita tidak sanggup, tidak memberi contoh dan teladan dari hidup Bunda Maria itu sendiri. Ini yang perlu kita gali. Itu, maka kalau di perguruan tinggi ada mata kuliah khusus yang berbicara tentang iman Maria, yaitu Mariologi. Itu, membahas secara khusus tentang semangat dan teladan Bunda Maria. Itu. Mari kita juga menimba inspirasi semangat dari Maria, dan kita juga membawa persoalan-persoalan itu dalam hati, tidak hanya memendamnya dalam, tapi lebih merenungkan dan apa? Mendoakan, mengungkapkannya. Yang tadi Bu Yuni bilang, apa yang saya alami, pergumulannya yang saya alami, saya bawa dalam doa. Ceritakan itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pengalaman konkret kita sehari-hari. Tuhan, hari ini saya kecewa sekali. Atau Tuhan, saya ini saya senang sekali. Ya ini. Itu juga yang perlu kita ungkapkan. Atau Tuhan, pergumulan saya begini-begini. Bawalah itu dalam doa. Ceritakan itu. Maka bagi kita doa adalah momen untuk bercerita. Cerita apa saja. Pengalaman hidup, entah kebahagiaan, kekecewaan, kekesalan, kesedihan, kita ceritakan, kita bawa dalam doa. Karena itu adalah doa, adalah komunikasi, mengkomunikasi, menceritakan apa yang menjadi pengalaman hidup kita sehari, pengalaman suka duka, ya, sedih dan senang, dan itu yang perlu kita ungkapkan. Bersyukur dan berterima kasih, ya, atas apa yang kita alami. Tapi sekaligus kita mohon kekuatan dari Tuhan agar sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan dunia ini tidak selalu gampang, ya.
1: Ya.
0: Tuh, hari ini senang, ya, besok sudah susah, bahkan duka dan seterusnya dan lain-lain. Dan karena itu, ya, sebagai manusia tentu kita apa? Baiklah selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup seperti Maria, agar iman kita juga menjadi seperti iman Maria. Demikian.
1: Baik Pak Timo, sudah panjang dan lebar kita membahas pada pagi hari ini tentang bagaimana mengisi bulan Maria ini, dan bagaimana bulan Maria ini sungguh didedikasikan kepada Bunda karena teladan iman, kesetiaan, dan juga kehidupan yang benar-benar berfokus pada kehendak Tuhan.
0: Yeah.
1: Ya, tidak terasa kita sudah hampir sejam untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini. Boleh 1-2 kalimat sebagai penutup kita dalam materi ini. Boleh sampaikan Pak Timo untuk umat kita di sebagai pendengar kita pada pagi hari ini. Mungkin yang bisa menyemangati untuk mengisi bagaimana bulan Rosario benar-benar bermakna. Bulan Maria ini menjadi bermakna.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Yuni. Pendengar setia ya, di manapun Anda berada, ya. Baiklah, pada kesempatan ini teristimewa pada momen penghormatan Bunda Maria ini, kita tidak hanya saling mengunjungi satu dengan yang lain, tetapi marilah kita juga berusaha untuk meneladani teladan-teladan iman atau keutamaan-keutamaan dari Maria, seperti teladan kesederhanaan, hidup sederhana, ya, hidup apa adanya, hidup dengan setia, setia dalam apa, dalam untung dan larang, dalam suka dan duka, dan dalam apapun bentuk situasi dan kehidupan kita. Ya, selain itu, mari kita juga ya mengolah semua, merenungkan semua peristiwa dan pengalaman hidup iman kita, entah susah, senang, duka dan lain-lain. Marilah kita merenungkannya. Kita menyimpan dalam hati, tetapi marilah kita merenungkannya, merenungkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita dalam hidup ini. Tetapi marilah kita juga untuk apa? Membawa semua persoalan hidup itu dan ke dalam tangan Tuhan, supaya kita juga mampu dan sanggup memikul ya beban-beban kehidupan seperti Maria sendiri, ya, yang sejak awal setia ya kepada Tuhan, setia menemani putranya bahkan hingga akhir hayatnya. Ya, jika kita mampu mempraktikkan demikian, maka saya yakin bahwa iman kita juga akan menjadi serupa dengan iman Maria. Karena itu Maria sebagai suri teladan iman bagi kita. Ya, semoga kita tidak hanya lancar mendaraskan doa salam Maria, tapi mari kita juga berusaha mempraktikkan keutamaan-keutamaan iman Maria dalam kesederhanaan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, ya, dan lain-lain. Demikian.
1: Terima kasih Pak Timo. Sebelum kita menutup dialog ini, Pak Timo, doa penutup.
0: Baik, mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas teladan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui Bunda Maria yang melahirkan, yang merawat, memelihara, mendampingi, dan membimbing Putramu menuju jalan keselamatan. Semoga kami umatmu mampu meneladani keutamaan-keutamaan dari Bunda Maria. Bantulah kami agar kami tidak hanya sekedar memohon doa dari Bunda Maria, tapi baiklah kami umatmu berusaha untuk mampu mempraktikkan, mewujudnyatakan apa yang diteladankan oleh Bunda Maria. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, bimbinglah kami, curahkanlah rahmat, bantulah kami dengan Roh Kudusmu agar kami sanggup melaksanakan, mewujudnyatakan, bahkan mempraktikkan keutamaan-keutamaan Bunda Maria in dalam kehidupan kami, agar dengan demikian iman kami semakin menyerupai iman Maria yang selalu taat, setia, hidup dalam kerendahan hati dan kesederhanaan, sehingga demikian kami pantas dan layak untuk menjadi pengikut Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Yeah. Pendengar setia dimanapun Anda berada, demikianlah dialog religi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam dialog religi selanjutnya, tentu dengan tema-tema yang berbeda-beda. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar.
2: Dan apa yang kita lihat sekarang di atas meja ini, hasil penggeledahan kami itu ada beberapa HP dan barang-barang yang terlarang.
3: Upaya penyaluran air kepada permukiman warga itu melalui mobil tangki air gitu.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jemaah Arab Saudi. Memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu kemarin melakukan penggeledahan blok warga binaan. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu, berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat ditetapkan sebagai titik embarkasi haji mandiri. Hal ini menyusul status bandara yang kini telah menjadi bandara internasional sehingga diharapkan mampu memangkas biaya domestik dan mempermudah mobilisasi jamaah menuju Tanah Suci. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai melepas pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah ke embarkasi Balikpapan menyebut, transformasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional merupakan langkah strategis agar jamaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus transit melalui embarkasi Balikpapan. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama perjuangan tersebut, mengingat biaya domestik jamaah haji asal Sulawesi Tengah setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah.
2: Saya kira ini salah satu tujuan kita, kenapa kita memperjuangkan Sis Al Jufri ini menjadi bandara internasional. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar. Ini 12 miliar ini. Tidak main-main. Kalau sudah embarkasi di sini, kita bisa menghemat lagi untuk yang lebih untuk yang lain.
1: Selain penghematan anggaran, status embarkasi mandiri juga dinilai akan menjaga kebugaran fisik jamaah karena memangkas waktu perjalanan darat maupun udara. Melalui momentum pelepasan tersebut, Anwar juga menitipkan doa agar cita-cita ini dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan segera menjadi gerbang utama keberangkatan jemaah haji langsung dari Sulawesi Tengah.
0: Pemerintah Kabupaten Tojo Unda-Unda kemarin melepas keberangkatan jemaah calon haji menuju asrama haji Kota Palu, Sulawesi Tengah.
3: Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH Tojo Unda-Unda resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Tojo Unda-Unda menuju asrama haji Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Touna Haja Zulaiha Muhammad menjelaskan, ke-57 JCH ini masing-masing terdiri dari calon haji 17 orang dan calon haja 39 orang, ditambah dengan 1 orang PHD. Selanjutnya, calon jemaah haji asal Tojo Unda-Unda dijadwalkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, akan diterima langsung oleh pengurus haji Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju embarkasi haji Balikpapan pada penerbangan trip 2. Jemaah calon haji asal Touna selanjutnya akan bergabung dengan JCH dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunggu jadwal penerbangan ke kota Jeddah Senin 10 Mei 2026.
4: Jemaah haji Kabupaten Tojo Unda-Unda berjumlah 57 orang, 56 jemaah haji, 1 orang PHD. Laki-laki 17, perempuan 39, akan berangkatkan menuju asrama haji dan insya Allah tanggal 9 hari ini akan diterima di asrama haji. Terus siangnya Kabupaten Tojo Unda-Unda masuk trip 2 melanjutkan ke embarkasi Balikpapan. Insya Allah semalam lagi di sana, tanggal 10 jam 18 itu berangkat ke Jeddah.
3: Pada momen pelepasan JCH Touna, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tojo Unda-Unda, Haja Zulaiha Muhammad, mengingatkan para calon haji dan haja ini selama dalam perjalanan hingga proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan antar sesama. Tidak kalah pentingnya Hajah Zulaiha berpesan agar calon jemaah haji asal Tojo Una-Una memperhatikan hal penting, diantaranya menjaga kesehatan selama dalam perjalanan sampai pada proses pelaksanaan ibadah haji dinyatakan selesai. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dinas Peternakan Sulawesi Tengah mendorong peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi melalui program inovasi Bela Ibu atau Berani, pelayanan inseminasi buatan yang telah didaftarkan pada Badan Riset Inovasi Daerah atau BRIDA. Program ini memanfaatkan teknologi inseminasi buatan sebagai upaya memperbaiki mutu genetik ternak sekaligus meningkatkan produktivitas peternak.
5: Pengawas bibit ternak ahli muda bidang peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Siswanto menjelaskan, inseminasi buatan di Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sejak tahun 1990 dan menjadi salah satu metode pengembangan ternak yang terus diperkuat hingga saat ini. Melalui program Bela Ibu, pemerintah menghadirkan pelayanan inseminasi buatan menggunakan bibit pejantan unggul dari Balai Inseminasi Buatan Lembang dan Balai Besar Inseminasi Buatan Simosari Malang. Salah satu manfaat utama program tersebut adalah meningkatkan kualitas anak sapi yang dilahirkan. Dijelaskan pada sistem kawin alam, bobot lahir sapi umumnya hanya berkisar 14 hingga 16 kg. Sementara melalui inseminasi buatan, bobot lahir dapat meningkat hingga 20 sampai 30 kg. Sehingga pertumbuhan ternak dinilai lebih baik dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain meningkatkan mutu genetik, inovasi Bela Ibu juga diharapkan mampu mempercepat pengembangan populasi ternak sapi di Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi solusi bagi peternak untuk memperoleh bibit unggul tanpa harus mendatangkan pejantan secara langsung.
6: Kami dari bidang peternakan mengikuti program yang ada di BRIDA, kita kasih nama Bela Ibu, kepanjangan dari Berani Pelayanan Inseminasi Buatan. Program ini sebenarnya bukan program terbarukan. Di Sulawesi Tengah, inseminasi buatan itu kita mulai tahun 1990. Tujuan dari program ini sebenarnya kita itu meningkatkan populasi ternak melalui inseminasi buatan. Di mana inseminasi buatan ini, pejantannya itu ada di dua balai. Di Balai Inseminasi Buatan Lembang dan Balai Besar Inseminasi Singosari di Malang.
5: Siswanto menambahkan keberhasilan program Bela Ibu membutuhkan dukungan pola pemeliharaan ternak yang intensif. Kualitas bibit yang baik harus diimbangi dengan manajemen pakan dan pemeliharaan yang optimal sehingga hasil pengembangan ternak dapat maksimal. Saat ini pelaksanaan program Bela Ibu masih difokuskan pada wilayah sentra peternakan di Kabupaten Parigi Mohotong. Diharapkan inovasi tersebut dapat diperluas ke daerah lain sehingga pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah semakin meningkat. Susanti Akataba melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Palu kemarin melakukan penggeledahan blok warga binaan dan masih menemukan sejumlah barang yang dilarang. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Pastikan lapas kelas 2 Palu bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Seluruh pegawai lapas Palu mengucapkan ikrar pemasyarakatan bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan pungutan liar, serta penipuan yang dipimpin langsung kepala lapas. Kepala lapas kelas 2 Palu, Makpur, mengatakan apa yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dirjen Pemasyarakatan terkait dengan komitmen seluruh petugas agar menjalankan tugas dengan baik dan bebas dari pelanggaran. Diakui usai melakukan ikrar, pihaknya juga melakukan penggeledahan, di mana dari hasil penggeledahan masih ditemukan sejumlah barang yang dilarang, di antaranya handphone dan kabel atau cas handphone.
9: Sesuai arahan Bapak Dirjen Pemasyarakatan, bahwa pada hari ini kami melakukan ikrar, selanjutnya kami lanjutkan dengan penggeledahan. Dan apa yang kita lihat sekarang di atas meja ini, hasil penggeledahan kami itu ada beberapa HP dan barang-barang yang terlarang yang masuk di dalam lapas dan diambil oleh petugas di dalam blok tadi. Manusia punya usaha, tapi kami seorang petugas tetap berusaha untuk bagaimana barang-barang terlarang ini kami juga mengambil. Ya, sebagaimanapun caranya mereka memasukkan, dan begitu juga kami berusaha untuk maksimal untuk melakukan penggeledahan dan mengambil barang-barang yang terlarang yang ada di dalam lapas.
8: Sementara terkait dengan penyebab masih adanya sejumlah barang larangan masuk ke dalam lapas, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur meyakini barang tersebut tidak masuk melalui pintu masuk, mengingat adanya pemeriksaan terhadap berbagai barang yang dibawa oleh pembesuk. Menyadari banyaknya upaya yang dilakukan baik oleh warga binaan maupun keluarga, pihaknya secara rutin melakukan penggeledahan untuk memastikan barang yang dilarang tidak ada dalam lingkungan Lapas Kelas 2 Palu.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas narkoba hingga praktek ilegal di lingkungan lapas dan rutan. Komitmen tersebut ditandai dengan pengucapan ikrar pemasyarakatan dan juga tes urin bagi seluruh jajaran pegawai. Berikut selengkapnya laporan Sofian.
10: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Penegasan komitmen tersebut ditandai dengan pengucapan ikrar pemasyarakatan oleh seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Sulteng pada Jumat kemarin. Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan mengatakan, pengucapan ikrar pemasyarakatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait penguatan pengamanan serta penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas dan rutan. Dia menegaskan melalui ikrar ini pihaknya tidak akan memberi ruang bagi handphone ilegal, narkoba maupun praktik pungli yang berujung pada penipuan di lingkungan lapas dan rutan. Lebih lanjut, Bagus menekankan pentingnya pengawasan secara menyeluruh, termasuk peningkatan penggeledahan rutin terhadap warga binaan, pengunjung, hingga petugas yang masuk ke area lapas ataupun rutan.
11: Kami sebagai kepala kantor wilayah dan jajaran akan memberikan pengawasan, melakukan analisa dan evaluasi terhadap keberadaan handphone dan narkoba yang ada di lapas. Juga kami mengingatkan seluruh jajaran tidak melakukan penipuan. Makanya kira ini bentuk komitmen nyata kami.
12: Bagaimana dengan kesiapan SDM ataupun Sarpras, Pak, untuk mengidentifikasi halinarin?
11: Kita saat ini memang kekurangan Sarpras untuk melakukan identifikasi keberadaan narkoba. Tapi kami meningkatkan penggeledahan pada saat ini. Kemarin kami melakukan penguatan kepada seluruh KUPT agar melakukan penggeledahan semuanya, baik pejabat maupun staf maupun pengunjung dilakukan pengeledahan tanpa kecuali dan memasang banner contoh dari pimpinan agar diikuti semua oleh siapapun yang masuk ke dalam lapas wajib digeledah.
10: Disinggung terkait kasus mafia kamar yang saat ini sedang ramai di lingkungan pemasyarakatan, ia memastikan tidak akan memberi ruang untuk praktik ilegal tersebut. Adapun yang melanggar, kata dia, akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan ikrar pemasyarakatan ini ditutup dengan dilakukannya tes urin terhadap seluruh jajaran di Ditjenpas Sulawesi Tengah. Langkah itu dinilai menjadi bukti nyata komitmen pemberantasan narkoba yang dimulai dari internal lembaga. Sementara untuk hasil tes urin tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif menggunakan narkotika. Bagus menegaskan perang terhadap narkoba dan praktik ilegal di lingkungan pemasyarakatan bukan sekedar slogan, melainkan komitmen yang wajib dijalankan secara nyata dan berkelanjutan.
0: Rutan kelas 2B Donggala menggelar ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk penguatan komitmen dalam menciptakan lingkungan rutan yang bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyuluhan bahaya narkoba hingga tes urin bagi pegawai, maksud kami bagi pegawai dan juga warga binaan. Laporan selengkapnya, Sofian.
10: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Donggala mempertegas komitmennya dalam memberantas handphone ilegal, narkoba, dan penipuan atau halinar di lingkungan pemasyarakatan. Komitmen tersebut ditandai dengan pengucapan serentak ikrar pemasyarakatan oleh seluruh jajaran Rutan Donggala pada Jumat kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Donggala Rusli Suryadi mengatakan, pengucapan ikrar tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen seluruh insan pemasyarakatan untuk mewujudkan lingkungan rutan yang bersih, aman, dan berintegritas. Menurut Rusli, keberadaan handphone ilegal di dalam rutan menjadi salah satu pemicu terjadinya berbagai praktik pelanggaran, mulai dari penipuan hingga peredaran gelap narkotika. Olehnya, ia meminta seluruh petugas untuk memperkuat pengawasan serta tidak terlibat dalam praktik yang dapat mencoreng nama institusi pemasyarakatan.
13: Baik, kegiatan ini merupakan kegiatan penegasan kembali ikrar pemasyarakatan sebagaimana menjadi arahan dari Menteri MIPAS dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa kita harus berkomitmen untuk memberantas semua peredaran handphone ilegal, narkoba maupun pungutan liar termasuk potensi penipuan di dalam. Ya, sebagaimana arahan dari Menteri MIPAS bahwa kita semua merapatkan barisan termasuk dengan mindset pegawai bahwa kita harus menjaga komitmen dari pegawai termasuk dengan prosedur-prosedur yang terus kita pantau supaya memastikan tidak terjadinya penyelundupan-penyelundupan barang-barang ilegal tersebut.
14: Sementara itu, seusai melaksanakan pengucapan ikrar pemasyarakatan, Rutan Donggala juga menggelar penyuluhan bahaya narkoba yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Krisna Anggara. Dalam kesempatan itu, Krisna mengapresiasi komitmen Rutan Donggala dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Ia mengatakan selama ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala bersama Rutan Donggala telah menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Menurutnya kegiatan penyuluhan tersebut juga menjadi bagian dari langkah pencegahan yang penting dilakukan secara berkelanjutan.
15: Untuk di BNNK Donggala dengan Rutan Donggala sendiri, beberapa hal tersebut sudah kita lakukan tuh. Baik kegiatan rehabilitasi yang menyasar warga binaan gitu ya, yang memang mereka merupakan penyalahguna narkoba gitu. Nah, termasuk juga kegiatan pada hari ini, gitu ya. Kalau kita berbicara kegiatan pada hari ini, nah ini adalah sebagai salah satu upaya pencegahan yang diinisiasi oleh pihak rutan. Dan juga tentunya nanti kegiatan lainnya, insya Allah kami dari BNK Donggala itu siap untuk memberikan kontribusi.
14: Sebagai bentuk nyata komitmen mewujudkan lingkungan yang bersih dari halinar, kegiatan kemudian ditutup dengan pelaksanaan tes urin terhadap seluruh pegawai dan warga binaan Rutan Donggala. Tes tersebut dilakukan untuk memastikan lingkungan rutan tetap aman, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk mendorong pembinaan berbasis pendidikan dan penguatan karakter dalam mengubah paradigma masa pidana menjadi kesempatan belajar yang produktif bagi warga binaan.
16: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk terus memperkuat komitmennya dalam mengubah paradigma masa pidana menjadi kesempatan belajar yang produktif bagi warga binaan melalui program pendidikan informal dan pelatihan keterampilan. Lapas Luwuk mendorong warga binaan memanfaatkan waktu selama menjalani masa pembinaan sebagai masa belajar guna meningkatkan kualitas diri dan kesiapan kembali ke masyarakat. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan warga binaan yang sebelumnya terputus sekolah atau ingin memperdalam pengetahuan. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan pembinaan manusia seutuhnya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pembelajaran presentasi melalui sketsa perjalanan hidup. Dalam kegiatan ini, warga binaan menggambarkan pengalaman masa lalu, refleksi diri serta harapan masa depan dalam bentuk visual, kemudian mempresentasikannya di hadapan kelompok. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa pembinaan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk warga binaan.
17: Ini semua dalam rangka melaksanakan program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang salah satunya adalah terpenuhinya pendidikan kesetaraan bagi warga binaan yang ada di lapas atau rutan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal ini Lapas Luwuk. Kita kemarin sudah melakukan PKS dengan Dinas Pendidikan Banggai, dan saat ini sekarang sedang pemetaan terhadap warga binaan yang kemungkinan akan kita berikan pendidikan kesetaraan. Mungkin dia tidak lulus paket A, paket B, atau paket C, sehingga nanti akan kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Mungkin nanti Dinas Pendidikan akan ada IPKBM lah yang datang untuk melakukan edukasi atau melakukan pembelajaran terhadap warga binaan yang ada di Lapas Luwuk.
16: Selain peningkatan kapasitas intelektual, program ini juga menitik beratkan pada pembentukan etika dan moral melalui diskusi kelompok yang melatih kemampuan komunikasi serta pemecahan masalah. Dengan konsistensi pelaksanaan program ini, Lapas Luwuk optimis dapat melahirkan warga binaan yang siap berkontribusi di masyarakat, patuh terhadap hukum, serta memiliki daya saing dan karakter yang lebih baik. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Mengantisipasi potensi krisis air bersih akibat El Nino, pemerintah Kota Palu membentuk Satgas Air hingga perkuat koordinasi lintas sektor. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
18: Beberapa wilayah di Kota Palu berpotensi mengalami kekurangan air bersih saat memasuki El Nino yang diprediksi membuat musim kemarau lebih panjang dari biasanya. Akibatnya, masyarakat dan beberapa sektor seperti pertanian dikhawatirkan terdampak kekeringan. Untuk itu, pemerintah Kota Palu telah menyiapkan beberapa langkah strategis agar kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi saat El Nino nanti. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, menuturkan, pemerintah telah membentuk Satgas Air untuk melakukan pemantauan di beberapa daerah dengan risiko kelangkaan air. Koordinasi antar lembaga juga diperkuat agar penyaluran air bersih dapat berjalan optimal.
19: Baru-baru ini juga kami bersama Pak Wali itu mendirikan secara spontaniti namanya Satgas Air. Nah, Satgas Air ini melakukan pemantauan di masyarakat-masyarakat yang mengalami kelangkaan air, misalnya di Tondo, di Perdos ya, di huntap-huntap kita, kemudian juga di lahan-lahan pertanian. Bagaimana sumber-sumber air ini kita optimasikan. Misalnya dari pelayanan-pelayanan sumber airnya kepada kawasan permukiman, ini kita bekerja sama dengan teman-teman yang mengelola air. Antara lain kita membuat satu upaya penyaluran air kepada permukiman warga itu melalui mobil tangki air gitu.
18: Nah, sementara itu Kepala BMKG SPAG Lorelindo Bariri Asep Firman Ilahi menuturkan El Nino lemah diprediksi muncul mulai bulan ini dan memasuki puncaknya pada September mendatang.
20: Kita memang memprediksi di bulan Mei ini suhu muka laut di mana di Pasifik di sana di Nino 34 itu sudah anomalinya sudah lebih dari 0,5 derajat. Artinya sudah menuju ke El Nino lemah. Tapi El Nino itu tidak datang secara grasa-grosu ya. Dia itu datangnya pelan-pelan dari bulan Mei, kemudian mulai terasa panas itu nanti di bulan Juni, Juli, dan biasanya puncaknya itu di bulan September gitu.
18: Asep juga memastikan koordinasi bersama pemerintah daerah dan provinsi dilakukan secara intens untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh El Nino. Ia pun berharap agar masyarakat tetap tenang dan mengajak untuk menanggulangi potensi resiko El Nino dengan semangat gotong royong.
0: Suspek campak di Kota Palu hingga awal bulan Mei 2026 telah mencapai 782 kasus. Dari jumlah tersebut, 144 dinyatakan positif campak berdasarkan hasil uji laboratorium. Laporan selengkapnya Iketut Wiranata.
21: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan terus mengoptimalkan pemberian imunisasi campak pada anak usia 9 hingga 59 bulan di seluruh fasilitas kesehatan untuk menekan kasus campak di wilayah ini agar tidak terus meningkat. Epidemiolog Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Palu, Nirnawita SKM MKES kepada RRI mengatakan, untuk mencegah kasus campak terus meningkat, Dinas Kesehatan Kota Palu berupaya mengoptimalkan imunisasi campak atau Outbreak Response Immunization, ORI, di seluruh fasilitas kesehatan.
22: Kita akan mencoba terus menemukan sasaran-sasaran tersebut untuk mendapatkan imunisasi tambahan campak, sehingga nanti bisa terbentuk kekebalan, harapannya juga bisa memutus mata rantai penularan.
21: Ditambahkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palu, kasus suspek campak hingga awal Mei 2026 di Kota Palu telah mencapai 782 kasus. Dari jumlah tersebut hasil uji laboratorium, 144 dinyatakan positif campak. Sementara pemberian imunisasi tambahan campak baru mencapai 55,4%. Nirnawita menegaskan, imunisasi campak terus dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan hingga tercapainya target imunisasi.
0: Dalam mendorong pemerataan pembangunan, pemerintah Kabupaten Donggala berencana memfokuskan pembangunan daerah di wilayah Pantai Barat mulai tahun 2027 mendatang. Kembali laporan Sofyan, kita ikuti.
14: Pemerintah Kabupaten Donggala berencana akan memfokuskan pembangunan daerah di wilayah Pantai Barat mulai tahun 2027 mendatang. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, saat ini pemerintah daerah masih memprioritaskan pembenahan di kawasan ibu kota kabupaten, seperti di wilayah Kecamatan Banawa, Banawa Tengah, dan Banawa Selatan. Menurut Vera, sejumlah persoalan mendasar seperti infrastruktur dan banjir di seputaran ibu kota masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Ia mengungkapkan kondisi banjir yang sempat terjadi di sejumlah titik dalam kota menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dinilai mencerminkan wajah ibu kota Kabupaten Donggala. Selain persoalan infrastruktur dan banjir, Vera juga menyoroti sektor pariwisata di wilayah ibu kota yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. Menurutnya, penataan kawasan wisata penting dilakukan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pariwisata.
1: Sekarang ibu kota kita kelihatan sangat kumuh ketika saya dan Pak Taufik mulai bertugas dan mulai bergerak saat ini dan sudah mulai kelihatan sedikit karena pada saat kami bertugas itu beberapa hari sudah terjadi banjir di sana sini di dalam kota dan bagi saya dan Pak Taufik ini sangat memalukan karena ini wajah Kabupaten Donggala. Nah, insya Allah ini sementara kita akan melakukan kemungkinan besar karena keuangan daerah kita tidak mampu sama sekali, maka saya dan Pak Wabub akan meminjam uang di bank. Menata infrastrukturnya, kemudian memperbaiki kawasan-kawasan pariwisata yang ada seperti Tanjung Karang yang sudah sangat kumuh, yang itu akan kita perbaiki dan kita akan memulakan di tahun ini.
14: Vera menambahkan setelah pembenahan kawasan ibu kota selesai dilakukan, maka pemerintah daerah akan mulai memfokuskan pembangunan di wilayah Pantai Barat. Fokus ini ditargetkan hingga akhir masa kepemimpinan Bupati Vera Elena Laruni dan Wakil Bupati Taufik Burhan. Pembangunan di wilayah Pantai Barat, kata Vera, nantinya akan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat, guna mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Donggala.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti laporan mendalam produksi RRI Palu dengan topik pemberantasan narkoba, tugas bersama. Dibacakan oleh Dita Surbakti.
2: Peredaran narkoba di Sulawesi Tengah kian meresahkan. Selama tahun 2025 tercatat kasus peredaran dan upaya penyelundupan narkoba menunjukkan peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa wilayah ini masih menjadi target jaringan peredaran gelap. Menurut data Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 160 kg sabu berhasil disita dengan jumlah tersangka sekitar 865 orang yang berhasil diamankan. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Endi Suteni menegaskan, angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba di Sulawesi Tengah tidak hanya masih terjadi, tetapi juga berkembang.
4: Tahun 2025 tersangka yang diamankan mengalami peningkatan dengan total sebanyak 865 orang di tahun 2025. Adapun barang bukti yang berhasil disita diantaranya, barang bukti sabu di tahun ini berjumlah 160,14 kg. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di mana sabu yang disita sebanyak 64,42 kg. Barang bukti ganja di sebanyak 1549,8 gram mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 1127,30 gram.
2: Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiri mengungkapkan bahwa peredaran narkoba di wilayah ini melibatkan jaringan yang luas dan bahkan diakui pemasok narkoba dari luar negeri yakni Malaysia ke Sulawesi Tengah merupakan warga Kota Palu.
23: Karena apa? Dari keuntungan mereka adalah mereka ternyata yang di Sulawesi sana, yang di Malaysia sana adalah orang-orang Palu, orang-orang Sulteng yang di sana. Jadi mereka punya jaringan yang banyak, gampang mencari orang-orang untuk mau bekerja sebagai kurir, gitu. Itu kelebihannya mereka. Ada jaringan dari Malaysia, ada jaringan dari Medan. Yang di Medan juga, itu adalah mantan-mantan orang Palu.
2: Ia juga menambahkan, jalur laut yang terbuka masih menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah ini.
23: Pantai Sunter yang panjang, garis pantai yang panjang sampai Toli-Toli ya, dari Batasan Sulbar sampai ke Toli-Toli itu rentan jadi tempat penyelundupan narkotika.
2: Sementara terkait dengan masih adanya masyarakat yang mau terlibat dalam kasus peredaran narkoba, khususnya menjadi kurir, Dires Narkoba menegaskan, selain sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera, kondisi ekonomi juga jadi pemicu bagi sejumlah pelaku menjadi kurir, karena dinilai dapat memperoleh uang dengan cepat dan

0: Ali Madya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Hartini menyoroti perubahan pola peredaran narkoba yang semakin canggih, di mana selain memasok narkoba dalam bentuk sabu, tak jarang narkoba dijual dalam bentuk cair. Menurutnya, hal ini membuat pengungkapan kasus menjadi semakin kompleks, sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam memberantas narkoba di Sulawesi Tengah.
1: Yang masuk ke Indonesia juga meningkat, dan juga banyak jenis-jenis baru yang sudah dimodifikasi. Contohnya kan sekarang lagi marak tembakau gorila atau tembakau atau ganja sintetis. Tapi kan namanya dimodifikasi, katanya cun seperti itu ya, untuk anak-anak. Itu yang menjadi hambatan sebenarnya bagi kita, karena anak-anak ini sudah tahu, sudah mengkonsumsi narkoba jenis ini. Dan kemudian ada juga yang narkoba jenis rokok vape yang mengandung liquid.
0: Kondisi ini turut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti Pak Muklis yang merupakan warga Kota Palu. Ia menuturkan keresahannya di tengah semakin maraknya narkoba di Sulawesi Tengah. Dirinya berharap pemerintah, khususnya pihak terkait, dapat memberikan edukasi secara intensif bagi masyarakat agar tidak terpapar narkoba.
2: Ada satu yang saya mengkhawatirkan itu, narkoba itu sudah katanya merambah pada penggunaan permen dan macam sebagainya. Nah, itu meracuni buat anak-anak kita yang masih suka jajan. Betulnya bagaimana ini, kan agak mengkhawatirkan.
0: Sementara itu, Salim menegaskan, memberantas narkoba tidak hanya sekadar retorika semata, tetapi dibutuhkan sikap tegas dari pemerintah dan kepolisian. Di antaranya, sanksi hukum yang tegas berupa hukuman mati bagi yang terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
3: Sebenarnya simpel sih, ketegasan dari pihak pemerintah, kepolisian saja. Karena semakin maraknya ini, hukum yang tidak setegas-tegasnya kepada pelaku narkoba. Coba kalau memang diterapkan hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup, tidak ada garasi apa semua itu untuk pengguna narkoba, apa bandar apa semua, itu saya yakin akan ada efek jera.
0: Peredaran narkoba pada akhirnya bukan hanya masalah hukum, tetapi juga ancaman sosial yang nyata. Peran bersama antara aparat, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus rantai peredaran narkotika. Bila aparat keamanan berupaya mencegah peredaran narkoba, maka pemerintah diharapkan dapat menekan pemicu masyarakat tergiur menjadi pengedar melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara masyarakat diharapkan dapat melindungi diri sendiri dan keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena pada dasarnya, narkoba merupakan musuh bersama. Jadi, sudah seharusnya diberantas bersama.

Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roja Peruntukahu dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Happy weekend.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 sama bumbu campurnya 1. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
0: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, di suasana santai weekend dengan suasana berkumpul bersama dengan keluarga ataupun juga santai. Santai di weekend itu berbeda ya dengan vibes-nya ketika santai di hari Minggu. Kenapa? Hari Minggu itu kan deket ya sama hari Senin. Kesannya kayak buru-buru gitu ya. Tapi kalau hari Sabtu tuh lebih slow ya, lebih santai. Nah, pendengar Pro 1, dalam suasana yang menyenangkan, terkadang ya kita suka tuh lagi duduk ataupun juga lagi menikmati suasana bersama ya, tiba-tiba langsung dengerin lagu yang kayaknya lagu itu sangat berkesan untuk kita. Tiba-tiba aja gitu muncul di playlist kita. Pernah gak sih merasa seperti itu atau berada di kondisi seperti itu? Nah, kalaupun pagi ini ya Anda tiba-tiba bernostalgia, karena ini kan weekend ya, jadi kita gak harus membahas sesuatu yang berat-berat dulu ya. Permasalahan negara lah ya, permasalahan di lingkungan kita lah ya, atau seperti apalah isu-isu narkoba atau apa, kita gak bahas di weekend ya. Tapi kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih slay ya, lebih ringan yang pastinya. Seringan kapas kah? Oh. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ini ya, pagi-pagi banget ya, ada tiba-tiba teringat akan nostalgia. Misalnya kembali mengingat lagu-lagu yang tidak hanya enak didengar, tapi juga terasa begitu dekat di hati karena punya story-nya ya. Masa dimana mungkin Anda rela menunggu lagu favorit Anda diputar di radio. Ada gak sih kayak momen seperti itu? Kemudian Anda tiba-tiba jadi penyair gitu ya, menulis ya di buku, grup diary ini ya. Kemudian sampai misalnya Anda pada saat itu memutar kaset ulang-ulang-ulang demi nemu gitu lagu kesayangan Anda. Pernah ngalamin seperti itu? Dan menariknya sampai hari ini lagu-lagu era tahun 80-an, 90-an itu kan masih terus hidup ya. Dan kayaknya tuh terasa berbeda vibes-nya ketika diputar di mobil, di kafe ya, atau di mana saja Anda menikmati lagu tersebut. Bahkan lagu-lagu tempo doloy itu ada beberapa yang viral gitu ya di media sosial. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ya lagu di era 80-an, 90-an itu selalu enak didengar ya? Apa karena liriknya yang lebih dalam, kemudian melodinya lebih jujur, atau justru karena lagu-lagu itu menyimpan kenangan yang lebih sulit untuk dilupakan? Saya mau mengajak Anda nih untuk sharing cerita nih pagi-pagi di program kita Kopi Anda Weekend ya. Kita membahas kenapa lagu era 80-an dan 90-an itu selalu enak didengar ya pagi hari ini. Gak apa-apa kan, tapi bukan berarti saya harus memutarkan lagu tersebut ya. Karena ada sendiri porsinya di program kita siang nanti, Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ya. Oke, dan kalau misalnya Anda punya tanggapan gitu ya, ya iya, kenapa? Karena mungkin lagu-lagu era tahun 80-an, 90-an itu kayaknya kita melewati masanya atau zamannya gitu ya. Oke, halo, selamat pagi Pak Narno di Walangguni.
1: Selamat pagi, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Ya, monggo.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat Pak D.
1: Kantongnya masih sehat.
0: Alhamdulillah. Iki bingung ya cara menghabiskannya piye nih Pak.
1: Wah, luar biasa.
0: Itu namanya afirmasi Pak D.
1: Memang tugasnya ibu kan menghabiskan uang ya.
0: Iya, menghabiskan untuk sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah itu loh.
1: Itulah, ada belanja sendiri, ada belanja dari suami, double-double itu.
0: Iya.
1: Harus habis satu bulan.
0: Oke, Pak D, gimana? Kenapa sih lagu era 80-an, 90-an itu selalu enak didengar? Kalau menurut Pak D gimana?
1: Kalau menurut saya Pak Umi, memang kadang-kadang menyentuh gitu.
0: Menyentuh ya. Lebih relate mungkin ya.
1: Punya lagi ya, kenangan masa muda ini. Tadi saya punya metua tadi bawa motor, jadi tidak mendengar ini RRI, jadi saya ungkap bukan ini.
0: Oke.
1: Itu saya tidak lupa lagu apa judulnya, saya itu lupa, tapi liriknya tidak pernah lupa.
0: Apa itu liriknya?
1: Itu yang hatiku hancur mengenang Diko itu.
0: Berkeping-keping jadinya.
1: Ya, oh. Berkeping-keping jadinya.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu ini betul-betul tidak bisa terlupakan.
0: Aduh.
1: Di masa remaja kita.
0: Kenapa dulu itu nggak bisa terlupakan? Apakah itu first time, first love atau gimana itu ya? Seru nih pagi-pagi cerita kayak gini.
1: Betul, itu memang tidak bisa terlupakan. Karena memang kenangan waktu remaja dulu, Mbak.
0: Kenangan di masa remaja ya. Oke.
1: Okay. Masa remaja kita dikhianati oleh pacar kita waktu remaja.
0: Aduh, saya takutnya nanti mai tua singgah di lampu merah terus dengerin RR ini.
1: Saya kebetulan sudah sampai ini mau parkir, jadi.
0: Oke. Aman.
1: Bilang tadi untung metro tadi bawa motor, tidak bawa mobil, jadi
0: gitu. Oke, jadi karena ada pengalaman ya, dan lagu itu kayaknya menceritakan atau menggambarkan kondisi perasaan saat itu ya Pak De ya.
1: Iya kan, diawali dari lagu pertama itu waktu kita mau pergi dari kampung itu kan ada lagu juga itu, di batas kota ini.
0: Iya.
1: Melepas dirimu.
0: Oke. Okay.
1: Itu lagu perpisahan itu dulu kan pertama di awal dari itu. Tapi setelah kita merantau agak lama, zaman dulu kan belum ada HP.
0: Iya benar.
1: Adanya cuma interlokal, mbak ya, interlokal.
0: Iya.
1: Cuman main surat-suratan. Kalau kita itu di daerah terpencil, itu kan tidak ada interlokal, ada yang cuma surat. Itu pun waktu itu saya kenangannya itu ter Tonggolo Bibi dengan Jawa luar biasa. Tahun 9 kurang lebih tahun 93-94. Baru Mbak Mungkin ingat jalan di Pantai Barat tahun-tahun itu kayak apa, luar biasa kalau hujan. Lumpur-lumpur itu. Kantor posnya juga jauh, ada di sekitaran, luar biasa jauhnya kalau jalan kaki. Zaman waktu itu kan kita di rantau di Pantai Barat, itu kan luar biasa. Cuma ada sepeda ontel pun kita tidak punya waktu itu, Mbak. Tidak ada alat komunikasi akhirnya ya. Itu yang menjadikan kita tidak betah merantau di negeri orang, ibaratnya begitu.
0: Oke. Okay. Jadi
1: setelah sekian bulan hampir satu tahun kok nggak ada balasan surat, ya itu sudah akhirnya kita pulang lagi ke kampung, ke Jawa lagi waktu itu. Nah setelah pulang di Jawa kok ternyata si doinya sudah ada yang lain lagi, ya itu sudah. Makanya saya bilang tadi setelah lagu apa di batas kota baru diikuti dengan hatiku hancur tadi itu. Waktu masih muda-mudanya dulu itu, Mbak Omi.
0: Makanya
1: lagu-lagunya itu betul rata-rata dulu itu betul-betul menyentuh yang tidak sampai sekarang pun, walaupun kita tidak 100% liriknya, tapi itu sepotong-sepotongnya itu masih terngiang terus.
0: Masih terngiang ya.
1: Tidak bisa terlupakan begitu, Mbak Omi. Tapi ya alhamdulillah kan, walaupun kita dulu sama si doi-doi Jawa kita kan, alhamdulillah kan nantinya kan sekarang luar biasa.
0: Oke.
1: Okay. Kita diganti yang luar biasa lagi.
0: Masya Allah, tabarakallah, benar. Kadang-kadang dengan gagal yang sebelumnya itu memberikan kita banyak pelajaran ya. Dan ternyata lagu-lagu yang kita dengarkan itu juga bisa menjadi motivasi gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau ditanya nih Pak De, ada nggak sih lagu kenangan Pak De sampai ketemu gitu perjalanannya, kalau boleh bernostalgia gitu ya, Pak De ketemu dengan Mai Tua gitu ya, lagu apa sih yang paling berkesan?
1: Aduh, lagu apa ya? Karena pertemuan itu ada teman ulang tahun begitu.
0: Oh, teman. Berarti lagunya Happy Birthday gitu ya?
1: Ada teman-teman guru ulang tahun, jadi kenalkan begitu. Lagunya apa itu? Pandangan pertama ya.
0: Oh, Krisya berarti ya? Krisya atau siapa sih pertama yang bawain lagunya itu?
1: Pokoknya pandangan pertama itu sudah langsung, nah ini sudah mungkin jodoh.
0: Ais, kalau Anang Krisdayanti itu jodohku.
1: Pokoknya begitu lihat pertama, sudah.
0: Waduh, seyakin itu ya Pak De ya?
1: Ya betul.
0: Benar, aduh. Ini kayaknya kalau cerita ini didengar sama Mai Tua ya, pasti dia lebih berbunga-bunga lagi pada saat di jalan ya.
1: ini yang terbaik buat waktu itu sudah.
0: Wow, luar biasa. Saking terbaik, ya, saking terbaiknya. Saking terbaiknya berapa nih putra-putrinya?
1: Tiga, Mbak Umi.
0: Masya Allah, diberikan tiga lagi cinta tambahan ya.
1: Memang awalnya kita itu ditolak dulu. Kayak sinetron-sinetron.
0: Oh gitu. Tapi yang namanya laki-laki pantang untuk ditolak ya.
1: Tidak patah arang.
0: Tidak patah arang.
1: Tidak terus. Kalau anak-anak gila itu kan cinta ditolak dugaan bertindak.
0: Oh jangan ya. Kalau Pak De cinta ditolak gas terus ya pendekatan.
1: Terus.
0: Oke.
1: Isolasi malam, Mbak.
0: Woi, mantap. Wih, ini nih yang kadang-kadang enggak disadari gitu ya sama generasi-generasi yang sekarang gitu ya. Kalau cinta ditolak udah patah hati, kadang-kadang nekat-nekatan ya, sampai-sampai ada yang main kekerasan, padahal sebenarnya ada jalur yang lebih afdol ya. Pak De boleh bagi tipsnya nih ya. Lewat jalur langit, disolatin malahan. Wow, luar biasa.
1: Fisikalnya di atas sana itu tidak bisa ditolak lagi.
0: Benar.
1: Oke, Mbak Mi, terima kasih.
0: Makasih loh.
1: 727. Ini kita pagi-pagi curhat-curhat
0: bernostalgia karena memang sesuai dengan tema ya.
1: Masa-masa umur 20-an tahun kita sekarang sudah kepala 5 lebih.
0: Aduh.
1: Setengah abad lebih kok. 25 tahun, 30 tahun yang lalu.
0: Oke. Terima kasih. Iya. Oke. Amin. Amin. Allahumma amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga ya dengerin cerita pagi-pagi kayak gini. Dan memang mungkin seperti itu. Jadi kenapa lagu-lagu era 80-an 90-an itu enak didengar ya? Karena kalau menurut Pak Dinarno tadi, karena relate ya, ada ceritanya, ada story-nya ya. Tapi bukan berarti lagu-lagu sekarang juga gak ada ceritanya. Tapi gak tahu kenapa ya, mungkin pendapat orang berbeda-beda. Gimana kalau dengan Pak Muhlis? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Muhlis.
2: Ya, assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis di Tatura, kenapa lagu-lagu era 80-an 90-an itu selalu enak didengar? Liriknya kah atau melodinya lebih jujur atau punya kenangan di lagu-lagu tersebut? Silakan.
2: Sebetulnya lagu itu adalah banyak bertemakan kondisi dan keadaan yang terjadi.
0: Oke.
2: Atau contoh saya ngambil lagu untuk
0: lagu dunia, apa tuh?
2: Buat saudara persahabatan kita, pertemanan kita, itu lagunya Obi Mesak. Itu kan dia cerita kan begini, cerita tentang anak rantau dan persahabatan. Dia akan cerita, katanya kita semua anak rantau dari kawan, mari berbagi di tanah orang. Kan itu satu lirik yang menarik sekali. Jadi kita kan semua, kalau mau cari itu kan semua persahabatan ini kelihatannya. Tidak peduli dia dari mana, dari negeri mana. Ini yang menarik buat saya kalau lagunya kan dia keringkan anggur dari dalam gelasmu. Kan cerita itu kan kita semua anak rantau cari kawan.
0: Itu kalau nggak salah lagunya Obi Mesak ya, kalau nggak salah.
2: Iya, menarik.
0: Iya, iya.
2: Itu liriknya.
0: Bunyikan kan, suara, kita, bunyikan suara hati ya, kalau nggak salah.
2: Bunyikan
0: suara. Oke, okay, iya.
2: Bagus sekali.
0: Karena mungkin sering susah. Bawa Pak Estela jadi hafal nih Pak.
2: Oh iya, kenapa saya ke situ Mbak Umi? Karena saya juga kan pernah seperti itu, jalan jauh Mbak Umi. Kawan tidak ada. Cari. Ya sudah, bagaimana caranya cara hidup untuk bisa cari sahabat, cari kawan, untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu yang ada di sana. Saya kira ini kan menarik, Pak Narno, Mbak Umi, jauh-jauh. Kita bertemu di sini dalam persahabatan, persaudaraan. Nah, itu enaknya. Lagu yang satu lagi, Mbak Umi, itu menemakan alam. Itu mungkin masih ingat Ahmad Albar. Dia di dalam Prambos, dia cerita tentang kemarau. Nah, katanya kemarau itu dia ada pohon yang rindang, katanya daun berguguran. Nah, kita kan berjaga di sana, apalagi kita sekarang masuk di era kemarau. Tentunya kita berjaga-jaga jangan sampai lalai dengan kondisi alam yang kita hadapi. Saya kira menarik sekali tema-tema lagu sebelumnya. Bukan lagu, ya ada lagu juga yang agak keras, rock ya. Tapi itu kan kelihatannya lagu tema banyak hura-huranya. Nah itu. Tapi kalau saya cari lagu-lagu yang menyentuh, yang kira-kira bertemakan alam. Banyak juga Ebi Ade, banyak cerita tentang itu.
0: Betul.
2: Dan saya kira para penyanyi-penyanyi sebelumnya itu banyak mengisahkan tentang kehidupan alam sekitar dan apa yang harus kita lakukan. Saya kira Mbak Umi banyak di belakang. Terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhlis di Tatura ya. Baik, kita lanjut lagi ya di 455 442. Di 0811 4560 3908 atau di 455 442. Di pagi ini untuk kopi Anda weekend ya. Kenapa lagu era 80-an 90-an itu selalu enak didengar ya. Dua pendapat, dua cerita lah ya. Saran, bukan saran sih sebenarnya, lebih kepada alasan ya, sudah disampaikan oleh Pak Narno kemudian juga Pak Muhlis ya, bahwa ya karena pertama relate ya dengan kehidupan ataupun juga apa yang terjadi di masa saat itu ya, ataupun juga lebih kepada menggambarkan tentang pengalaman hidup ya. Kalau yang sekarang juga ada. Nah, mungkin lebih berbeda aja ya. Mungkin karena dari tahun ke tahun itu yang namanya perkembangan atau pengetahuan musik itu kan semakin berkembang ya, semakin meningkat juga. Oke, selanjutnya kita ke penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera.
0: Iya, selamat pagi juga Bapak. Dari mana nih?
3: Dari Sigi.
0: Dari Sigi dengan Bapak?
3: Ya.
0: Dengan Pak siapa nih Pak?
3: Pak Arfan.
0: Oke, Pak Arfan di Sigi. Silakan Pak Arfan.
3: Iya, kenapa lagu era 80-an?
0: Kenapa lagu era 80-an, 90-an itu selalu enak didengar? Kalau dari Pak Arfan sendiri gimana?
3: Kalau saya melihatnya sesuai sama. Teknologi dengan komunikasinya belum apa sekarang berkembang. Jadi apa pemilihan-pemilihan saya sesuai lagu. Baru kalau lagu-lagu itu mereka memilih saya. Lagu itu saya yang itu pemilihan-pemilihan saya bagus. Jadi kita kadang-kadang kalau kita melihat tempat-tempat karaoke gitu, yang orang menyanyikan itu lebih banyak suara tapam keluar karena apa sabunnya bagus, musiknya bagus. Kalau di era-era modern sekarang pemilihan syair itu lugar dia. Kadang-kadang pak kalau kita bicara soal apa, wanita itu dieksploitasi dia syairnya. Kadang-kadang tubuhnya di sampah apa tubuh wanita kita kan buatkan syair itu. Akhirnya kalau di zaman-zaman sekarang itu, kalau bahasa saya tuh mungkin lebih tidak sopan. Jadi makanya lagu-lagu di era 80 orang lebih suka ya loh ke pemilihan kalimat-kalimat lebih apa lebih sopan daripada di zaman yang mungkin karena itu sudah kaitannya kehidupan sekarang teknologi itu berpengaruh ya. Contohnya kalau di era-era 90-an itu, nah 90-an itu adalah SMS. Nah, lagu SMS itu kan diciptakan itu sebelum adanya apa komunikasi melalui apa visual gambar, bahkan lagu SMS. Ketika masuk adalah teknologi sudah bisa bertatap muka, WA dan sebagainya, pemilihan syairnya itu berkaitan dengan itu juga. Jadi kalau lagu-lagu di zaman dulu lebih giat pada syairnya banyak tentang surat menyurat, di era 90-an ke atas itu banyak tentang SMS. Mungkin ya sama, cuma dia di elektroniknya. Di zaman-zaman sekarang itu lebih kepada secara visual, gambar sudah diceritakan. Cuma pemilihan kata, kalau di zaman sekarang itu lebih bebas dia. Tidak terikat oleh moral. Saya itu tanggapan saya. Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arfan. Terima kasih ya. Dan kita lanjut lagi ke penelpon berikut ya di pagi hari ini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Kopi Anda.
0: Kopi Anda. Dari mana nih?
4: Dari Pak Nasir di Parigi.
0: Pak Nasir.
4: Di Parigi.
0: Pak Nasir di Parigi. Oke, Pak Nasir di Parigi. Silakan Pak Nasir.
4: Iya, kalau tentang lagu dulu, saya penggemar lagu dari tahun 1994. Ya. Di mana lagu-lagu itu sampai ke lagu era 90-an itu kosakatanya lebih mudah dicerna daripada di era sekarang ini kosakatanya kurang jelas apa tujuannya, apa maksudnya. Tapi kalau di era 80-90 itu jelas dia punya lirik, kosakatanya jelas, baik menyalurkan rasa rindu kepada sesama, rasa rindu kepada pacar atau siapa saja. Itu seperti itulah gambaran lagu-lagu di era 80-an sampai 90-an. Apalagi di era 70-an itu, saya sangat menggemar lagu-lagu Kuskus itu. Ya. Semakin lama apa namanya ini lagu-lagu yang dinikmati oleh masyarakat luas khususnya bangsa Indonesia itu sangat begitu sekali di era 80-an sampai 90-an.
0: Iya.
4: Itu barangkali saya punya.
0: Oke, baik. Ya. Pak Arfan, terima kasih. Happy weekend bersama dengan keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Arfan ya. Dan juga Pak Nasir yang ada di Parigi. Semua penelpon-penelpon kita, sehat selalu, happy weekend untuk hari ini. Oke, lanjut lagi. Silakan di 455-442 dan juga di 08-1145-60-3908 ya. Mungkin ada yang sedang di rumah atau saat ini di perjalanan ya, atau mungkin sedang menikmati kopi dan juga suasana pagi ya. Ini boleh dong ya, Anda bergabung di pagi hari ini ya di 08-1145-60-3908, boleh banget ya. Kenapa ya, kenapa dan kenapa ya, lagu-lagu tahun 80-90 itu memiliki kesan yang begitu sangat mendalam ya, karena relate dengan kehidupan. Ada pendapat seperti itu, kemudian juga lebih menggambarkan kondisi yang sekarang, dan juga lagunya tuh kalau bahasa pada akhir itu lebih sopan-sopan ya. lebih ke bahasa yang memang istilahnya apa ya, dari syair dan baitnya juga ini masih bercerita tentang sesuatu yang terjaga gitu ya. Kalau mungkin ada lagu-lagu yang tidak sesuai bahasa dan sesuatu kata yang mungkin tidak pantas ya, ini mungkin tergantung dari apa sih namanya, yang menciptakan lagu itu ya, dalam keadaan apa dan menceritakan tentang apa gitu. Ada juga lagu-lagu ya, misalnya ya, kalau lagu-lagu dulu gitu ya, ada beberapa musisi-musisi yang begitu sangat aktif gitu ya, bersuara. Bahkan mereka tuh menyampaikan kritikan ya, kritikan dan masukan kepada pemerintah juga itu melalui lagu ya. Ingat dengan lagu-lagu Iwan Fals, kemudian Doel Sumbang ya. Siapa lagi ya penyanyi-penyanyi yang begitu sangat aktif gitu ya, dengan media lagu mereka menyampaikan apa yang menjadi suara dari dan juga keinginan rakyat gitu ya, karena mereka adalah bagian dari rakyat. Namun tentunya masih disampaikan dengan begitu terarah ya, sehingga tentunya beberapa hal-hal dari lagu-lagu tahun 80-an 90-an itu ya, ini memang masih bisa dinikmati lah ya. Oke. Tapi lagu-lagu sekarang juga enggak kalah seru gitu ya. Ada beberapa yang sudah saya hadirkan juga di awal-awal ya Kopi Anda Weekend kita, dengan lagu-lagu era 90-an ya, lebih tepatnya seperti itu, era 90-an yang dihadirkan. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi
0: Pak Budi. Silakan. Selamat pagi. Pagi-pagi weekend.
5: Gimana? Jadi kalau lagu dulu. Uh-uh. Bu, siapa ini?
0: Dengan Umi, Pak.
5: Bu Umi.
0: Ya.
5: Lagu dulu itu mengena. Mengena kepada pendengarnya. Lagu-lagu dulu itu orang-orang yang menyanyi betul-betul diseleksi, Bu Umi. Penyanyinya itu diseleksi melalui festival, melalui lomba-lomba.
0: Okay.
5: Kemudian pembuatan intronya itu Mbak Umi, dihitung, dihitung barnya berapa. Kemudian melodinya juga, barnya juga dihitung secara cermat Mbak Umi. Kemudian penggunaan katanya, kata itu juga bagus sekali. Itu kalau lagu-lagu sekarang Mbak Umi. Kayak salah satu contoh Mbak Umi.
0: Yeah.
5: Dia punya kata-kata itu, kaki di kepala, kepala di kaki, itu gimana itu ya? Iya Mbak Umi, ada kan lagu itu, cuma saya tidak mau sebutkan siapa penyanyinya ya. Jadi saya pernah tapi kan yang apa, musisi-musisi dulu itu yang masih eksis kan masih ada juga seperti kan misalnya Niki Astria, kemudian Ita Purnamasari, Mel Sandy, Power Metal misalnya, God Bless, yang masih banyak sangat disenangi oleh dimanapun mereka konser, mereka masih disenangi dan masih didatangi oleh para penyanyinya, para penggemarnya. Kemudian penggunaan waktu, durasi, Mbak Umi. Penggunaan durasi juga tepat itu. Jadi saya pernah ikut sama di Palu Golden Hotel dulu. Kami pernah rapat. Kami kan ikut juga perkumpulan musisi, Mbak Umi. Penyampaian siapa? Purwacaraka. Dia bilang kalau mau buat lagu, dia sarankan hitung intronya berapa bar, intronya, lagunya berapa bar, kemudian refnya berapa bar, jedanya berapa bar, kemudian endingnya berapa bar, kemudian buatlah lagu, dia bilang, jangan terlalu panjang melodinya, buat melodinya terlalu panjang supaya dari kalimat pertama tidak terlalu jauh jeda waktu yang diisi oleh melodi itu, sehingga orang sudah tidak lupa dari kalimat yang tadi diceritakan itu. Nah sekarang kan melodinya juga saya tidak tahu ya bagaimana ya, apalagi kalau lagu itu sudah dibuat dengan AI. Saya amati beberapa pembuatan AI itu, Mbak Umi. Dia punya musik itu agak kotor kalau didengar secara baik itu kotor. Kemudian terlalu tinggi dia punya nada suara, jadi agak sulit orang mengikuti. Kalau dulu biar tinggi suaranya orang, tetap orang mampu mengikuti kendati menggunakan falset. Kemudian AI itu juga, Mbak Umi, karakter suara penyanyi itu hilang. Tidak seperti dulu kan. Kalau dulu kan orang begitu menyanyi, oh ini slang, oh ini Nick Astria, oh ini Mel Sandy, biar orang tidak lihat orangnya, sudah langsung orang tebak. Itu yang diinginkan oleh dulu itu. Sangat betul-betul diperhitungkan dan melalui lomba-lomba, melalui betul-betul diseleksi, Mbak Umi. Tapi mudah-mudahan sekarang, ya, walaupun ada bermunculan lagu-lagu yang contoh begini, Mbak Umi, yang terakhir, lagu yang dulu-dulu itu tahun 80, mulai dari 70-an, 80-an, 90-an masih terkenang ketika diputar. Tapi kalau lagu-lagu sekarang, dia sempat ngetop paling 1 bulan, 2 bulan, paling lama 1 tahun sudah, Mbak. Hilang sudah di pikiran orang yang mendengar itu, hilang sudah di batin orang yang mendengar itu. Itu perbedaannya yang setahu saya, Mbak Umi. Ya, terima kasih banyak, Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan sumbang sarannya juga, ya. Oke, kita ke pendengar lainnya, ya, di 455442 dan juga di 08 11 456 03 908, ya. Baik, yang ingin bergabung kami silahkan, masih cukup waktu kita, ya, untuk berbagi cerita, sharing, ya, pengalaman, ya, di pagi hari ini. Mungkin ini hanya sebagai obrolan pagi kita agar weekend ini juga lebih berfaedah gitu, ya. Dan beberapa hal menarik memang kalau kita bicara soal lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu, kalau mendengar apa ya, lagu-lagu seperti yang disebutkan oleh Pak Budi tadi, ya, God Bless, kemudian juga Nicky Astria, ya, itu kayaknya kita kembali ke masa-masa yang lebih apa ya, ada beberapa story yang kita lewati, ya. Mungkin tidak banyak apa ya, kalau dulu tuh kan pilihannya denger radio atau enggak putar kaset, ya. Masih dapat kayak gitu ya. Nah kalau sekarang kan punya banyak sekali pilihan ya, pilihan untuk menikmati lagu dari platform digital ya, kemudian juga dari istilahnya situs-situs lagu gitu ya. Jadi memang banyak sekali. Dan lagu-lagu era 80-an 90-an itu yang paling tidak pernah bosan didengar pun juga ada gitu ya. Nah salah satunya nanti akan saya hadirkan sebentar ya di penghujung sesi yang pertama, karena nanti kita akan lanjut lagi ya untuk membahas tentang lagu-lagu era 80-an 90-an ini usai Warta Berita. Tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu, kadal informasi dan inspirasi. Ada lagu juga yang kayaknya ini juga sangat populer ya di tahun 80-90, karya dari Mus Mujiono. Anda boleh ikut bernyanyi jika Anda hafal ya dengan liriknya, atau mungkin sekedar mendengarkan musiknya, ini juga bisa menggerakkan badan kok ya. Mus Mujiono dengan Tanda-Tanda, dan juga ada special song juga God Bless ya dengan Semut Hitam. Semangat weekend untuk Anda. Kita jelang nanti pukul 8, informasi Warta Berita bersama dengan Pro 3 akan kita ikuti bersama.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki